0: informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih berkat Anda masih bersama kami, dan demikian baru saja kita simak dan dengarkan di kabar dari Kalbar. Untuk berikutnya masih kami hadirkan dengan sejumlah informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: karena
1: PDAM nggak masuk ya?
0: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
0: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
2: Sumur bor, Pak.
0: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
0: Iya. Minta nomor.
3: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
5: Bukan di G13,
2: ya.
6: Paradigmanya itu sudah ke sana, dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
8: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
7: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan, dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan

0: menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
1: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audience share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, melosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama 1 tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk 1 tahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk 1 tahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam 1 tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam 1 tahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari 1 tahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama 1 tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau. Pada kesempatan pagi ini, kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan satu buah program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda edisi pagi hari ini di Opini Publik. Opini Publik pagi hari ini, pendengar, kami kembali mengangkat satu buah topik maksudnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ini terkait dengan peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sangkau. Dan ini seperti apa? Tentu kalau kita mendengarkan radio, ini memang masih menjadi salah satu media yang dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sangkau. Nah, di tengah perkembangan media sosial dan informasi digital, RRI terus hadir menyampaikan informasi yang aktual, akurat dan terpercaya. Nah, RRI juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan edukasi, serta mengetahui berbagai program pemerintah. Dan memperingati Hari Radio ke-81, bagaimana masyarakat Sangkau melihat keberadaan dan peran RRI selama ini. Nah, silakan pendengar untuk menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan peringatan Hari Radio ke-81, yaitu hari ini, peran RRI di tengah masyarakat Sangkau ini seperti apa? Silakan, kami tunggu di 0857 5381 0365. Silakan, bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat yang saat ini mendengarkan kami, ya. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang masih stay bersama kami di RRI Sangkau dan Antikong. Kalau di Sangkau 97 MHz, kemudian untuk Antikong di 99.9 MHz. Bagaimana peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sangkau ini, bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat, apalagi pendengar yang saat ini yang biasa mendengarkan dan setiap hari sebagai pendengar pasif seperti itu. Kami kembali mengundang Anda pendengar, silakan di 0857 5381 0365, kemudian di chat WA, SMS kami juga silakan disampaikan di 0811 5756 494.

0: Baik, silakan. Kita coba untuk penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi, Bang Ceki.
0: Oke, baik, terima kasih. Ini lama, ada? Kenapa ini?
1: Ada, biasa. Ibu ya, masih banyak kesibukan.
0: Oke, baik, silakan, Bu, Ibu Asti ya.
1: Tadi, ya.
0: Ibu Asti.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya. Bunda di sini mengucapkan Dirgahayu ya RRI yang ke-81.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terus mengumandangkan udara.
0: Oke.
1: Ya. Dari di udara tetapi udara sukses selalu ke depannya.
0: Merdeka ya.
1: Menanggapi
0: Bu Asti, Bu Asti.
1: Ya,
0: Bu Asti.
1: Beritahu di sini bahwa saya ya merasa beruntung sekali, merasa bangga begitu ya. Sebelum sanggol lah pastinya kan kami dari Entikong ya Bang ya. Nah, kenal dengan RRI karena dahulu kala ketika itu ada COVID-19. Tadi kan aktif, tidak ada itu, tidak bisa kita bebas kemana-mana gitu kan. Nah, yang ada kami satu-satunya adalah RRI Sanggo. Tidak ada kami yang bertangkap. Nah, setelah kami kenal sampai ke Sanggo, ini saya merasa sungguh terima kasih sekali lah gitu ya. Banyak informasi yang kami dapat yang sebelumnya kami tidak tahu dan tahu, catatan kesehatan tentang apa saja ya, bahkan kemarin aja lah yang belum lama ini kan di sini ada program RRI menyapa. Ya, ketika menyapa kan? Nah, ketika itu masih langkah-langkahnya itu gas gitu kan. Nah, di situ kan kami masuk lah gitu supaya didengar lah gitu ya oleh yang bersangkutan di situ yang berwenang. Puji Tuhan kita sudah lancar. Dan ini lagi Bang, soal jalan ya, kenapa waktu mungkin ya 4 bulan yang lalu kali ya saya masuk. Sebelum ada ya, kejadian apa itu gas yang langka itu, puji Tuhan. Saya lihat bahwa
0: Bu Esti,
1: setengah bulan yang lalu Bang.
0: Bu Esti.
1: Ya.
0: Ya, kalau manfaat RRI yang paling Bu Esti rasakan dalam kehidupan sehari-hari ini?
1: Ya, manfaatnya banyak loh Bang ya. Pastinya manfaatnya begini. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya tidak tahu, edukasi gitu loh Bang. Edukasi lah ya.
0: Kalau untuk informasi ataupun program RRI yang paling sering Ibu Bunda Esti dengarkan dan didengarkan itu mengapa? Apa yang sering didengarkan?
1: Oh, yang tapi gitu ya. Karena saya
0: apa yang sering didengarkan begitu?
1: Ya pastinya yang ada sih banyak. Pastinya yang kami dengar itu pasti itu ini ya, ini sekali lagi saya kan karena banyak kesibukan, jadi tidak pasti setiap hari bisa mendengar. Kita harus bekerja begitu kan.
0: Salah jadi satu yang didengarkan apa ini Bu Esti?
1: Banyak, saya pokoknya
0: disebutkan apa nih?
1: Mendapatkan satu kesimpulan bahwa RRI ini begitu banyak manfaatnya. Artinya begitu.
0: Ya.
2: Yo.
0: Ustaz. Iya. Oke.
1: Tentang iya, banyak ya di situ kan. Mm-hmm. Banyak.
0: Baik, harapan Bu Bunda Hesti untuk RRI agar semakin dekat dengan masyarakat Sanggau ini apa harapannya?
1: Iya, harapannya semakin dekat dengan bukan masyarakat Sanggau saja lah pastinya ya. Mm-hmm. Banyak pendengar ya, Bang. Yeah. Banyak pendengar juga yang di luar sana ya, mungkin di kota-kota lain. Mm-hmm. Tapi khususnya di masyarakat Sanggau ya pastinya ya. Yeah. Nah, supaya mungkin penyiar ini lebih apa ya, lebih akrab lagi ya dalam menyapa gitu ya dengan pendengar-pendengar ini.
0: Yeah.
1: Rasa apa ya, timbal balik lah ya kami dengan penyiar dengan pendengar, saling menghormati, saling menyapa dengan baik aja lah ya. Sopan santun itu pasti ada ya.
0: Yeah.
1: Baik. Jadi Bang, sekali lagi saya mengucapkan kepada RRI Tanggo seluruh kru ya, karyawan-karyawati semuanya, juga buat Bapak pimpinan, semoga kedepannya semakin bagus lah ya pastinya ya, semakin baik, semakin banyak manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau pada khususnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya mungkin itu saja okay, ya Pak
0: Gitu
1: ya, yang bisa kami
0: beri
1: ya, yang bisa kami berikan ya. Oke, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi kembali juga.
1: Tetap udara.
0: Salam sehat. Salam sehat Bu Esti.
1: Amin. Oke,
0: baik, terima kasih Bu Esti di Beruai ya, Trans Beruai. Terima kasih waktu dan kesempatannya menanggapi satu buah tema terkait dengan topik peringatan Hari Radio ke-81 peran RRI di tengah masyarakat Sanggau ini. Tadi sudah disampaikan Bu Hesti begitu. Yang berikutnya lagi, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, semangat pagi Bang Jaki.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Hesti. Ibu Hesti, Mbak Miati. Silakan. Ini bagaimana Bu Mbak Miati menanggapi apa manfaat RRI yang paling Bu Mbak Miati rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya,
3: mengucapkan dulu Mbak
0: Miati. Siap. Oke, terima kasih.
3: Selamat ulang tahun dari RRI Sanggau dan seluruhnya yang ke-81. Siap. Semoga semakin jaya di udara selalu.
0: Siap. Merdeka ya.
3: Merdeka.
0: Oke. Baik.
3: Kalau merdeka tetap merdeka.
0: Siap.
3: Tiada hari tanpa radio.
0: Siap. Oke. Baik, silakan Ibu.
3: Tanggapannya Bang Jaki ya.
0: Manfaat RRI ini, manfaat RRI yang paling Mbak Miati rasakan begitu dalam kehidupan sehari-hari.
3: Manfaatnya kalau saya itu apa yang pagi yang kabar dari kabar gak gunung aja gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu dari kalau kita kemasukan tuh dari situ kita bisa apa? Yang nggak tahu jadi kita tahu gitu Bang Jaki.
0: Ya, mendapatkan informasi-informasi begitu ya.
3: Informasi jadi info-info yang penting-penting itu Bang Jaki.
0: Oke, baik. Mbak Mianti, kalau untuk informasi atau program RRI apa yang paling sering Mbak Mianti ini dengarkan?
3: Pokoknya dari pukul 5 tuh sampai jam pukul 24 tuh.
0: 24.
3: Penuh itu apa full gitu Bang Jaki.
0: Berarti seperti yang disampaikan Kaki Ririn ini 24 jam begitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay, baik.
3: Betul Bang Jaki.
0: Siap.
3: Itulah pokoknya Abang Radio itu teman sejati kita saya Bang Jaki.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya kemanapun saya bawa gitu Bang Jaki radio itu.
0: Oke, okay, berarti semuanya didengarkan begitu ya.
3: Betul.
0: Selain dari pendengar aktif, pasif juga begitu Bu.
3: Iya.
0: Berarti
3: pokoknya sebagai penyiar gitu Bang Jaki, kita sebagai apa penyiarnya tuh biar dekat sama pendengar setia RRI Sanggau dan sebelumnya RRI Entekon dan Sanggau kan Bang Jaki. Kita jelas kayak keluarga gitu aja Bang Jaki.
0: Ya, itu bagaimana caranya Mbak Miati?
3: Ya,
0: Bagaimana caranya?
3: Caranya pokoknya apa jangan apa jadi penyiar jangan sombong ya.
0: Oh. Oke.
3: Salam menyapa gitu Pak Jeki. Makanya kadang apa penyiar nih pendengar minta ketemuan atau di mana suruh main ke rumah. Ya. Main aja gitu.
0: Oh gitu, baik.
3: Itu intinya gitu Pak Jeki ya. Baik. Soalnya ini ada yang paling tertua yang ayah anak bapak kita sebagai orang tua yang jadi zaman dahulu kala yang kayak ajar mau saya kan Mbak Jeki pengen ketemu penyiarnya gitu loh ya ada disempatkan lah ya,
0: baik baik
3: itu jadi keluarga kita Bang Jeki
0: siap Bu Mbak Miati kalau harapan Mbak Miati untuk RRI agar semakin dekat dengan masyarakat Sanggau ini bagaimana nih harapannya?
3: Harapannya pokoknya ya kalau ini bisa kalau bisa ya sebulan sekali bisa ketemuan di mana caranya gitu mantan jadi
0: oh gitu
3: ketemu dari apa pendengar penyiar setia sama apa penyiarnya di RRI atau ke rumah dari masing-masing gitu Bang Jeki.
0: Oke artinya ini ya bukan di kantor RRI tapi ke rumah-rumah begitu ya.
3: Betul, kayak waktu itu kan pernah gitu Bang Jeki makan berami ke rumah saya, ke rumah Kak Long, Justin Ki gitu kan. Jadi penyiar tuh apa menyatu sama pendengar gitu Bang Jeki.
0: Oke, baik. Terima kasih, terima kasih.
3: Itu aja pemasukannya, semoga semakin jadi udara karyawan karyawati, semoga semakin apa ya?
0: Semakin jaya ya.
3: Semakin jaya di udara selalu loh Bang Jeki.
0: Ya, siap. Terima kasih Ibu.
3: Pokoknya itu tadi tiada hari tanpa radio Bang Jeki.
0: Siap, siap.
3: Baik. Semakin sukses selalu ke depannya Bang Jeki.
0: Baik. Terima kasih Mbak Miati.
3: Ya.
0: Salam sehat.
3: Ya.
0: Salam sehat.
3: Tuhan memberkati.
0: Terima kasih. Terima kasih kembali juga dengan Mbak Miati di Sanggau. Ini tetangga begitu ya, tidak jauh begitu. Baik, terima kasih itu tanggapan dari Mbak Miati begitu. Mungkin dari pendengar yang lain masih kami tunggu, silakan. Dan di chat WA ini juga sudah ada ini. Pagi Maria di Tidu apa nih? Pertanyaannya sangat menginspirasi dan membantu kami ya mendapatkan informasi yang akurat untuk kami begitu. Nah, apalagi kami selalu mendengar RRI dari awal berdirinya. RRI Antikong bahkan masa saya kuliah dulu juga masih asli aktif gabung di RRI Antikong waktu itu dan sekali di udara tetap di udara merdeka. Terima kasih. Baik, Mbak Maria di Tidu Kembayan, terima kasih untuk tanggapannya terkait dengan apa yang menjadi topik pagi hari ini, peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sanggau. Mungkin ada lagi, silakan di layanan telepon kami 085753810365. Silakan, masih ditunggu untuk tanggapan Anda, pendengar. Bisa bergabung ya. Apa manfaat RRI yang paling Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini mudah saja ya, silakan. Menurut Anda itu bagaimana begitu? Kemudian yang berikutnya informasi atau program RRI yang apa yang paling sering Anda dengarkan dan mengapa itu sering didengarkan begitu? Kemudian yang berikutnya, apa harapan Anda untuk RRI agar semakin dekat dengan masyarakat di Sanggau ini? Dan pendengar, nantinya juga kami akan mengajak Anda masih terkait dengan seputar dengan topik yang sama begitu, peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sanggau begitu. Nanti kami akan bincang-bincang di Sanggau Menyapa nantinya. Ada Pak Joni Irwanto, ini Kepala Diskominfo Kabupaten Sanggau. Kemudian ada juga Pak Andreas Sisen, ini Ketua DAD Kecamatan Kapuas. Nanti kita akan dengarkan seperti apa tanggapan dan bincang-bincang kami bersama dua narasumber kami nantinya melalui via Zoom ya nantinya. Masih ditunggu, silakan untuk Anda menyampaikan tanggapan Anda di 08 0855 53 01 0365. Masih ditunggu untuk menyampaikan terkait apa yang menjadi tanggapan Anda seperti itu.

Baik, masih kami tunggu. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikannya di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS, di WA kami juga di nomor yang sama di 0811-5756-494.

0: Baik, silakan untuk bergabung menyampaikan tanggapan Anda di 081 0857 5381 0365. Dan nampaknya kami cukupkan di sini juga untuk program acara di Opini Publik dengan beberapa informasi yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian dari Ibu Esti, kemudian Mbak Meati juga yang sudah menanggapinya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya juga ya memberikan satu evaluasi, kemudian menjadikan satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Semua menginginkan yang terbaik lah, begitu ya, untuk kita semuanya. Dan terima kasih pendengar, kami cukupkan di sini untuk Opini Publik pagi hari ini, dan untuk berikutnya nanti menjelang pukul 8 hingga pukul 9 kita akan kembali mendengarkan di Sangkau Menyapa. Peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sangkau. Terima kasih untuk Ibu Esti, kemudian Mbak Miati yang sudah menyampaikan harapan tanggapannya juga kepada kami.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi Opini Publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Sanggau Menyapa pagi hari ini. Dan nanti kita akan dengarkan satu buah topik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 hari ini, ya, 11 September 2026, kita akan membahas bagaimana peran RRI sebagai media informasi, edukasi, dan perekat masyarakat khususnya di Kabupaten Sanggau ini. Dan telah hadir bersama kita di melalui via Zoom begitu, ada Bapak Joni Irwanto. Selamat pagi, Pak Joni.
2: Selamat pagi, Bang Jeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
1: Oke, baik. Sehat, Pak, pagi ini?
2: Alhamdulillah, sehat, tetap semangat.
1: Oke, baik, baik. Dari raut wajah juga sudah terlihat begitu, ya, Pak Joni?
2: Ya, harus tetap menjaga kebugaran ini, Bung Jeki.
1: Baik,
2: walaupun,
1: betul.
2: Asap karhutlah ini masih menyelimuti bumi Katulistiwa ini.
1: Ya, tidak menyurutkan semangat begitu, Pak, ya?
2: Terus kita melakukan mitigasi supaya memang kondisi asap ini semakin hari semakin menurun.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Kabupaten Sanggau. Saya kembali ke Pak Andreas Sisen. Selamat pagi, Pak Andreas.
3: Selamat pagi.
1: Oke. Mohon diaktifkan videonya, Pak Andreas Sisen.
3: Sebentar ya.
1: Ya, siap.
3: Nah, dengar ya dari sana ya.
1: Ya, suara sudah jelas, Pak. Kami dengarkan dari sini.
3: Ini sudah nih, tapi kalau dengar enggak apa-apa ya, hanya dengar kan.
1: Lebih baiknya kita kan live YouTube begitu, Pak. Mungkin langsung apa namanya?
3: Baik. Ya. Mana nih? Baik. Sebentar, saya mana videonya nih?
1: Baik, mungkin dari pendengar yang ingin juga bergabung nantinya juga, silakan juga ya di layanan telepon kami di 0857-5381-0365. Kita masih menunggu dari Pak Andreas Sisen, ini Ketua DAD Kecamatan Kapuas. Oke, sudah bisa. Ini apa namanya, mic-nya juga diaktif, Pak, biar bisa untuk ini.

0: ke-81. Semangat.
1: Siap, terima kasih, Pak. Pak, saya lebih akrab disapa ini dengan Pak siapa ini?
0: Sisen
1: ya. Pak Sisen ya. Oke.
0: Okay. Halo.
1: Ya. Baik. Oke, okay, baik. Terima kasih. Pak Sisen, saya terlebih dahulu ke Pak Joni terlebih dulu ya, Pak ya. Baik, Pak Joni.
2: Ya.
1: Kalau kita berbicara penting begitu ya, seberapa penting begitu RRI, peran RRI Sangkau ini sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat di Sangkau ini, bahkan dimanapun mendengarkan Anda dari peringkat yang mendengarkan begitu, Pak.
2: Iya, kami melihat bahwa posisi RRI Sanggau ini sangat strategis ya. Ini merupakan perjuangan panjang kita dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Awalnya RRI Sanggau ini juga ada RRI perbatasan ya di Entikong ya Bang Jeki ya, tetapi melalui komunikasi pimpinan dan sebagainya memang bagaimana kita meningkatkan status RRI ini menjadi radionya kabupaten, dan oleh karena itu memang kemarin di zamannya Bapak Paulus Hadi dan diteruskan oleh Bapak Yones Ontot, ini pembicaraan ini berlanjut sehingga RRI ini pindah kantornya itu ke kabupaten. Ini merupakan komitmen dan apa sebuah analisis yang mendalam dari pemerintah melihat strategisnya RRI ini di tengah berkembangnya media sosial yang menyampaikan informasi dan sebagainya. Dan kita melihat ini merupakan alat bagi kita juga semuanya memberikan informasi yang benar, akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu memang jangankan untuk pemerintah, tentunya juga untuk masyarakat, RRI Sanggau ini tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka misalnya memberikan informasi yang cepat, yang aktual sesuai dengan karakteristik daerah Kabupaten Sanggau, dan juga bisa menjangkau kemanapun masyarakat Sanggau berada, karena memang RRI ini tidak membutuhkan sinyal kan, kemudian bisa sambil didengar, tidak mesti harus dilihat dan sebagainya, tetapi informasinya juga terkonfirmasi dengan baik. Nah, oleh karena itu memang di tengah maraknya perkembangan media sosial dan sebagainya, informasi yang berseliweran yang tanpa terkonfirmasi, kehadiran RRI ini kita lihat menjadi sebuah alat ya, penyaring, bahwa berita-berita itu yang dilahirkan oleh RRI berisi berita-berita yang terkonfirmasi, akurat dan memang sesuai dengan apa realitas kenyataan yang ada gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Pak Joni, kalau selaku pendengar begitu, atau ya pendengar lah boleh dikatakan gitu, memaknai peringatan Hari Radio ke-81 di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini bagaimana Pak Joni memaknainya?
2: Ya, momentum ulang tahun 81 ini adalah momentum RRI untuk melompat, untuk lebih dewasa lagi, mempunyai daya saing yang tinggi berkaitan dengan fluktuasi ya, perkembangan dan sebagainya, ke perkembangan media informasi lainnya itu kan. Jadi momentum 81 ini merupakan usia yang dewasa untuk RRI beradaptasi dengan ini. Yang kedua, RRI tetap menjadi sarana perjuangan kita bersama, karena memang RRI ini punya histori yang panjang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan nilai-nilai luhur dari berdirinya RRI itu tetap kita pertahankan di tengah gempuran-gempuran informasi dari luar maupun dari media sosial dalam negeri itu sendiri. Sehingga dengan 81 tahun RRI ini, kami dari Kominfo, pemerintah daerah, mungkin juga dari Komdigi, dengan RRI ini tetap melihat pendewasaan berjalannya waktu ini, RRI semakin dewasa, kemudian semakin adaptif, kemudian mempunyai daya saing ya, sehingga dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berkepentingan sekali dengan hadirnya RRI dan melihat RRI tetap strategis, mulai dari dulu mempunyai nilai perjuangan dan sekarang mengisi kemerdekaan itu, Bang Jeki.
1: Baik, artinya kalau menurut Bapak ini, kalau ditanya seberapa penting keberadaan RRI bagi masyarakat Kabupaten Sanggau ini, bagaimana nih, Pak?
2: Sangat penting Bang Jeki. Tadi yang disebutkan pertama kali bahwa memang ini jangkauan RRI ini sampai ke, mohon maaf ya, sampai ke ladang-ladang ini, sampai ke sawah-sawah. Kalau dulu kita melihat masyarakat itu kalau misalnya pergi ke ladang dan sebagainya itu bawa radio kan, sambil dengarkan RRI.

0: dan acaranya juga semakin komplit ya, semakin lengkap ya, mulai dari berita-berita informasi dari Jakarta ya, Indonesia secara keseluruhan dari pusat, informasi daerah, dan juga ada hiburan, kemudian ada dialog yang melibatkan masyarakat lokal berkaitan dengan isu-isu lokal yang mungkin nanti ada solusi-solusi yang menjadi kesepakatan kita bersama untuk mengedukasi secara keseluruhan masyarakat kita.
1: Ya, baik. Karena pendengar kita ini juga Pak, bukan hanya di Kabupaten Sanggau, bahkan ada yang namanya pendengar kita yang ada di Tokyo itu Pak Widi, itu mendengarkan melalui RRI Play begitu Pak, di Malaysia juga dan di mana saja begitu. Baik. Yeah. Pak Joni, kalau melihat peran begitu ya, peran RRI begitu, ini bagaimana peran RRI membantu Pemkab Sanggau ini menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat ini Pak?
0: Ya, RRI adalah mitra pemerintah, Bung Jeki, ya, terlepas dari RRI itu bagian dari radio penyiaran pemerintah dan sebagainya, tetapi ini sebagai mitra ya. Yeah. Pemerintah sendiri perlu mitra dalam rangka diseminasi program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kita memastikan bahwa pemerintah terus bekerja untuk masyarakat, terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan terus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, salah satunya RRI, karena memang seperti yang kita garis bawahi tadi, kita memberikan keseimbangan pemberitaan kepada media sosial yang bergerak begitu cepat ya informasinya. Dan cuma kelemahan media sosial itu informasinya tidak terkonfirmasi, sedangkan kita bekerja sama ataupun melihat RRI sebagai mitra itu adalah berita-berita yang memang terkonfirmasi, yeah, berita-berita yang memang berdasarkan realitas. Nah, oleh karena itu memang kalau memang RRI ini semakin kuat, artinya jangkauan dan penerimaan masyarakat juga semakin kuat dan semakin bisa kita layani informasinya. Nah, oleh karena itu kami melihat RRI ini adalah mitra strategis ya, dalam rangka kita mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemerintah Republik Indonesia, pemerintah daerah terus bekerja dengan program-programnya, walaupun memang di sana sini mungkin masih banyak ya kekurangan Bang Mojeki. Ya. Tentunya masukan, kemudian kritikan dari masyarakat melalui RRI ataupun media-media lain menjadi perhatian kita. Itu Bang Jeki.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni, saya ke Pak Sisen. Pak Sisen.
2: Iya, silakan.
1: Baik, Pak.
2: Siap.
1: Oke, Pak Sisen, kalau bagaimana nih Pak? Bagaimana masyarakat melihat keberadaan RRI di Sanggau selama ini untuk menurut Bapak sendiri ini, Pak Sisen?
2: Oke, terima kasih. Pertama, saya ingat waktu masih kecil dulu ya, di kampung ya, andalan kita tuh radio memang ya. Sampai-sampai waktu itu saya nenteng radio kecil ya di kampung itu, saking sukanya. Dan itu memang informasi yang luar biasa yang pada saat itu diterima oleh masyarakat gitu, radio Republik Indonesia ini begitu ya. Jadi sangat luar biasa ya pengalaman itu sampai hari ini ya. Radio Republik Indonesia ini memang yang menjadi jujur ya buat saya ya apa namanya idola lah begitu kan, dengan informasi-informasi yang disampaikan melalui RRI ini begitu. Luar biasa.
1: Baik. Baik, tapi kalau kalau Bapak sendiri ini bagaimana Bapak memaknai peringatan Hari Radio yang ke-81 ini? Nah, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kapuas ini, Pak. Ya.
2: Baik, saya pikir ya dengan ulang tahunnya ini kan, ya kami sangat berharap memang dengan perkembangan hari ini teknologi YouTube segala macam kan, apalagi RRI ini sudah masuk di dalamnya, ya tentu ditambah dengan inovasi-inovasi berita yang luar biasa, ya saya pikir kami melihatnya ya sangat penting sekali, ya kan, menjadi pengalaman hari ini informasi yang lebih oke lah begitu kan buat buat kami sebagai masyarakat. Karena kalau dulunya ya persaingan-persaingan seperti koran misalnya kan, tapi hari ini paling HP melalui TikTok segala macam, tapi RRI masih juga didengar oleh masyarakat biasanya kalau kita lihat di pasar. Cuma memang jujurnya hari ini radio-radio itu di kampung-kampung sudah boleh dikatakan punah, tapi banyak yang melihat memang dari HP-HP gitu. Oleh sebab itu ya, saya berharap atau kami lebih berharap memang kepada RRI ya, dengan ulang tahunnya ini lebih mendekati, saya pikir sudah mendekati ya kan, yeah. Namun lebih membuat inovasi-inovasi yang lebih begitu.
1: Yeah. Pak, ini menarik ini, tadi sempat mengatakan agak punah begitu, itu disebabkan faktornya apa ini Pak?
2: Radionya begitu, radio bukan fisik radionya, bukan beritanya. Jadi kalau dulu kan seperti saya misalnya nenteng radio yang sedang itu kan, mm-hmm, kemana-mana begitu, dari rumah ke rumah kumpul waktu masih kecil tahun 80-an di kampung begitu kan.
1: Teringat Pak ya?
2: Tapi ini sudah
1: Terbayang ya Pak ya?
2: Terbayang ya, karena itulah tadi sangat berterima kasih memang dengan RRI ini kan, karena dia lahir tahun mulai semenjak kita merdeka, mm-hmm, dan RRI ini yang membuat informasi pertama menurut saya di kampung-kampung terutama ya kan, dan didengar oleh masyarakat di kampung, itu masalahnya. Sehingga pada saat itu jujurnya saya melalui orang tua lah ya kan, membeli radio itu yang merek Sony dulu kan, hmm, dengan ada yang kecil dan besar, saya biasa nenteng-nenteng itu bak kemana-mana begitu, yeah, dengar berita informasi lagu-lagu dari RRI ini begitu kan, yeah. Namun sekarang memang punah fisik radionya, namun berita sekarang dengan ada informasi dari RRI itu, dengan adanya HP sekarang orang lebih cenderung mendengar dari HP, hanya fisik radionya menurut saya maksud saya yang punah begitu.
1: Oke, tapi tetap mungkin di rumah juga masih ada begitu ya Pak ya?
2: Sekarang kalau saya lihat di kampung ya, di kampung beberapa, karena saya sering ke kampung, untuk radio itu jauh lebih berkurang begitu, tapi orang lebih ke HP.
1: Berarti artinya monitor melalui HP begitu ya?
2: Ini ke HP. Iya, ya, ya. Orang mendengar dan monitor RRI ini dari HP begitu. Karena untuk sementara sekarang ini kan radio-radio sosial sudah banyak ini kan. Yeah. Tapi orang lebih mendengar RRI-nya sehari ini begitu.
1: Oke. Okay. Pak, kalau kita berbicara di dalam kehidupan ini Pak, kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Kapuas ya, selama ini khususnya umumnya di Kabupaten Sanggau begitu, bahkan dimanapun yang mendengarkan pada pagi hari ini begitu, ini seberapa dekat begitu Pak, dekat dengan RRI dalam kehidupan ini Pak?
2: Memang kalau kita melihat ya, dengan perkembangan teknologi hari ini, mm-hmm, ya jujur orang lebih dekat dengan HP, mm-hmm, ya, dengan melihat tontonan-tontonan yang lain. Namun ya, kami sangat berharap memang RRI ini buat inovasi-inovasi yang bisa menyentuh kepada masyarakat begitu ya kan, sehingga orang akan merasa dengan sini terpanggil, mendengar RRI begitu kan. Namun jujur ya, kebanyakan orang lebih melihat TikTok, YouTube, segala macam dan seterusnya ya kan.
1: Kalau menurut
2: beda hari ini dengan dulunya, yeah, sangat beda. Uh-huh. Ya, itulah tadi dengan adanya HP ini begitu kan. Namun itu sekali lagi saya sangat berharap memang RRI ini membuat inovasi-inovasi yang bisa menyentuh langsung. Uh-huh. Ya kan, kepada masyarakat begitu. Seperti misalnya mungkin berita-berita yang terkini, ya kan. Kalau berita-berita terkini cepat ini kan orang lebih cepat mendengar begitu.
1: Ya kan. Oke. Baik, Pak Sisen, kalau menurut Bapak ini, kalau kita berbicara mengenai informasi apa yang seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat adat ini dan masyarakat di wilayah Kecamatan Kapuas di radio ini Pak?
2: Baik, terima kasih, ini yang sangat penting ini menurut saya ya. Yang pertama tentu kejadian-kejadian yang sifatnya ada hubungan dengan adat begitu, yeah. Kalau kami ya kan di kepengurusan adat ini begitu kan, sehingga kita bisa tahu atau cepat tahu, ya kan, ada kejadian apa misalnya, atau informasi apa yang berhubungan dengan adat begitu. Nah, saya pikir itu yang kami harapkan dari RRI ini bisa berbuat untuk masyarakat begitu. Okay. Ya. Kemudian kedua, ya kan, bisa menyampaikan mungkin cara bercocok tanam, ya kan, seperti misalnya perkebunan dan pertanian.
1: Itu termasuk di, ya kan, Kiprah Indonesia.
2: Informasi-informasi ya? Itu menurut saya. Iya, karena masyarakat di kampung itu kan ya perlu memang mendengar informasi seperti itu, ya kan, sehingga mereka bisa melakukannya. Begitu, misalnya berkebun sawit misalnya, bagaimana biar buahnya banyak lebat begitu kan? Tentu dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat melalui RRI ini, karena ya jujur ya kalau saya melihat di kampung-kampung tuh melalui HP mereka mendengarnya begitu.
1: Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sisen. Cukup menarik ini apa yang disampaikan dari beliau ini. Baik. Pak Sisen, saya kembali ke Pak Kadis ini, Pak Joni. Pak Joni, kalau di tengah maraknya media sosial yang saat ini begitu Pak, semuanya ada di genggaman tangan seperti itu, ibarat bahasanya, peribahasanya begitu. Baik di media sosial. Ini apa yang membuat RRI ini tetap relevan bagi masyarakat Sanggau ini, Pak?
0: Ya, terima kasih. Jadi RRI ini tetap relevan. Pertama, RRI ini dengan low budget ya. Kalau misalnya kalau mendengarkan RRI ini tanpa broadband, kalau misalnya menggunakan frekuensi sinyal radio ya, tanpa menggunakan broadband. Jadi kalau misalnya menggunakan HP, apa yang disampaikan oleh Pak Cicen tadi itu, tentunya ini harus menggunakan sekian paket data untuk mengakses di YouTube ataupun di streamingnya RRI dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya menggunakan itu, artinya ini lebih murah. Artinya kalau menjangkau kalau kita gunakan itu budgetnya lebih murah. Kemudian untuk daerah-daerah yang memang belum ada sinyal HP ya, di situ RRI masih bisa tembus dengan gelombangnya itu, sehingga masyarakat bisa menggunakan RRI sebagai saluran informasi, ya kan? Nah, jadi semua itu. Nah, memang kelemahannya RRI memang dia tidak menampilkan gambar atau video yang menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain juga RRI bisa menampilkan sebuah interaktif dengan masyarakat, langsung melakukan interaksi, percakapan seperti yang kita lakukan hari ini. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, kemudian kita bisa langsung memberikan jawaban langsung dan sebagainya, sehingga ada kepuasan-kepuasan tersendiri berkaitan dengan beberapa aspirasi, mungkin informasi dari masyarakat yang bisa langsung dijawab oleh pemerintah maupun stakeholder yang lain. Nah, ini yang mungkin tidak langsung bisa disediakan oleh media-media sosial. Dan media sosial walaupun menarik, tetapi sifatnya hanya menampilkan konten-konten yang sifatnya satu jalur ya, kecuali yang misalnya streaming YouTube yang live ya sebenarnya. Tapi RRI dengan cara-cara seperti ini bisa melibatkan masyarakat. Nah, keterlibatan secara emosional dalam komunikasi publik ini membuat masyarakat menunggu-nunggu nanti. Nanti kalau misalnya besok pagi ada lagi acara RRI live ataupun RRI dari kita untuk kita dan sebagainya, mereka akan nunggu itu momen-momen seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ini tidak bisa dilepaskan dari banyaknya pilihan-pilihan kepada masyarakat dalam rangka mengkonsumsi informasi itu, Bang Geki. Sehingga kami melihat RRI radio secara keseluruhan kedepannya masih tetap masih tetap eksis. Jangankan di kita yang di negara berkembang, di Eropa dan di Amerika juga radio itu masih menjadi sahabat perjalanan, ya kan, di mana variasi-variasi hiburan, berita dan sebagainya itu kalau kita nonton-nonton di film video itu mereka masih setel radio. Ini ada siaran cuaca, ada kepadatan lalu lintas, ada hiburan musik, sehingga mereka tidak mesti harus beli CD, beli lagu-lagu di YouTube dan sebagainya, tetapi mereka cukup mendengarkan radio dengan pilihan-pilihan lagu. Nah, kemudian juga misalnya ada lagu-lagu nostalgia, mungkin ada segmen tersendiri dari masyarakat kita. Kalau misalnya radio kita ya Pak Sisen ya menampilkan lagu-lagu nostalgia, mungkin umur-umuran saya, umur-umuran Pak Sisen ini juga hafalnya lagu-lagu nostalgia, mungkin waktu-waktu tertentu ya itu kita tunggu-tunggu juga misalnya acara itu di RRI kan. Nah, oleh karena itu segmen ini harus direbut oleh RRI dari perkembangan media-media itu. Saya kira begitu Bang Diki.
1: Ya, kalau kalau untuk apa yang disampaikan dari Pak Joni tadi, lagu-lagu nostalgia itu ada segmennya Pak. Itu di, dari itu setiap malam itu dari pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat itu malam itu lagu-lagu nostalgia Pak.
0: Kan kalau malam usia-usia kita ini awal tidurnya ini pasiennya.
1: Tapi lebih enak Pak kalau kalau di pukul
0: antar tidur ya.
1: Iya betul. Itu rata-rata memang waktunya aja yang kurang Pak karena di situ banyak sekali dari masyarakat kita yang bergabung begitu. Kalau sesekali lah Bapak ikut gabung nanti di Sapa Malam.
0: Boleh.
1: Kalau tembus Pak ya. Karena kalau di malam ini sulit untuk masuk Pak. Kalau memang
0: ya, artinya itu kan RRI tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan emosional masyarakat lokal ya seperti itu. Nah mudah-mudahan ini eksis ya sampai kapanpun RRI ini tetap menjadi mitra strategis masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Saya kira itu Bang Yuki.
1: Iya. Ya. Dan nama apa namanya programnya itu di Sapa Malam itu Pak. Itu bergabung kemudian menyampaikan salam-salam, request lagu. Ini lagu-lagu nostalgia begitu Pak. Ya disitulah terbit lagu-lagu dari Obi Misa, Bitra Sunata dan sebagainya begitu kawan-kawannya. Ini memang sangat menarik, memang populer dari dulu sampai sekarang begitu Pak. Kalau tidak bisa gabung di layanan telepon bisa juga di SMS ataupun di chat WA begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Pak Joni, kalau untuk menurut Bapak ini apa keunggulan radio dibandingkan dengan platform media digital lainnya dalam menyampaikan informasi publik ini Pak Joni?
0: Ya, itu tadi yang sudah kita kutip beberapa waktu yang lalu ya. Memang keunggulan-keunggulan radio ini pertama biayanya murah. Kan asal kita itu dia tidak memerlukan sinyal ini 4G ataupun broadband istilahnya itu ya. Maaf. Seperti itu dia bisa menjangkau daerah-daerah blank spot dan sebagainya. Yang penting apalagi sudah ada RRI Sanggau kemudian RRI Perbatasan Intikong, artinya Sanggau ini sudah tercover secara utuh lah berkaitan itu. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menemani aktivitasnya, tidak mesti harus berada dengan alat itu, mempunyai jarak dengan alat itu seperti kami dengan Pak Sisen punya memori seperti itu ya. Radio yang di atas lemari kita bekerja di mana-mana ini sambil mendengar. Nah, gitu kan. Udah Iwan Pals ya diputar. Jadi keunggulan-keunggulan ini mungkin tidak disediakan, tidak tersedia ataupun tidak didapat di media sosial yang melihat langsung ininya. Yang kedua, RRI keunggulan RRI ini artinya dia juga bisa diikuti dalam berkendaraan. Nah, ini menjadi pola yang kita sampaikan tadi itu di negeri di Eropa pun maupun di Amerika masyarakatnya tetap menjadikan radio ini menjadi teman berkendara, ya kan? Sampai berita-beritanya tentang kemacetan lalu lintas, kemudian cuaca, kemudian juga kebijakan-kebijakan lainnya yang berada di situ, sumbernya itu radio. Kan repot kalau kita dengar media sosial kan. Yang ketiga memang radio ini kan mempunyai apa ya, stasiun yang tersebar seluruh Indonesia dan bisa berbagi informasi itu secara utuh. Misalnya Radio Republik Balikpapan, RRI Balikpapan dan sebagainya, Radio RRI Pusat ke RRI Intikong ini membuat apa nuansa berita itu menjadi kaya sehingga masyarakat tidak itu-itu saja mendengarkan berita itu. Nah, saya kira ini tetap menjadi punya tempat sendiri Bang Jeki RRI ini. Yang penting RRI bisa beradaptasi dengan tren tematik sosial masyarakat ini. Jangan orang bicara masalah lagi tren-tren karhutlah lalu kita ceritanya tentang masak-masak. Tentunya ini harus beradaptasi dengan tema-tema yang memang lagi diikuti masyarakat seperti itu. Nah sekarang misalnya masyarakat butuh apa, seperti apa yang disampaikan Pak Sisen tadi, mungkin sekali-sekali kita ada tutorial tentang teknologi tepat guna berkaitan potensi lokal Sanggau ini. Nah itu dibutuhkan yang mungkin tidak didapat di media sosial, tapi RRI bisa menjadi menyajikan tutorial itu, misalnya apa resam ini bisa dibuat apa misalnya dan sebagainya. Nah, ini tentunya masyarakat akan memberikan perhatian yang lebih berkaitan dengan berita-berita RRI. Saya punya optimisme bahwa kehadiran radio ini tetap eksis, tergantung dari kita yang mengelola gitu, Bang.
1: Oke. Baik. Dan saya mungkin menambahkan lagi begitu ya, karena untuk RRI ini juga media yang paling murah begitu, bisa dibawa kemana-mana begitu ya Pak ya, didengarkan begitu. Baik, Pak Joni dan Pak Sisen, kita break sebentar ya, kita tahan dulu, nanti setelah itu kita kembali lagi dengan bincang-bincang. Mungkin dari pendengar yang ingin bergabung juga nanti silakan, tapi kita tahan dulu, kita akan kembali atau kita sambut dari pendengar kita nantinya ya setelah yang satu ini.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Mungkin dari pendengar yang saat ini ingin bergabung begitu, menanyakan langsung, silakan kami tunggu di 0857-5381-0365. Kita coba penelpon pertama ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Iger Payu, R381.
1: Baik, terima kasih Pak Putra Mayau ya. Oke. Ya, Putra Mayau. Ya. Apa yang mau ditanyakan kepada dua narasumber pagi ini?
2: Karena kalau konsisten saya benar, karena hati saya sebagai tadi berusaha.
1: Ya.
2: Kalau menjadi sudah sedikit, anak setuju kalau lagu itu. Angkat orang tua kepada pandemi ini sudah bokok besar. Nah, setelah RS itu bisa lanjut, memang kita sudah terbang dikit di situ, udah anak muda lah. Anak muda kan banyak macam itu, tidak apa pengaruh ini itu dan atau thank you.
1: Ya, Putra Mayau. Halo. Halo. Halo Putra Mayau. Halo Pak. Pak Putra Mayau. Oke. Halo. Oke, nampaknya terputus ini. Mungkin dari Bapak, mungkin ada yang mau, siapa yang mau menjawabnya, silakan. Ini kayaknya agak terputus-putus begitu, Pak.
3: Iya, kurang jelas tadi itu pertanyaannya tuh,
1: ya,
3: atau informasinya.
1: Ya, memang agak kurang jelas begitu. Cuman di sana, di tempat Putra Mayau ini di Bonti, memang sinyal di sana memang sulit dijangkau begitu. Hanya bisa mendengarkan radio. Mungkin ada tempat tertentu begitu dia, Pak. Saya kalau mendengar apa yang disampaikan dari Putra Mayau ini, sedikit begitu menanggapinya peran RI dalam membantu masyarakat begitu memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya begitu. Ini bagaimana ini Pak Putra, Pak Joni dan Pak Sisan, siapa mau di terlebih dahulu?
4: Pak Sisan dulu.
1: Oke, silakan ya. Pak Sisan.
4: Ya, baik. Ya, dalam rangka apa namanya menyampaikan apa RRI berperan dalam budaya ya.
1: Yeah.
4: Ya, ini sangat penting sekali memang ya apa namanya agar masyarakat paham dan tahu begitu. Karena misalnya salah satu contoh budaya di Kapuas misalnya, tentu ya Pak Putra Mayau dari Jonti, dari Bonti belum memahami begitu. Tetapi kalau radio ini ambil apa namanya informasi dari menyampaikan informasi dari itu, tentu dengan sendirinya mereka mendengar dan memahami budaya satu dengan yang lainnya begitu. Ini yang sangat saya harapkan memang, atau kami harapkan peran RRI untuk menyampaikan dari sisi budayanya begitu. Seandainya misalnya ketika ada acara padagih atau acara budaya di kampung mana atau di subsuku mana begitu kan, saya pikir RRI perlu menyampaikan hal itu misalnya kan, biarpun secara gambar masyarakat tidak melihat, tetapi setidaknya informasi atau perkembangan budaya di kecamatan ini atau di desa ini atau di subsuku ini misalnya diketahui atau didengar oleh subsuku lainnya atau di kecamatan lainnya, begitu saya rasa.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Sisat. Mungkin dari Pak Joni.
5: Ya, saya kira memang RRI adalah wadahnya untuk mengembangkan atau mensosialisasikan budaya lokal ya. Memang pendengarnya memang yang tadi sudah kita bahas adalah mempunyai ikatan batin dengan RRI ini. Saya juga menyoroti ini memang ada perkembangan penggunaan bahasa-bahasa daerah yang mungkin sudah agak tidak populer di kalangan Gen Z atau anak-anak remaja. Apalagi maaf ini Pak Sisen dan sebagainya, apabila misalnya orang tuanya ini kawin campuran misalnya begitu ya. Berdasarkan hasil apa wawancara saya ketika seleksi Paskibra itu. Memang ini mohon maaf ini kita bicara itu kan, lalu ada beberapa lah mau pakai bahasa apa di rumah, bahasa Indonesia Pak dibilang begitu kan. Nah, kita sih tidak meminggirkan bahasa Indonesia ya Pak Sisen, itu sudah didapatkan di pelajaran formal ya. Tetapi kalau misalnya di rumah tangga kan biasa kita menggunakan bahasa daerah ya, kalau misalnya kalau misalnya ada kawin campuran seperti begini udah pakai bahasa Indonesia, nah tentunya anak-anak ataupun keluarga yang di dalam keluarga itu sudah tidak akrab lagi dengan bahasa-bahasa daerah yang dari ibu ataupun bapaknya gitu kan. Nah, karena ini akan tidak populer di kalangan remaja-remaja ataupun Gen Z itu. Nah, perlu nanti ada wacana memperkenalkan bahasa-bahasa yang hilang ataupun bahasa-bahasa yang ini ya, kita tidak mesti harus malu dengan bahasa daerah kita, dan bahkan kita harus juga peduli jangan sampai ini karena ada asimilasi yang berubah-ubah yang berkembang begitu ya dalam integrasi kita sebagai bangsa, lalu bahasa daerah hilang dalam percakapan-percakapan sehari itu ya kan. Nah, ini pentingnya ini adalah ke tanah budaya Indonesia yang harus dipelihara mungkin melalui media RRI. Karena memang begini, ketika memang ada pengalaman siswa kita magang di Amerika dan sebagainya, salah satu yang disesali oleh masyarakat Amerika, mereka tidak punya apa keciri khas budaya itu. Ketika kita bawa batik Sabang Merah di sana, mereka sangat excited gitu ya. Ini baju bagus, kemudian ini melambangkan apa-apa gitu. Di mereka tidak punya itu, Amerika negara sebesar itu, baju daerah mereka, baju apa itu mereka enggak ada. Mereka cuma hanya menggunakan baju seadanya gitu, tidak punya pemaknaan dan sebagainya. Tetapi kita kasih batik Sabang Merah dan sebagainya, mereka sangat itu dikasih hari itu gak langsung dipotongnya. Nah, ini tentunya kita berharap tidak hilang dalam percakapan-percakapan di ruang publik ya. Dan karena itu mungkin banyak tema-tema lokal, tema-tema budaya yang memang menjadi sebuah pembahasan mendalam di RRI, dan kita buat menarik percakapan-percakapan itu sehingga nanti masyarakat mudah terlibat dan mau mempraktekannya. Karena kalau tidak ada keterlibatan masyarakat sampai pada praktek ya, jangan gitu, saya mungkin Pak Sisen yang lebih tahu bahasa-bahasa Dayak nih mana-mana yang jarang dipakai oleh anak-anak muda kita. Semuanya dipakai lu gue misalnya begitu kan dan sebagainya. Ini kan artinya sama sebenarnya, setara seluruh bahasa Indonesia, bahasa daerah itu setara. Cuma tergantung dari bagaimana ini pengaruhnya itu bisa kita pertahankan itu Bang Jeki. Ini banyak tema-temanya seperti itu.
1: Baik, betul. Menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Joni tadi, memang kita kembali ke bahasa ibu begitu ya, yang saat ini memang hampir punah. Karena saya kemarin sempat membaca di artikel apa itu dengan terkait dengan penelitian itu, memang bahasa ibu ini memang hampir punah begitu, Pak Joni dan Pak Sisen. Ini yang menjadi perhatian begitu ya Pak ya. Baik.
4: Iya, iya.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Sisen. Pak Sisen, kalau melihat dari peran RRI ini, Pak Sisen, ini bagaimana ini dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya serta kearifan lokal begitu masyarakat Sanggau ini, Pak Sisen?
4: Ya, baik. Ya, dalam hal ini, RRI sangat berperan. Ya, namun jangan dari satu unsur saja, seperti yang sudah atau barusan kita sampaikan. Ya, banyak hal memang yang RRI perlu aktif di dalam berperan untuk menyampaikan budaya-budaya itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada acara Padagi di Kapuas misalnya kan, atau di Rumah Betang, atau di kampung mana, atau di subsuku mana begitu kan, bisa disampaikan melalui RRI ini ya, sehingga yang lain tahu dan memahami. Itu satu. Kemudian kedua ya, peran RRI ini ya saya sangat berharap bukan hanya dari sisi budaya tetapi inovasi-inovasi ya, agar yang terpenting nih kan, agar pendengar setiap jam atau ketika dia bisa mau istirahat atau pada kesempatan mau istirahat, dia mengidolakan atau mau mendengar RRI begitu. Seperti misalnya begini, ketika dulu kita masih SMA, masih apa namanya, masih menginjak dewasa, atau juga orang tua yang saya pahami, ada satu berita atau ada satu acara yang menjadi gandrung begitu, yang menjadi idolanya begitu. Seperti misalnya kalau kita di adat ini ya, mungkin adat jam berapa misalnya kan, jelas kita akan pasti akan mendengar itu. Lalu saya misalnya mau dengar cerita-cerita, kalau dulu kan sering ada cerita-cerita apa apa namanya, yang membuat kita besok mendengar lagi begitu.
1: Saya ketagihan begitu ya Pak ya.
4: Beberapa apa namanya acara itu yang perlu RRI apa namanya programkan gitu kan. Tapi bukan hari ini tidak diprogramkan, ada ibaratnya nambah lagi lah kira-kira begitu, sehingga RRI sangat berperan buat masyarakat secara keseluruhan begitu ya. Saya pikir itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau melihat seberapa penting begitu Pak Asisten, ini mengangkat potensi dan kegiatan masyarakat di kecamatan dan desa ini seberapa penting ini Pak Asisten?
4: Ya, saya pikir sangat penting dan luar biasa. Seperti saya sampaikan di awal tadi kan, dulunya ya jujur sampai hari ini saya tidak bisa melupakan itu gitu. Kenangan luar biasa. Sampai radio itu kita tenteng begitu ya. Ya bawa kemana-mana karena satu-satunya. Ya kan. Tapi hari ini dengan perkembangan, saya pikir RRI juga tidak akan kalah, begitu kan? Seperti yang Pak Joni sampaikan tadi, ya, RRI ini membuat suatu apa namanya, membuat program, kita program, gitu ya, lebih tertarik, jujur ya, ya kan? Cuma dengan banyaknya apa namanya yang mau didengar hari ini melalui HP, memang kadang-kadang kita suka ke situ, begitu. Misalnya. Apa namanya ada cerita-cerita apa di TikTok misalnya, kita lebih suka situ. Tapi kalau RRI seperti yang saya sampaikan tadi, saya pikir di mobil itu sambil nyetir orang akan terkonsentrasi, apalagi misalnya ada interaktif langsung, saya pikir itu yang membuat RRI nanti akan lebih punya peranan penting untuk bertahan dalam jangka panjangnya begitu. Bukan hari ini RRI tidak penting, tapi menurut saya sangat penting sekali begitu.
1: Perlu ditambahkan lagi begitu ya Pak ya.
4: Iya. Terutama membuat apa namanya manusia ini lebih jam sekian saya harus mendengar RRI. Jam sekian saya harus mendengar RRI besok juga begitu kan. Itu tadi seperti cerita-cerita apa begitu kan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya RRI ada program tentang budaya, tetap jam itu saya akan berusaha mendengar gitu. Itulah pengalaman ya, pengalaman kita masa lalu begitu. Begitu Bu.
1: Oke, baik Pak. Kalau untuk apa ya, dalam momentum Hari Radio yang ke-81 ini Pak ya, apa harapan Bapak ini terhadap keberadaan RRI agar semakin dekat dengan masyarakat adat dan seluruh elemen masyarakat ini Pak?
4: Ya, baik, saya pikir begini, dulunya RRI ini khusus di Kabupaten Sanggau kan hanya ada di Tikong kan?
1: Iya, yes, betul.
4: Begitu Pak Paulus Hadi mewacanakan agar ada di Sanggau, saya secara pribadi sangat menyambut ya, sangat bangga dengan keinginan Pak Bupati pada saat itu agar lebih dekat ke masyarakat kan begitu. Yeah. Dengan momentum ini ulang tahunnya
1: Pak Season. Pak Season.
4: Ya.
1: Oke, silakan.
4: Nah, seperti yang hari ini kita lakukan, itulah.
1: Baik. Oke, silakan. Silakan, Pak.
4: Begitu, Bung.
1: Ya. Oh, ya, baik. Terima kasih. Mungkin yang terakhirnya Pak Season, karena kita sudah di penghujung begitu ya, pesan begitu Pak Season kepada masyarakat Sanggau, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya menjaga budaya lokal sekaligus terbuka terhadap perkembangan teknologi dan informasi ini, Pak Season.
4: Dan masyarakat, karena RRI ini dari dulunya, ya kan, berbuat sampai hari ini ada di hati masyarakat, ya. Mari kita mendengarkan berita-berita atau
1: baik.
4: Informasi yang disampaikan oleh RRI, ya. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama melakukan suatu inovasi-inovasi agar ya bekerjasamalah RRI dengan masyarakat, ya, menyampaikan kepada masyarakat yang lainnya begitu.
1: Yeah. Oke, cukup Pak Season.
4: Saya pikir RRI ini bila perlu jemput bola.
1: Siap.
4: Melalui tokoh-tokoh masyarakat begitu.
1: Siap, siap. Ada lagi Pak?
4: Saya pikir ya itu.
1: Ya, ini sinyal pun sudah mulai terputus-putus ini.
4: Iya, ya, itulah baik. Saya kurang ini mendengar sinyal.
1: Ya.
4: Jadi agak sedikit ini saya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Season waktu dan kesempatannya. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Joni. Pak Joni, mungkin terakhir begitu, bagaimana Bapak membayangkan peran RRI di Sanggau dalam 5 hingga 10 tahun ke depannya? Sekalian closing statement terakhirnya, Pak.
5: Ya, dengan ulang tahun ke-81 ini, RRI kita harapkan semakin dewasa, semakin profesional, dan acara-acaranya semakin variatif, sehingga tetap melekat di hati masyarakat dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat sehingga bisa menuntun mengasistensi masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas informasi. Oleh karena itu, RRI lahir sebagai media perjuangan dan di dalam masa kemerdekaan ini tetap berjuang untuk mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi informasi yang benar dan baik. Oleh karena itu, peran strategis sesuai dengan semangat dan
1: ya.
5: Kira itu RRI selamat hari ulang tahun ke-81, tetap berjuang untuk bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih beradab seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih juga Pak Joni untuk waktu dan kesempatannya terkait menyampaikan apa yang menjadi satu tema, ya, peringatan Hari Radio ke-81, ya, peran RRI di tengah masyarakat Sanggau seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk kepada Pak Joni Irwanto dan Bapak ya, Andrea Season, ya, waktu dan kesempatannya untuk ya, meluangkan waktunya begitu ya untuk bincang-bincang begitu. Waktu dan kesempatannya, dan semoga di usia yang ke-81 RRI semakin dekat dengan masyarakat, terus menjadi sumber informasi terpercaya serta ikut memperkuat persatuan dan keberagaman di Kabupaten Sanggau ini. Saya Jeki mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni, kemudian Pak Season juga waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik, nampaknya sinyal juga tidak begitu mendukung Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Pak, salam sehat.
4: Pagi.
1: Baik. Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bincang-bincang kami di Sanggau Menyapa dengan topik yang sudah kita dengarkan tadi, Ya, itu peringatan Hari Radio ke-81, peran RRI di tengah masyarakat Sanggau. Terima kasih pendengar. Untuk berikutnya nanti menjelang pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti Halo RRI. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang

0: macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, kah?
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan ataupun mengikuti program acara di Halo RRI. Dan tentunya kami kembali mengajak Anda, Halo RRI kali ini, silakan untuk bergabung di layanan telepon, SMS ataupun di WhatsApp kami dengan menyampaikan ya, menyampaikan harapan dan tanggapan Anda selaku pendengar pada hari ini ya di Halo RRI ini. Silakan untuk terkait dengan apa namanya, memperingati HUT RRI yang ke-81 saat ini begitu. Silakan di 085753810365, kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami 081157564. Baik, kita coba, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, apa yang mau disampaikan, harapannya, ini, tanggapannya juga ini Mbak Miati.
1: Harapan saya yang ini kan kayak waktu di RRI Endikong Bang Jeki kan ada rumah kita. Mm-hmm. Itu kalau bisa diadakan lagi Bang Jeki, yang seru lagi Bang Jeki.
0: Iya.
1: Soalnya apa, kalau apa namanya, rumah kita tuh kan semua bahasa kan, bahasa Kupang, jadi bahasa Besemu, bahasa Bedayu, bahasa Iban gitu, bahasa Jawa kan ada. Itu kalau bisa diadakan lagi ya Bang Jeki.
0: Ya.
1: Okay. Itu kemasukan saya Bang Jeki. Kedepannya makin jaya di udara selalu loh Bang Jeki ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Sesuai sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Semangat Bang Jeki.
0: Okay, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan tetap stay terus ya di RRI Sanggau ini. Mungkin yang berikutnya bisa dicoba lagi. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Aduh, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi ya, untuk menyampaikannya di 085753810365. Masih kami tunggu di SMS, di WhatsApp kami juga bisa ditunggu. Tadi sempat terputus begitu, bisa dicoba lagi terkait dengan apa yang menjadi satu yang Anda sampaikan begitu ya, terkait dengan apa namanya, peringatan Hari Radio yang ke-81 ini. Harapan dan tanggapan Anda selaku masyarakat ini seperti apa nih? Masih kami tunggu di 085753810365. Kalau masih belum ada, kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Ketakutan tak akan enyah dengan berdiam diri keberanian lahir karena kita beranjak pergi. Yang melulu duduk terdiam akan selalu dicekam oleh pikiran-pikiran sendiri yang berkabut kelam. Maka berteriaklah agar punah segala resah, larilah agar segala cemas pergi berkemas. Sebab keluh tak akan pernah mengubah keadaan, hanya perbuatan yang bisa mengubah kenyataan. Jangan pikirkan bilur yang menganga karena kecamuk. Terbentur, terbentur, terbentur, niscaya kita terbentuk. Bersama kawan yang paham dinginnya dini hari, ayo kita jemput udara pagi sambil bernyanyi. Bersenandung tentang masa depan yang mesti diisi, mempuisikan hari esok dengan gerak penuh nyali. Bukankah kopi pahit selalu nikmat disesap sama-sama? Solidaritas ialah mantra hebat di setiap penggal masa. Dunia tak sekelam nubuat para kami tua. Kita tak sudi

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia. Sanggau saat ini masih di Halo RRI. Silakan untuk menyampaikan harapan dan tanggapannya ya. Tadi sudah kita dengarkan dari Mbak Miati terkait harapan dan tanggapannya. Kita coba yang berikutnya lagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, kita juga kan.
0: Oke, baik. Selamat pagi kembali, Agah Pagu.
1: Ya, kenapa begini?
0: Kenapa?
1: Ada maklum, ada kabut nih.
0: Oh, gitu ya?
1: Masih tidak ada cahaya di
0: Masih ini ya, kabutnya masih tebal begitu?
1: Masih tebal, tidak ada matahari.
0: Ya, ya, ya. Oke, oke.
1: Bisa nggak pun, harap tentang tanggapannya.
0: Silakan ini apa nih Putra Mayau?
1: Saya tanggapan baru harapan. Jadi tanggapan saya menyambung pendidikan tadi ada rumputnya.
0: Ya.
1: Nah, di sini saya mau kepada saya bisa tahu. Tadi radio kan. Untuk publik itu hanya seperti publik, HRI, Seragam Jaya, dan
0: berarti
1: belum itu bisa kemalam ya.
0: Ya, berarti berarti ini apa namanya hampir mirip dengan Mbak Miati tadi begitu ya Putra Mayau.
1: Tapi begini, ada satu hal.
0: Apa tuh?
1: Kalau waktu untuk istilahnya dikasi untuk akhirnya ingat untuk merah untuk publik itu benar-benar. Kalau kita berterus dan segala sudah tua dengan sampai istilahnya berulang kali 2-3 kali dalam satu acara kan. Satu kali ini habis lagi putar satu habis satu. Sampai 3 kali putaran
0: lalu
1: waktu itu
0: publik
1: itu
0: apa yang
1: biasanya kalau
0: ASMR kan habis itu kan halo Putra Mayau. Halo Putra Mayau. Oke, mungkin bisa dicoba lagi begitu untuk tanggapan dan harapan dari Putra Mayau ini sama ya, menyambung dari apa Mbak Miati tadi. Tapi kita coba lagi, mudah-mudahan bisa dihubungi lagi ya. Halo, selamat pagi.
1: Ini tadi kalau untuk posisinya tidak lama kan. Raga saya tuh satu jam. Kalau untuk satu jam tanya. Kalau banyak kali reklame lah kami atau tip-tip itu. Dan waktunya untuk tergantung telepon atau hubungan. Kalau tadi dikurangi lah. Kami misalnya kayaknya lebih lama. Nah, kalau sampai bisa lagu lagi putar lagi itu kapan kami yang kadang-kadang buat
0: lagu. Artinya lagunya dikurangi atau bagaimana ini?
1: Itu ya yang apa itu yang di putar tuh kayak apa ya biasanya kayak Bang Jiki tadi putar masalah.
0: Oh,
1: tadi masalah.
0: Iya, iya. Iya, iya, kaki kaki. Paham. Ya, betul.
1: Itu jangan sampai 2-3 kali dalam antara lagu itu kan.
0: Maksudnya yang 2-3 kali itu seperti apa ini?
1: Ya, saatnya ini dekat operator kan ada kerentung benar kan. Kalau Bang Albert itu ya kurang dia. Kalau Bang Albert tak oke kurang. Kalau ini itu sampai itu alasannya kemarin itu masih kadang-kadang kami makan, kadang-kadang kami minum, kata itu lama-lama, kan? Kita usulan kemarin ini jadi kayak sifat bagi itu termasuk juga yang banyak terkait itu. Kalau ini tadi ini
0: jalankan kita gitu. Oke. Berarti pemutaran ini ya begitu ya Putra Maya apa namanya segala waktu break itu kayak filler spot begitu ya.
1: Jadi jangan terlalu tiga kali buat berusaha satu bos. Satu break itu satu atau lagu itu satu.
0: Ya.
1: Misalnya telepon lagi.
0: Oke.
1: Nah, tapi lagu yang ini lagi, lagi apa? Untuk setiap pendengar nih, nah waktu dasar ini kan pendekatan kata tentang yang ini dengan bang Jepang kan memang penting informasi yang pada baru ini, tapi kadang-kadang banyak lupa mengingat topik dengan begitu. Itu sebagai tanggapan, tapi harapan kita bantu.
0: Harapannya?
1: Harapannya tadi disampaikan oleh Pak Anderson tadi, kalau ada orang budaya apa ada boleh diputar sambil waktu break juga kayak ini kayaknya. Saya pernah ditanya oleh orang dari hari ini, kalau kita tanggal ini kan kok spontan benar kan nggak siap arahnya itu
0: yang sepat
1: ini budaya. Tapi kalau yang akhir itu kan hadir Kak Tarino juga dengan kesempatan agak panjang. Tapi makanya saya itu yang cukupnya saya pakai yang itu sebenarnya. Saya bilang itu mungkin itu jarak ke orang tua juga sehingga tempat mereka itu mikir-mikir. Ini kalau bisa kita ini kadang-kadang orang tanggal hari itu dulu makanya itu. Nah, ditambah tuh berdoa konyol di sekitar penopa atau kalau di sekitaran tuh akunya habis nongso boleh kita tambah sebenarnya bagus itu kalau tuh punya akan yang kita pada undang tidak tidak kurang itu kan.
0: Oke,
1: baik. Tadi juga kan itu sebagai juga kandang saya
0: gitu. baik
1: itu harapannya kita ada.
0: Nah, siap
1: kalau harusnya kita begitu boleh gak dibangun kembali cuma
0: baik
1: dan ikong lepas bisa mengunggu ada bahasa Melayu, bahasa Tahi, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Karena ikong ini jauh carilah ke dasar pandemi bahasa apa yang keren dari kau kan. Bahasa Jangkai kan bahasa Melayu atau bahasa Ibu kan. Nah itu ganti bahasa bisa mengunggu kematahan dengan kematahan itu tetap ada satu misalnya kewakilnya.
0: Oke, ada lagi? Atau gimana?
1: Itu harapan saya.
0: Oke.
1: Ini bukan nggak saya menanyakan ya.
0: Baik.
1: Kami juga berkenaan dalam kecewa kadang-kadang nggak habis waktu kan berebut-rebut. Nah, kita kakek dari menjaga pecah.
0: Ya, baik. Baik. Itu aja.
1: Merdeka.
0: Siap. Merdeka.
1: 81 tahun.
0: Ya. Baik. Cukup ya. Baik. Terima kasih Putra Mayau. Baik. Untuk tanggapan dan harapannya dari Putra Mayau sama dengan Mbak Miati tadi. Cuman ada juga yang perlu menjadi koreksi juga dari penyiar begitu ya. Ini terkait dengan pengurangan pemutaran seperti filler dan spot promo begitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi di belakang yang ingin bergabung juga, masih kami tunggu. Silakan di 085753810365. Namun kalau belum ada, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.
2: Mas, ini Mas baksonya, Mas.
3: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
8: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau di Halo RRI. Kali ini masih menunggu untuk pendengar yang bergabung, silakan di 0857-5381-0365. Kemudian di SMS ataupun di chat WA kami juga, silakan di 0811-5756-494. Silakan untuk menyampaikan tanggapan, kemudian harapan juga untuk RRI, di mana kita mengingat memperingati Hari Radio yang ke-81 saat ini, yang begitu cukup tua juga ya untuk Anda sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Harapannya, kemudian tanggapannya dengan hadirnya kami di tengah ruang dengar Anda, di program-program juga yang sudah Anda dengarkan dan Anda ikuti, dan sudah kami suguhkan untuk Anda untuk menemani ruang dengar Anda dengan kegiatan-kegiatan di luar sana, dengan beragam informasi-informasi juga, kemudian program acara juga yang kami aturkan untuk Anda dari pukul 5 subuh hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat saat ini. Mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, silakan kami tunggu di 0857-5381-0365. Silakan ya, kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami juga bisa Anda sampaikan juga di 0811-5756-494.

0: berkenaan dengan Hari Radio HUT RRI yang ke-81 ini, mungkin banyak yang menjadi catatan untuk kami begitu, seperti yang disampaikan dari dua penelpon tadi, harapannya dan tanggapannya juga program Rumah Kita ini diangkat kembali. Kemudian ada juga yang menyampaikan terkait dengan pengurangan pemutaran di spot atau filler, iklan-iklan lah begitu ya. Terima kasih untuk tanggapan dan masukan ya, sarannya di program acara di Halo RRI tadi. Tadi kita dengarkan ada Putra Mayau, kemudian Mbak Miati. Mungkin ada lagi, silakan, masih ditunggu di 081157564. Kemudian di layanan telepon di 0857538103. Baik, pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Abah berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
17: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, terima kasih rekan-rekan Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kali ini mungkin ada lagi ya dari pendengar kita yang ingin bergabung kembali menyampaikan program, menyampaikan tanggapan dan harapannya begitu untuk pendengar kita atau untuk kami begitu ke depannya seperti apa. Mungkin silakan karena di sesi terakhir ini begitu ya. Silakan di 0857 5381 0365. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami juga silakan di 0811 5756 494. Dan mungkin dari pendengar kita yang ingin menyampaikan, silakan kami tunggu edisi kesempatan saat ini ya. Untuk dari tadi ya, dari pendengar kita yang sudah bergabung tadi ada Mbak Meyati, kemudian Putra Maya juga yang sudah menyampaikan. Oke, kita terima satu lagi ya. Oke, masih terputus. Silakan dicoba lagi. 08 5753 81 0365.

Silakan di layanan telepon untuk di segmen terakhir di program acara di Halo RRI kali ini. Terkait apa yang menjadi catatan penting begitu untuk Anda, seperti yang disampaikan dari Putra Mayau, kemudian ada Mbak Meati tadi yang sudah menyampaikan harapan dan tangkapannya ya, seperti yang disampaikan tadi terkait dengan mengangkat kembali program Rumah Kita begitu, seperti di RRI Antikong kemarin begitu. Ini yang disampaikan dari Mbak Meati dan Putra Mayau seperti itu. Mungkin ada lagi, silakan di 0857 5381 0365.

silakan dicoba lagi. Oke, masih terputus. Silakan di 0857 5381 0365.

0: Ada yang bergabung, nampaknya kami cukupkan di sini. Dan terima kasih begitu kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dalam program Halo RRI untuk hari ini. Semoga setiap aspirasi yang disampaikan ya menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, saya pamit undur diri, tetap dengarkan RRI, media yang menyatukan bangsa. Sampai jumpa pada program Halo RRI berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Sekaligus menuntaskan kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Untuk berikutnya, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang sudah disiapkan bersama rekan saya Eko Karjuan nanti di Sanggau siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Iya, baik pendengar, masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau ya, bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang edisi 11 September 2026 ya, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Kami temani ruangan Anda nanti ke jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan beberapa sesi acara yang kami hadirkan ke ruangan Anda. Ya, pukul 10 hingga 11 kami akan hadirkan majalah udara ya, spesial hari radio, dan pukul 11 hingga 11.30 kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita olahraga. 11.30 hingga 12 Sanggau Siang, kemudian di 12 hingga 13 Ragam Budaya, 13 hingga 13.30 berita daerah, dan 13.30 hingga 15 musik pro dangdut ya. Ya, demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Siang di 11 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Kami akan hadirkan majalah udara spesial hari radio.

0: Ada suara yang mungkin hanya kita dengarkan beberapa menit. Suara yang menemani perjalanan menuju tempat kerja, menemani secangkir kopi di pagi hari, menjadi teman ketika rumah terasa terlalu sepi, atau sekedar hadir dari balik radio ketika kita sedang membutuhkan teman berbicara. Suara itu adalah radio. Dan hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang radio sebagai sebuah media. Kita ingin melihat radio dari sisi mereka yang setiap hari berada di balik mikrofon. Mereka yang datang ketika sebagian orang baru memulai aktivitas. Mereka yang tetap berbicara ketika pendengar tidak terlihat di hadapan mata. Dan mereka yang belajar percaya bahwa meskipun tidak bisa melihat siapa yang mendengarkan, selalu ada seseorang di luar sana yang sedang ditemani oleh suara mereka. Saya adalah seorang penyiar, dan bagi saya, menjadi penyiar bukan sekedar berbicara di depan mikrofon. Ada cerita, ada tawa, ada gugup, ada kesalahan, ada pengalaman yang tidak terlupakan, dan ada begitu banyak pertemuan dengan pendengar yang mungkin tidak pernah kami sadari betapa besar artinya. Hari radio menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya momen paling berkesan selama menjadi penyiar?
1: Halo, saya Sri Wayuni Chika, penyiar Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kalau ditanya, apa momen yang paling terkesan selama menjadi penyiar? Rasanya sulit memilih satu, karena yang sudah saya jalankan bersama Radio Republik Indonesia yang dimulai sejak tahun 2009, yang artinya kurang lebih dari 17 tahun saya sudah berteman dengan yang namanya mikrofon. Dan banyak cerita yang ada di balik dunia broadcasting. Awalnya saya tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Dunia broadcasting justru mengajarkan saya banyak hal yang tidak saya dapatkan dari pengalaman hidup sebelumnya. Saya belajar public speaking, saya belajar memahami orang lain, belajar menghadapi rasa takut saya, bahkan saya harus belajar PD atau percaya diri. Saya masih ingat

0: mereka, saya belajar bahwa setiap orang punya kehidupan, perjuangan, dan cerita masing-masing. Radio mengajarkan saya untuk lebih banyak mendengar, memahami, dan tidak cepat menilai. Ada satu hal yang sampai sekarang membuat saya bersyukur, lewat suara saya bisa sampai ke tempat-tempat yang bahkan belum pernah saya bayangkan. Melalui RRI, saya mendapat kesempatan bertemu banyak orang, mengunjungi berbagai tempat, bahkan bisa naik pesawat. Dan ini sesuatu yang dulu sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh saya. Dan tentu ada perjalanan yang sangat berarti bersama RRI Antikong yang kemudian berubah menjadi RRI Sanggau. Tempat inilah yang membuat saya terus belajar, terus berproses, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Suka-dukanya banyak, ada lelahnya, ada gugupnya, ada salahnya, dan ada kecewanya. Tapi di balik itu semua, ada pengalaman yang mengingatkan saya bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang berbicara di depan mikrofon. Ada tanggung jawab untuk memberikan informasi, menemani pendengar, dan memberikan semangat yang sebisa mungkin menjadi orang yang bermanfaat. 17 tahun bersama mikrofon juga menjadi bagian dari kehidupan dan juga perjalanan rezeki saya. Dari sinilah banyak hal baik datang dalam kehidupan saya. Dan untuk itu semua, saya hanya bisa bilang, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Di hari radio ini, harapan saya sederhana, semoga radio tetap hidup, tetap dekat dengan masyarakat, dan menjadi tempat orang mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan menemukan teman ketika mereka merasa sendiri. Untuk teman-teman sesama penyiar, teruslah belajar dan jangan takut untuk berkembang, karena suara yang kita keluarkan mungkin hanya beberapa menit bagi kita, tetapi bisa jadi sangat berarti bagi seseorang yang sedang mendengarkannya. Dan untuk para pendengar RRI yang selama ini menemani perjalanan kami, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan, menyapa, mengkritik, memberikan masukan, bahkan sekedar menemani kami dari rumah, kendaraan, tempat kerja, sampai di sela-sela aktivitas sehari-hari. Karena pada akhirnya, penyiar tanpa pendengar itu hanyalah suara yang berbicara di ruang kosong. Jadi kalau hari ini saya masih bisa berdiri di depan mikrofon setelah 17 tahun perjalanan saya, itu bukan hanya karena saya mampu bertahan, tetapi karena ada RRI, ada teman-teman seperjuangan, ada keluarga, dan terutama ada pendengar yang selalu menjadi alasan mengapa suara ini terus ingin hadir. Selamat Hari Radio, semoga radio tidak pernah kehilangan suaranya. Dan semoga suara-suara kecil dari balik mikrofon ini selalu bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Saya Sri Wainuchika dari RRI Sanggau. 17 tahun bersama radio dan sampai hari ini saya masih jatuh cinta pada suara yang bernama radio.
1: Radio selalu setia menemani masyarakat, selalu setia menemani kami di berbagai aktivitas kami, dan kami sangat senang karena berbagai aktivitas kami bisa bareng, bisa menambah semangat kami sambil mendengarkan lagu-lagu dalam radio yang selalu menemani aktivitas kami. Kalau dulu di setiap momen hari radio atau ulang tahun RRI, kami selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti gerak jalan santai, ada door press yang disiapkan juga untuk kami, dan tentu bagi yang beruntung akan membawa pulang hadiah-hadiah yang telah dipersiapkan. Ini juga satu hiburan bagi kami, dan harapannya semoga RRI ke depan makin jaya, makin maju, dan konten-konten edukatif, program-program acara yang mendidik untuk petani, kemudian informasi-informasi kesehatan, lagu-lagu hiburan yang memang dibutuhkan kami untuk menemani berbagai aktivitas kami, menemani waktu senggang kami. Kemudian informasi-informasi yang berimbang, informasi di seluruh Kabupaten Sanggau, baik itu informasi yang ada di wilayah perbatasan, seluruh kawasan Sanggau juga bisa cepat kami dapat,

0: melalui Corong Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Halo, saya Dini, penyiar Pro 1 RRI Sanggau. Bagi saya, menjadi seorang penyiar itu bukan sekedar pekerjaan ya, tetapi perjalanan yang penuh momen dan juga pengalaman yang berkesan. Yang pastinya kita bisa bertemu banyak orang, juga nih berbagi cerita, dan bahkan merasakan bahwa suara kita ini bisa menemani pendengar di berbagai suasana. Di hari radio HUT RRI ke-81 ini, harapan saya semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat ya, terus menjadi rumah bagi para penyiar untuk terus berkarya dan tetap menghadirkan informasi serta hiburan yang berarti. Dan untuk RRI, rekan sesama penyiar dan seluruh pendengar RRI Sango juga, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan semoga kita terus bersama dari satu frekuensi untuk banyak cerita dan kenangan.
2: Saya Teguh Samuel punya harapan, semoga radio terus menjadi media yang dekat di hati masyarakat, selalu menghadirkan informasi, hiburan, dan juga energi yang positif. Nah, untuk rekan-rekan sesama penyiar ya, mari terus berkarya dengan hati dan menjaga semangat kebersamaan. Dan untuk para pendengar, terima kasih tentunya sudah selalu menemani kami ya, Radio Republik Indonesia. Semoga radio tetap menjadi sahabat yang hadir di setiap suasana dan setiap cerita.
3: Halo, saya Jackie, penyiar Pro 1 Sanggau. Momen atau pengalaman yang paling berkesan adalah bisa berinteraksi langsung dengan pendengar dan berbagi informasi yang bermanfaat. Radio berarti karena mampu menemani, menghibur, dan menjadi penghubung dengan masyarakat. Harapan dan pesan di hari radio ini, semoga radio terus menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Untuk sesama penyiar, tetap semangat berkarya, dan untuk pendengar, terima kasih sudah selalu setia menemani perjalanan radio.
4: Halo, saya Nurjana, penyiar Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Selama jadi penyiar, momen yang paling berkesan buat saya itu adalah ketika saya tidak menyangka antusias dari pendengar itu ternyata luar biasa banget ya. Apalagi ketika sedang interaktif, rasanya tuh senang sekali ketika tahu mereka benar-benar menunggu kita untuk bisa berinteraksi. Jadi dari situ saya ngerasa bahwa kehadiran kita di radio itu ternyata bisa menjadi bagian dari keseharian mereka juga. Di hari radio ini, saya berharap radio akan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat dan tetap mampu nih untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan kehangatan yang menjadi kekuatannya. Untuk teman-teman sesama penyiar, semoga kita terus menjaga semangat untuk belajar, memberikan yang terbaik, dan menghadirkan siaran yang tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan oleh pendengar. Dan ucapan terima kasih juga untuk seluruh pendengar karena udah menjadi bagian penting dalam perjalanan radio. Tetaplah bersama kami ya, karena tanpa pendengar, suara yang ada di balik mikrofon tidak akan menjadi arti yang sama. Selamat Hari Radio. Semoga radio terus menjadi teman yang hadir, menemani, dan memberikan sesuatu yang berarti bagi setiap pendengarnya.
5: Halo semuanya, aku Franciscus Albert dan aku adalah penyiar Pro 1 RRI Sanggau. Kalau ditanya momen paling berkesan, itu sebenarnya banyak sekali. Tapi salah satu yang paling saya ingat sekali adalah ketika pendengar bilang, "Kak, kalau belum dengar suaranya, gak lengkap rasanya." Gitu ya. Wah, di situ saya langsung mikir ya, ternyata bukan cuma alarm yang ditunggu, tapi juga suara saya yang ditunggu gitu ya. Dari situ saya sadar, radio itu memang unik. Kita memang tidak selalu tahu siapa yang sedang mendengarkan, tapi suara kita bisa menemani mereka saat kerja, perjalanan mereka, bahkan saat mereka santai gitu ya. Dan buat saya, radio itu juga tentu sangat berarti, karena di balik suara yang terdengar dari speaker mungkin ya ada hubungan antara penyiar dan juga pendengar. Kita jadi ngobrol dari studio, tapi rasanya seperti ngobrol langsung gitu ya dengan teman kita sendiri. Nah, harapan saya semoga radio tetap eksis dan tidak kalah saing sama media sosial ya. Karena memang sekarang orang bisa main media sosial itu berjam-jam. Tapi semoga ketika main ada yang bilang, eh aku pengen dengarkan RRI dulu lah gitu kan. Nah buat teman-teman penyiarku, tetap semangat semuanya, jangan takut salah ngomong. Karena yang paling penting bukan harus selalu sempurna kita gitu ya, tapi bagaimana kita bisa tetap autentik, informatif, dan juga menghibur pendengar kita. Dan kalau tiba-tiba blank saat siaran, tenang saja gitu ya, kita tarik nafas, senyum, lalu lanjut lagi ya. Namanya juga kita manusia, bukan Google gitu ya. Lalu buat pendengar RRI, tentu kalian semua adalah bagian paling penting dari perjalanan kami. Terima kasih tentunya sudah tetap setia menemani kami dari yang dengar lewat radio sampai yang sekarang mungkin sudah bisa streaming lewat HP-nya ya. Pokoknya kalian keren sekali, I love you untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa terus dengarkan RRI Sanggau dimanapun dan sampai kapanpun.

Di balik sebuah siaran yang terdengar lancar, ada banyak hal yang tidak pernah terdengar oleh pendengar. Ada penyiar yang masih membaca naskah beberapa detik sebelum membuka siaran. Ada yang mengecek jam berkali-kali. Ada yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ada pula yang harus tetap tersenyum, meskipun hari itu sedang tidak baik-baik saja. Namun ketika lampu studio menyala dan mikrofon terbuka, semua harus siap. Karena bagi pendengar, yang mereka dengar adalah suara seorang penyiar yang hadir untuk menemani. Dan setiap penyiar tentu memiliki cerita sendiri. Mungkin bagi kita sebuah kalimat hanyalah kalimat. Tetapi bagi seseorang yang sedang sendirian, sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, atau bahkan sedang menghadapi persoalan hidup, kalimat itu bisa menjadi teman. Itulah kekuatan radio. Bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi bagaimana suara itu hadir dan menemani. Setiap penyiar memiliki kenangan yang berbeda. Ada yang mengingat siaran pertamanya, ada yang mengingat ketika pertama kali salah menyebut nama narasumber. Ada yang mengingat telpon pendengar yang membuat seluruh studio tertawa. Ada juga yang mengingat pesan sederhana dari seorang pendengar yang sampai sekarang masih tersimpan dalam ingatan. Karena menjadi penyiar berarti bertemu dengan begitu banyak cerita. Cerita dari pendengar, cerita dari narasumber, cerita dari masyarakat, dan akhirnya cerita itu menjadi bagian dari perjalanan seorang penyiar. Hubungan yang tidak terlihat tetapi terasa. Itulah hubungan antara penyiar dan pendengar. Kita tidak selalu tahu siapa mereka. Kita tidak selalu tahu di mana mereka berada. Tetapi setiap kali mereka menyalakan radio, kita hadir. Radio memiliki satu keistimewaan. Ia tidak menuntut kita untuk melihat, cukup mendengarkan. Dan dari suara imajinasi tubuh, pendengar bisa membayangkan studio tempat penyiar berada, membayangkan ekspresi ketika penyiar tertawa, membayangkan suasana ketika sebuah cerita disampaikan. Bahkan terkadang, pendengar merasa mengenal penyiar meskipun belum pernah bertemu secara langsung. Itulah mengapa seorang penyiar harus memahami satu hal, suara adalah tanggung jawab. Apa yang keluar dari mikrofon bukan hanya suara. Ada informasi, ada pesan, ada hiburan, dan ada kepercayaan dari pendengar. Terima kasih sudah menemani. Mungkin hanya 4 kata. Tetapi bagi seorang penyiar, 4 kata itu bisa menjadi alasan untuk kembali datang ke studio keesokan harinya. Kembali membuka mikrofon, dan kembali menyapa pendengar. Di Indonesia, perjalanan radio tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa ini. Dan RRI menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan tersebut. Dari masa ke masa, teknologi berubah. Cara orang mendapatkan informasi berubah. Kehadiran media sosial dan platform digital membuat dunia penyiaran semakin berkembang. Namun satu hal yang tetap sama, kebutuhan manusia untuk didengar dan ditemani. RRI terus beradaptasi, suara radio kini tidak hanya hadir melalui frekuensi, ia bisa ditemukan melalui berbagai platform digital. Tetapi di balik semua perubahan itu, tetap ada manusia yang mengoperasikan mikrofon. Penyiar yang menyapa, reporter yang mencari informasi, produser yang menyiapkan program, teknisi yang memastikan suara sampai kepada pendengar, dan seluruh insan radio yang bekerja agar satu suara dapat terus mengudara. Karena radio bukan hanya tentang siapa yang berbicara di depan mikrofon. Radio adalah tentang kerja bersama, tentang suara yang dirangkai menjadi informasi, tentang informasi yang berubah menjadi pengetahuan, dan tentang siaran yang akhirnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hari radio bukan hanya tentang melihat perjalanan yang sudah dilewati. Hari radio juga tentang melihat ke depan, apa yang ingin kita pertahankan, apa yang harus kita ubah, dan seperti apa radio yang kita harapkan di masa depan. Bagi penyiar, jawabannya mungkin berbeda-beda, tetapi ada satu harapan yang sama. Semoga radio tetap menjadi suara yang dekat dengan masyarakat. Tetaplah hadir sebuah kalimat sederhana.
Tetapi mungkin itulah inti dari radio. Hadir ketika masyarakat membutuhkan informasi, hadir ketika masyarakat membutuhkan hiburan, hadir ketika seseorang membutuhkan teman, dan hadir bahkan ketika tidak ada yang tahu bahwa kita sedang mendengarkan.

Dan untuk kamu yang selama ini berada di balik frekuensi yang mendengarkan kami ketika bekerja, ketika berada di perjalanan, ketika memasak, ketika belajar, dan ketika malam terasa terlalu panjang, terima kasih karena masih memilih radio. Terima kasih karena masih memberikan ruang bagi suara kami. Dan terima kasih karena membuat setiap siaran memiliki arti. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan radio. Sudah selalu mendengarkan. Semoga suara kami selalu bisa menemani. Jangan pernah berhenti mendengarkan radio, karena radio akan selalu punya cerita, dan cerita itu adalah cerita kita bersama. Pada akhirnya, menjadi penyiar bukan hanya tentang memiliki suara yang enak didengar, bukan pula tentang seberapa lancar kita berbicara, tetapi tentang bagaimana suara itu bisa memberikan arti.

Hari ini di balik mikrofon RRI, kami kembali menyadari satu hal, bahwa selama masih ada yang mendengarkan, radio akan selalu memiliki alasan untuk mengudara. Dan selama masih ada suara yang ingin didengar, kami akan terus hadir. Selamat Hari Radio ke-81 untuk semua suara yang pernah mengudara, untuk semua tangan yang bekerja di baliknya, untuk semua penyiar yang pernah menyapa, dan terutama untuk seluruh pendengar yang membuat perjalanan ini tetap berarti. Saya, Natasha Aidila, mewakili seluruh keluarga besar RRI Sanggau. Suara boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi cerita radio akan selalu menemukan pendengarnya. Radio tetap mengudara, tetap menyapa, dan tetap menjadi bagian dari cerita kita. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, itu tadi telah Anda ikuti majalah udara ya, spesial kami hadirkan bertepatan dengan hari radio hari ini ya. Dan saat ini Anda masih bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Ya, menemani pagi Anda ya bersama rekan-rekan keluarga dan orang tersayang di edisi pagi hari ini. Kami akan temani dengan beberapa informasi dan lagu-lagu hiburan.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menggelar upacara peringatan HUT ke-81 RRI di hari ini ya, 11 September 2026, di mana upacara berlangsung di lapangan parkir RRI dengan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara diikuti seluruh pegawai LPP RRI dan berlangsung dengan sejumlah rangkaian kegiatan. Prosesi diawali dengan pengibaran bendera merah putih, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta pembacaan Tri Prasetya. Peringatan HUT RRI HUT ke-81 RRI tahun ini mengangkat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus menjalankan perannya sebagai media publik yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Upacara juga menjadi momentum untuk kembali mengingat ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Hal tersebut mencakup keberpihakan RRI terhadap kepentingan negara serta empat konsensus kebanggaan, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah kun, itu kan hak asasi abang kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, pendengar, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan bahwa pentingnya peran Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai media penyampai informasi publik yang aktual dan terpercaya. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjadi pembaca berita dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Susana menyebut pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah kegiatan tersebut diantaranya pasar murah serta perhatian pemerintah terhadap kawasan yang masuk dalam wilayah hutan lindung dan terdampak kekeringan. Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam membantu pemerintah daerah menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyebut kepala desa dan jajaran Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di tengah masyarakat. Menurut Susana, RRI memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi yang aktual, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia berharap RRI terus menjadi kualitas pemberitaan sehingga tetap menjadi rujukan informasi bagi masyarakat. Lengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan 10.52 saat ini, nanti pukul 11 kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak

mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2020. Komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran. Dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar kembali di 97 FM RRI Sanggau ya. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita olahraga ya bersama Pro3 RRI. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. Ya, nanti hingga jelang pukul 12 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang negara Anda.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar informasi terkait dengan karhutla di Kabupaten Sanggau, ya, di mana terus menjadi perhatian serius pemerintah, ya, seiring meningkatnya kejadian di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut juga menjadi bagian dari situasi karhutla di Kalimantan Barat yang pada tahun 2026 mendapat perhatian pemerintah karena tingginya kejadian. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sanggau, Budi Darmawan, mengatakan kondisi karhutla saat ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sanggau tetapi juga di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Menurutnya Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi prioritas karena kejadian karhutla yang cukup tinggi. Ia menjelaskan secara historis kondisi karhutla pada tahun 2006 tergolong cukup parah sehingga menjadi perhatian bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. Dikatakan penanganan dilakukan dengan memperkuat koordinasi serta kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Budi juga menyebut untuk Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas penanganan karhutla dan bencana asap untuk mempercepat respon terhadap setiap kejadian. BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran, termasuk kawasan yang sebelumnya mengalami kejadian berulang. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Iya, pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Sanggau terus diperkuat dengan melibatkan berbagai sektor. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi Karhutla yang dinilai cukup parah dan terjadi di sejumlah wilayah sepanjang 2026. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Budi Dermawan, mengatakan Karhutla tahun ini menjadi perhatian pemerintah dari tingkat provinsi, tingkat pusat, hingga desa dan dusun. Kondisi tersebut mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau telah membentuk Satgas Bencana Kabut Asap akibat Karhutla. Pembentukan Satgas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi kondisi kebakaran yang masih berlangsung. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Iya, pendengar masih terus bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang di 97 FM RRI Sanggau. Beberapa informasi tadi telah Anda ikuti dan saat ini 12.3 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami akan temani selanjutnya dengan ragam budaya.

0: Iya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali kita di Raga Budaya siang hari ini menghibur suasana aktivitas Anda. Ya, mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda. Siang hari ini Raga Budaya akan menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Ya. Ya, kita buka layanan telepon dan pesan singkat di 085753810365 dan di 0811575694. Kita coba terima dulu di layanan WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan, Mama Indah ya?
1: Iya, Mama Indah.
0: Oke, silakan.
1: Karena ada lama nak gabung di Raga Budaya ini, Bang Eko.
0: Silakan, silakan. Mau lagu apa nih?
1: Mama Indah request lagunya dari Dayak Kanayan ya. Judulnya lagunya kesukaan Mama Indah. Lagunya judulnya Hatiku Kau Ampunya, Bang Eko.
0: Hatiku?
1: Hatiku Kau Ampunya.
0: Kau Ampunya. Oke, dari
1: yang
0: siapa nih?
1: Yang cewek pun bisa, yang cowok pun bisa penyanyi ya, Bang Eko.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, berdua ya, boleh ya.
1: Iya.
0: Oke. Itu
1: salamnya
0: aja.
1: Salamnya untuk semuanya, Bang Eko. Makasih,
0: oke,
1: Bang Eko,
0: makasih.
1: Ya.
0: Oke, makasih. Selamat siang.
1: Ya,
0: selamat
1: siang.
0: Beraktivitas, Mama Indah. Ya, Mama Indah, penelpon pertama kita di Raga Budaya, silakan. Kita tunggu lagi di 085753810365.

0: Ya, selanjutnya di layanan telepon sudah ada yang bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dari Mr. Game ini.
0: Kakek Ardian ya?
1: Ya, Mr. Game alias Kakek Ririn.
0: Kakek Ririn, lupa saya. Kirain Kakek Ardian.
1: Bukan Kakek Ardian. Lagunya Melayu Balai ya?
0: Lagunya boleh, daerah lain juga
1: biar
0: boleh.
1: Putus ya, Bang Ko. Biar gonting enak putus ya.
0: Biar gonting
1: enak putus.
0: Biar gonting ya. Oke. Ada.
1: Oke, terima kasih Bang Ko ya.
0: Oke. Terima kasih. Selamat siang.
1: Untuk Bang Eko, semoga sehat selalu.
0: Baik, selamat beraktivitas Kakek Ririn ya. Iya. Kakek Ririn di Balakrangan.

0: Ya, selanjutnya selamat siang dengan siapa? Halo.
1: Halo Bang Eko.
0: Selamat ya, siang. Selamat siang dengan siapa?
1: Bala Bang Eko.
0: Kakek Ririn tadi baru gabung.
1: Ini kan cewek Bang Eko, masa cowok.
0: Oh, Candeso enggak mungkin kan? Enggak mungkin kan maksudnya?
1: Bukan Bang Eko.
0: Iya. Kan enggak mungkin Candeso maksudnya.
1: Candeso
0: kok
1: masa cewek kan
0: tuh. Iya. Oke, suaranya ini dari mana nih? Dari mana? Landak, Ngabang.
1: Iya, dari Bang Eko sebut dari teman tuh dari Landak.
0: Mbak Yuni. Betul ya?
1: Betul.
0: Kok salah?
1: Betul
0: ya? Salah. Oke, silakan Mbak Yuni.
1: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik.
1: Ya baik. Mm-hmm. Terus Bang Eko, itu yang kita harapkan kabarnya baik-baik saja.
0: Oke, silakan Mbak Yuni.
1: Oke, yang sudah dapat kabar.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang
0: selamat
1: Eko.
0: Selamat siang.
1: RRI, dengan RRI ke 81 tahun.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Teruslah mengudara untuk Indonesia, Bang
0: Eko. Oke, mantap. Makin pintar aja nih Mbak Yuli.
1: Ya.
0: Makin pintar aja nih Mbak Yuli nih.
1: Iya dong. Pentupiannya RRI ini
0: Bang. Oh.
1: Sekarang masih selalu setia
0: mendengarkan
1: RRI Radio Republik Indonesia.
0: Oke, oke, oke. Silakan Mbak Yuli.
1: Lagunya itu Bang. Borneo Menari.
0: Borneo Menari.
1: Ya, dari Posta.
0: Posta
1: dan Dea Bang.
0: Borneo Menari ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Okay, itu aja. Terima kasih.
0: Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Mbak Yuli di Sungai Mawang. Kita tahan dulu ya, kita dengarkan ada requestan dari Mama Indah di Landak. Atiku kau ampunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar masih di Ragam Budaya. Ya, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Selamat siang, dengan siapa?
1: Yang pasti bukan dengan Cah Deso, bukan Bung Okrin, yang pasti Bujang Kecewa di Bawah Langit. Nah, itu dia.
0: Oh, bukan Yuni ya?
1: Bukan Yuni. Jana apalagi, Indro bukan lagi. Yang pasti berarti Bujang Kecewa di Bawah Langit. Gitu. Oke. Hmm? Lagunya dari Daya Bekati, dari Herman Ivo, judulnya Kawan.
0: Kawan?
1: Iya, dari Herman Ivo.
0: Emang Lenus ada kawan?
1: Banyak kawan, banyak. Saya banyak.
0: Di mana? Di ya. Alam gaib atau di alam nyata?
1: Alam gaib dan alam nyata.
0: Sama-sama ada ya?
1: Iya, sama-sama ada yang berkeliaran.
0: Oke, makasih Lanius. Selamat siang. Selamat beraktivitas Lanius ya.

0: penunggu apa nih? Oke. Putra penunggu terputus ya. Oke. Penunggu Kuari ya. Lagunya Oyong Kodan. Selamnya dirangkul dari Sembaja. Terima kasih. Oyong Kodan. Ya, halo. Selamat siang.
1: Ya, halo. Selamat siang, Bang Eko. Masih kenal enggak suara saya ini, Bang Eko?
0: Dengan Kakek Belalang.
1: Kakek Belalang? Kakek Belalang tuh orang Melayu itu.
0: Orang Bung Dendi ya?
1: Ya, betul.
0: Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Kopi, kopi, kopi.
1: Iya, iya, ada kopi di depan nih.
0: Oh, mantap. Oke. Okay. Bung Dendi?
1: Ya, masih dapat lagu, Bang Eko?
0: Lagunya satu lagi nih, takut waktunya.
1: Satu lagi ya?
0: Ah, satu lagi.
1: Nah, kalau begitu lagunya Anak Darah Ibu aja lah dari Ricky L.
0: Anak Darah Ibu?
1: Ya, Anak Darah Ibu dari Ricky L.
0: Oke, makasih Bu Nedi.
1: Ya, makasih Bang Eko.
0: Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, Bung Nedi di Penyeladi. Iya. Kembali kita dengarkan ya lagu Kawan ya, requestan dari Lanius. Oh, satu lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang rekan budaya Bang
0: Eko. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa?
0: Dengan yang pasti bukan Candeso lah.
2: Ya pasti bukan Mbak Doni ya.
0: Bukan.
2: Ramai nggak Bang Eko?
0: Ramai, lagi ada gawai.
2: Pencakan balon nggak? Pencakan balon nggak?
0: Nggak ada balon, lupa dibelikan.
2: Ada, kemarin dipasang sama Albert tuh apa?
0: Anda tahu?
2: Ada, kemarin dipasang sama Albert kok.
0: Mungkin Albert yang mecahkan semua kali.
2: Ah itulah. Iya, masang dia mecahkan juga kan? Dapat judul nggak nih?
0: Judul. Takutnya enggak keputar Mbak Miati.
2: Ya udah, ngikut ya semua.
0: Oke, itu aja ya.
2: Oke. Ayo, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.

Iya, kita tahan dulu ya. Nah, kita dengarkan beberapa lagu requestan mendengar kita. Kita akan dengarkan ada lagunya Kawan, ya, lagu Dayak Bekati.

0: Iya, pendengar, beberapa lagu cantik tadi telah Anda dengarkan. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur suasana aktivitas Anda di siang hari ini ya, bersama keluarga tercinta. Ya, di akhir kebersamaan ada yang gabung dengan Aikepo Sebungko. Selamat siang, Aikepo.
1: Selamat siang, semangat siang, pulang sembahyang, Aikepo Bukulung Begadang.
0: Oh, Begadang ya.
1: Dapat lagu apa?
0: Lagunya mudah-mudahan cukup waktu ini. Lagu apa nih? Mudah-mudahan cukup ya waktunya.
1: Lagunya Kepai Kepai. Kemarin itu belum lagu itu. Sekarang baru Kepai Kepai.
0: Kepai Kepai.
1: Iya. Yeah.
0: Kepai Kepai. Oke, makasih Ai.
1: Salamnya untuk penyiar yang penting.
0: Oke, terima kasih Ai Kepo. Ya. Baik, selamat beraktivitas. Baik. Ya, dengan Aikepo di Sebungko ya. Lagunya Kepai Kepai. Kita coba cari ya. Dan dengan Aikepo tadi sekaligus ya mengakhiri jumpa kita di Ragam Budaya siang hari ini ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa semakin mencairkan suasana aktivitas Anda di sepanjang hari ini hingga jelang sore nanti. Terima kasih, selamat siang ya. Tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan beragam informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: saluran yang baik bagi masyarakat di Indonesia, bahkan di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kabupaten Sanggau. Semoga RRI selalu memberitakan berita-berita yang positif dan itu
1: menyampaikan informasi yang real dan tentunya konkret ya, sehingga menjadi salah satu radio terpercaya. Dan
2: Warta Siang selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Kepala Bulog Kantor Cabang Sanggau Kartika menilai stok sejumlah kebutuhan pokok di Sanggau saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Ia menyebut ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula juga terus dipantau untuk menjaga pasokan di pasaran. Ia menjelaskan dengan tambahan pasokan yang masih dalam pengiriman, ketersediaan beras medium diperkirakan masih lebih dari cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Sementara itu, beras premium juga masih tersedia menyesuaikan dengan kebutuhan dan perputaran penjualan. Kartika menyebut dari alokasi minyak goreng bulan Agustus sebanyak 66 ribu liter, sekitar 27 ribu liter telah masuk, sementara sekitar 30 ribu liter masih dalam proses pengangkutan. Ia memastikan pasokan kebutuhan pokok di Sanggau masih terjaga dengan dukungan distribusi yang terus berjalan. Penyesuaian stok dilakukan berdasarkan kebutuhan penjualan dan kondisi pasokan masing-masing komoditas. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hendri menilai RRI memiliki peran penting sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Di momentum Hari Radio ke-81, ia berharap RRI terus menyajikan informasi yang aktual, positif, edukatif, serta berdasarkan sumber yang jelas dan akurat.
3: Radio Republik Indonesia diharapkan terus hadir sebagai media yang memberikan informasi positif dan edukatif bagi masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, dalam momentum Hari Radio ke-81. Menurutnya, selain menyajikan informasi, RRI dinilai memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan juga diharapkan tetap berlandaskan sumber yang jelas dan akurat. Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap RRI perlu terus dijaga melalui penyajian informasi yang berkualitas. Hal itu penting agar RRI tetap menjadi salah satu sumber informasi yang dapat diandalkan masyarakat Sanggau.
0: Kepada RRI menyambut Hari Radio yang ke-81, semoga RRI ini tetap jaya, tetap menjadi saluran yang baik bagi masyarakat di Indonesia, bahkan di Kabupaten Sanggau, khususnya Kabupaten Sanggau. Semoga RRI selalu memberitakan berita-berita yang positif dan edukasi-edukasi yang baik bagi masyarakatnya. Dan RRI selalu terpercaya karena memberikan berita-berita yang update kepada masyarakat, informasi-informasi yang baik, dan semua informasi itu berdasarkan sumber data yang jelas dan akurat.
3: Memasuki usia ke-81, RRI diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan konsisten menjalankan fungsi informasi dan edukasi. Kehadiran RRI juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Memperingati HUT ke-81, Radio Republik Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai media informasi yang aktual dan terpercaya bagi masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengapresiasi kontribusi RRI dalam mendukung penyebarluasan informasi dan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia di usia ke-81 sebagai media informasi yang terus menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Menurutnya, keberadaan RRI juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Sanggau. Susana menilai, konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi aktual dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Ia berharap peran tersebut terus dipertahankan, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga turut mengedukasi publik mengenai berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
1: RRI tetap menjadi salah satu informasi yang terus update untuk membantu menyampaikan informasi yang real dan tentunya konkret, ya, sehingga menjadi salah satu radio terpercaya. Dan selamat sukses ya untuk ulang tahun, hari ini adalah hari radio dan spesial untuk RRI. Tetap menjadi mitra pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mempromosikan dan juga mengedukasi untuk mewujudkan Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan. Terima kasih, selamat siang.
4: Susana berharap kemitraan antara RRI dan pemerintah Kabupaten Sanggau dapat terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang faktual, konkret, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Di momentum Hari Radio, ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI serta berharap kiprahnya semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Tri Putri melaporkan.
2: Posko Omor menyiapkan bantuan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang di Kabupaten Sanggau. Kepala Sekretariat Posko Omor Tri Atmaja Budi mengatakan, sedikitnya 2 titik telah dipetakan sebagai sasaran awal penyaluran bantuan. Untuk mendukung penyaluran, Posko Omor menyiapkan 5 paket bantuan air bersih dengan kapasitas masing-masing 6.000 dan 4.000 liter. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Sempurna Melayu, sementara Desa Narai juga masuk dalam pemetaan karena warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Posko Omor masih melakukan asesmen dan koordinasi dengan warga setempat agar bantuan dapat disalurkan dalam beberapa hari ke depan. Momentum HUT ke-81 RRI menjadi ajang bagi RRI Sanggau untuk semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Rizwandi menegaskan, peningkatan kompetensi seluruh SDM terus dilakukan agar RRI tetap menjadi lembaga penyiaran yang terpercaya, relevan, dan berdampak positif.
5: Momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguat komitmen RRI Sanggau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sanggau. Kepala LPP RRI Sanggau Rizwandi mengatakan, peningkatan kompetisi pegawai terus dilakukan untuk menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Rizwandi menegaskan, peningkatan kualitas layanan dilakukan dengan memperkuat kompetisi sumber daya manusia di lingkungan RRI Sanggau. Upaya tersebut mencakup wartawan, penyiar, maupun pegawai lainnya agar mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang menambahkan, peningkatan kompetisi menjadi bagian dari upaya RRI untuk menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan arus informasi. Seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sanggau didorong untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
6: Kita berkomitmen terus memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat, memberikan edukasi ya di berbagai hal, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat. Kita terus

memfasilitasi pengurus pengurusan kris, nomor induk berusaha atau NIB, dan sertifikasi halal. Ia menyampaikan kolaborasi tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melengkapi kebutuhan administrasi dan legalitas usaha. Selain itu, TP PKK Kalbar juga membawa 2 tenaga operator untuk membantu proses penginputan sertifikasi halal bagi UMKM. Ia menambahkan fasilitas sertifikasi halal tersebut diberikan secara gratis kepada 20 UMKM yang terdaftar lebih awal. Sementara pengurusan kris melalui Bank Kalbar dan NIB melalui Dinas PTSP juga tidak dikenakan biaya.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. RRI diminta jadi rujukan informasi terpercaya. Wabub Sanggau apresiasi kemitraan RRI dengan pemerintah kabupaten. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di 97 FM ya, RRI Sanggau yang kami pancarkan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante Sanggau. Tadi Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang, dan saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 13.16 ya, 13.30 hingga 15 nanti Anda kami temani dengan musik Pro Dangdut.

0: cek ya, terima.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ya mungkin sebenarnya dipingkiskan tembang kembali. Narai lagu, Hanak Mina Ama. Narai lagu. Narai. Ayam kampung. Anak kampung, anak haji.
3: Oke, Mbak Bulan saya turun ya. Saya ajak Bapak Ego mereka bergoyang pinggul.
2: Mungkin boleh untuk keluarga besar Bapak Peggy boleh ke panggung di sini sama anaknya juga. Mungkin boleh spesial dibingkiskan untuk Desa Kalembeng.

0: Oke, masih lanjut deh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, jumpa lagi di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya. Apa kabar untuk Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Edisi siang hari ini kami hibur ya dengan lantunan lagu-lagu dangdut ya. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami undang Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mbak Elsa penelponnya, betul ya?
1: Mbak Elsa penelponnya, Bung Eko penyiarnya.
0: Oke, silakan Mbak Elsa.
1: Ulang tahun ya RI yang ke-81 ya.
0: Waduh.
1: Semoga selalu jaya di udara ya, dan semoga memberi yang terbaik lah ya.
0: Oke.
1: Okay, buat okay. Para pendengar, dan semoga itu penerimaannya di balai ini, semoga lah penerimaannya bagus ya. Soalnya suka hilang-hilang datang suaranya ya.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: baik, baik. Terima kasih informasinya.
1: Apakah karena kabut?
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Elsa.
1: Oke, lagunya itu adalah Tajamnya Karang. Karena kemarin-kemarin minta lagu itu tidak diputar Bang Jeki ya.
0: Tajamnya Karang.
1: Iya, dari Mansur S.
0: Makanya jangan main ke sungai.
1: Macam mana lagi, air leding tak ngalir.
0: Oh, air leding tak
1: ngalir. Di bawah jembatan udah timbul karang. Nah, jadi itulah main karang lah kita.
0: Mau tak mau, tajamnya karang ya?
1: Oh, langsung okay.
0: Ayo, okay, cemana? Ayo, cemana?
1: Sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Buat teman-teman semuanya, salamnya dirangkul aja dari Asam Gazet. Tanpa kecuali, buat Maiko terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Salam kita.
0: Baik, dengan Mbak Elsa ya. Terputus ya Bu Sonia ya. Baik. Oke, tajamnya karang Revina Alvira ya Mbak Elsa ya. Betul ya Mbak Elsa? Atau Mansur? Mbak Elsa? Boleh semuanya ya. Ya, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik silakan gabung ya 0811-5756-494 0857-5381-0365. Ya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah saya.
0: Oke, Bu Sonia.
2: Iya.
0: Orang Kotanan.
2: Siapa?
0: Betul ya.
2: Hari panas.
0: Oh, panas.
2: Kepala dingin. Udah makan, Bang?
0: Belum.
2: Oh, ngapa? Nanti tidak kuat pidatonya tuh, menteri.
0: Biasanya 3 hari sekali lah makan.
2: Hei, banyak tabungannya tuh. Banyaklah simpanan tuh enggak makan ya.
0: Kan mengirit ekonomi, Mbak Bu Sonia.
2: Hati-hati pula tinggal tulang dengan kulit.
0: Okay.
2: Lalu apa yang ngomong nanti?
0: Biasanya
2: aku mau pesan lagunya. Ini ya. Oh, padang rembulan, Mas.
0: Apa tuh judulnya?
2: Ikan Nurjanah ya.
0: Padang rembulan.
2: Ini padang kabut.
0: Judulnya apa?
2: Di tempat.
0: Judulnya apa judulnya?
2: Padang rembulan kayak si itu Ikan Nurjanah tuh yang gini bunyinya. Oh, padang rembulan, Mas.
0: Oke, nanti cari ya.
2: Salam ya.
0: Silakan.
2: Siapa-siapa yang udah masuk?
0: Ada Mbak Elsa.
2: Oh, Mbak Elsa balai. Salam ya untuk Mbak Elsa. Selamat siang. Sehat. Untuk itu untuk Bude Esti. Untuk Bude Esti. Dah untuk Mas Eko.
0: Oke.
2: Okay. Air susu. Campur kopi.
0: Makasih. Selamat
2: Makasih.
0: Siang.
2: Makasih. Tak bergula.
0: Iya, terima kasih Bu Sonia. Mohon maaf ya. Kita di Musik Perdana tidak pakai salam ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih atensinya Mbak Bu Sonia ya. Oke, untuk yang Iya, yang gabung lainnya mohon maaf kita tidak pakai salam, kita hanya request lagu. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Yang pasti bukan dengan itu yang menteri hutan ya. Yang pasti yang di bawah langit ya.
0: Berarti bukan juga dengan Mbak Miati ya?
3: Bukan.
0: Bukan, kan bukan.
3: Apalagi itu Bang Eko, bukan lagi Bang Eko.
0: Oke. Okay. Gitu. Silakan. Oke. Okay. Lani.
3: Gembala hati dari Adik Sedewa.
0: Oke.
3: Okay. Gembala hati Adik Sedewa. Saya setuju sih yang kata Bang Eko, salamnya enggak usah. Langsung enggak usah ya gitu ya, betul ya.
0: Oke. Baik. Terima kasih. Dengan Lani ya di sebuah sambas. Bagaimana juga tampan. Ya selanjutnya yang tampan-tampan tadi baru gabung ya. Yang ini yang cantik-cantik nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dan kita cantik nih Bang Eko.
0: Yang cantik-cantik ya.
1: Iya cantik lah. Ngapa tadi habis Bu Senia tuh lah dimatikan belum ngomong?
0: Apa tuh?
1: Karena dia udah diangkat, belum ngomong, belum sampai ngomong, nggak pergi matikan, lalu langsung ya, masuk kan?
0: Oh, iya.
1: Kan udah diangkat, belum ngomong, Bu Senia tadi kan di WA kan, maksudnya?
0: Iya. Hilap. Oke, Bu Sonia. Mbak Miati. Mbak Miati, silakan Mbak Miati.
1: Dapat judul lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala.
0: Selamat ulang tahun ya.
1: Ya, untuk khusus untuk itu spesial RRI Sanggo Entikong.
0: Oke.
1: Semoga semakin jaya di udara selalu.
0: Baik, terima kasih Mbak Miati.
1: Terima kasih.
0: Baik. Ya, kita tunggu lagi yang ingin bergabung satu lagi ya. Ya, di sini sudah ada lagu Tajamnya Karang. Oke, dari siapa tadi? Padang Rembulan, Gembala Hati, dan Selamat Ulang Tahun Epi Tamala.

0: Ya, selanjutnya Pro Dangdut. Ya, dengan siapa? Pro Dangdut. Oke. Silakan Mama Boboy.
1: Robert kasihku ya dari Mas Dayu ya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Robek kasihku. Dari Mas Idayu.
0: Oke, makasih Mama Boboy. Selamat siang. Bye. Selamat beraktivitas. Baik. Ya, dengan Mama Boboy di Kucing ya. Kita break dulu. Nanti kita akan kembali. Ada Repina Alvira, Tajamnya Karang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada lagunya Mas Idayu ya, Robek Hatiku. Terus ada lagunya Setajam Karang, Padang Bulan, dan Selamat Ulang Tahun dari Epitamala. Selanjutnya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
1: Dengan Sisil.
0: Sisil, di mana Sisil?
1: Di Embaung.
0: Embaung, Embaung itu ya, depan kompi itu ya. Oke, silakan Mbak Sisil.
1: Dapat lagu kah?
0: Lagu apa?
1: Lagu dari Ine Sintia.
0: Judulnya?
1: Di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan ya, bukan di Simpang Embaung ya?
1: Iya dong, di Simpang Embaung.
0: Simpang Jalan, oke. Kirain di Simpang Embaung. Makasih Mbak Sisil. Selamat siang.
1: Iya.
0: Selamat beraktivitas.
1: Iya,
0: baik. Ya halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Pak El.
0: Ya. Pak El, ya. Silakan.
2: Lagunya ini Berbeda Kasta, Berbeda Kasta dari ini Kalia Siska.
0: Berbeda Kasta.
2: Ya, dari Kalia Siska.
0: Dari?
2: Kalia Siska.
0: Kalia Siska.
2: Iya.
0: Oke, makasih Bung Pael.

0: nasi dari kuskus.
1: Nasib ya.
0: Dari kuskus.
1: Oke, makasih Bung Dado. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat siang, Bang Pito.
1: Oke, terima kasih. Dengan Bung Dado di Lanong Bonti ya. Berbeza kasta, kita coba lihat dulu. Kamu masih tak mau, emang kamu syadik, kau benar. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa Dangdut?
2: Dengan Mbak Kakung.
1: Mbak Kakung masih di Kuburaya ya, Mbak Kakung ya?
2: Masih tetap di Kuburaya.
1: Jangan kemana-mana, Mbak Kakung.
2: Enggak kemana-mana.
1: Soalnya lagi banyak asap.
2: Iya, enggak usah kemana-mana.
1: Nah, di rumah aja ya, Mbak Kakung ya.
2: Betul.
1: Oke, silakan Mbak Kakung.
2: Lagunya bisa, Bang?
1: Lagunya?
2: Lagunya Cup Cup dari Tasugiarto.
1: Cup Cup.
2: Iya.
1: Cup Cup Rita ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Kakung.
2: Ya, selamat siang.
1: Baik, selamat beraktivitas. Ya, untuk Mbak Kakung

0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut Elektrika Bang Eko.
0: Dengan siapa Dangdut?
1: Dangdutnya dengan siapa aja boleh.
0: Dengan, kan gak mungkin dengan Candeso.
1: Jadi kan gak Candeso.
0: Dengan Mbak ya. Di mana? Tinggalnya di mana?
1: Ayo, mana di mana tempat tinggal saya?
0: Di rumah, di hutan, Indomaret, oh, atau kebun?
1: Boleh emang betul di rumah, Mbak. Di...
0: Oh, lagi di jembatan. Oke, lagunya apa?
1: Yuni, Bang.
0: Oh, Yuni. Makanya nanyanya di mana?
1: Tadi kan bilang kan di mana ada, Abang Gas nggak tahu.
0: Di mana ada Mbak Yuni?
1: Ini lagunya Bang salah. Mana di mana tempat tinggal saya?
0: Oh gitu, salah berarti ya?
1: Salah dong.
0: Oke, okay. Silakan.
1: Tapi Bang kan tidak bisa Abang Bang?
0: Hah?
1: Tadi tidak suaranya nyanyi.
0: Apa?
1: Tadi suara Bang Eko nyanyi merdu.
0: Oh, memang kurang bagus dari dulu memang kurang bagus.
1: Ih, bagus Bang, merdu banget.
0: Oke, silakan Mbak Yuni.
1: Dapat ke Bang?
0: Masih, kita atur-atur lah.
1: Tapi kalau masih minta lagu ini aja Bang, Lelah Berjuang.
0: Lelah Berjuang?
1: Iya.
0: Berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan atau untuk mendapatkan?
1: Bukan Bang, Lelah Berjuang untuk apa ya?
0: Untuk hidup.
1: Kalau
0: perjuangin
1: kan nggak mungkin.
0: Iya, paham. Berarti perjuangan cinta ya?
1: Iya.
0: Waduh, mantap sekali.
1: Bela ya. Banget berjuang Bang.
0: Oke, jangan diperjuangkan, biar dia memperjuangkan kita.
1: Iya betul Bang. Oke. Okay. Mungkin kan, tapi memang berjuang minta lagi itu capek berjuang Bang.
0: Lelah Berjuang ya lagunya ya?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Enggak tahu Bang, cewek nyanyinya Bang.
0: Oke, nanti dicarikan. Terima kasih Mbak Yuni, selamat siang ya. Selamat beraktivitas ya. Baik, dengan Mbak Yuni ya. Kita tahan dulu ya. Kita dengarkan ada Berbeza Kasta, Kalia Siska.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kau pakai taplak meja.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, masih di musik Pro Dangdut, ya ada lagunya Berbeza Kasta ya dari Kalia Siska. Terus ada Indah Sentia di Simpang Jalan ya, bukan di Simpang Wau. Rita Sugiarto Cup Cup dan Kus Plus Nasib ada Lelah Berjuang dari requestannya Mbak Yuni di Ngabang. Ya, selanjutnya Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Ya.
2: Halo.
1: Silakan.
2: Bang Eko.
1: Ya.
2: Mau request lagu dulu.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Antara Duka dan Cinta dari Caca Handika.
1: Antara Duka dan Duka dan Cinta.
2: Antara Cinta dan Duka. Antara Luka dan Cinta dari Caca Handika.
1: Oke.
2: Nah, okay. Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas
1: mudah. Wanusu, Wanusu, kita tidak pakai salam ya di musik Pro Dangdut.
2: Buat Bang Eko juga.
1: Oke, okay, terima kasih Wanusu. Kita tidak pakai salam ya di musik Pro Dangdut ya, kita hanya request lagu. Ya, terima kasih atensinya Wanusu. Ya, satu lagi kita terima ya. Ya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Eko.
1: Mbak Yuli.
3: Ya, udah lambat nih, Bang.
1: Masih di sungai?
3: Masih.
1: Masih ya?
3: Iya.
1: Belum rencana pindah?
3: Belum.
1: Takut keringinan?
3: Enggak, kekeringan.
1: Oh, kekeringan. Ya. Oke, okay, oke. Okay.
3: Langsung aja, Bang. Radio Dangdut. Lagunya Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut.
3: Tapi yang cover, Bang, ya?
1: Yang cover.
3: Yang dari siapa kah gitu?
1: Oke, oke, oke.
3: Official gitulah, Bang.
1: Oke, makasih Mbak Yuli. Bang. Selamat ya beraktivitas. Iya, terima kasih Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Baik, kita lihat dulu lagunya.

Iya, perdangdut kebersamaan kita saat ini sudah di 14.46 waktu Indonesia Barat ya. Kita hadirkan beberapa requestan terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lintas Sanggau Siang edisi 11 September 2026.

Ya, satu penelpon terakhir kita terima. Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo. Halo. Oh, ada gangguan tampaknya. Halo. Baik, baik.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya di Musik Pro Dangdut edisi siang hari ini. Yang mudah-mudahan terhibur, beberapa lantunan cantik tadi telah kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda ya, bersama rekan dan orang tersayang. Kita lihat di WhatsApp yang tersisa ya, Pro Dangdut dengan
1: sudah dandan rapi semprot parfum sana sini.
0: Putra Segitiga, lagunya Mata Hati Novi Novita.
1: Dari mana?
0: Di Tanjung Kapuas. Oke.
1: Okay.
0: Ya, terima kasih dengan Putra Segitiga di Tanjung Kapuas, Sanggau.

0: Aquari.
1: Kamu masih tak mau, emang kamu cantik.
0: Oke, baik, terima kasih atensinya.
1: Cantik, cantik.
0: Ya, dan waktu kita juga sudah di penghujung acara ya, sekaligus kami akhiri jumpa kita di Sanggau Siang edisi 11 September 2026. Kami bertugas siang hari ini pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Dan tadi telah kami hadirkan beberapa sesi acara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau sore. Ada rekan kami Okrin ya, yang akan menemani Ruang Dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan, selamat sore dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Saudara pendengar, baru saja Anda ditemani tim yang bertugas di Sanggau siang ini. Rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya telah menemani Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tim yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda pendengar nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin, ada Bung Kurnia Mahardika, Lukpita Sari, dan seluruh tim yang bertugas lainnya akan menemani Anda pendengar serangkaian program acara yang sudah kami siapkan. Kami akan awali di obrolan spesial hari ini, Hari Radio 11 September 2026 ke-81. Kami akan hadirkan obrolan kami di balik mikrofon antara kebebasan bersuara dan batas etika. Seperti apa? Kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang sudah hadir via Zoom. Ya, saya pikir tidak asing lagi karena beberapa kali berkesempatan ya untuk ngobrol di RI, kemudian berdialog ya dalam program-program sesi acara. Dan saya sudah bersama Mbak Dea Citra Rahmatika. Izin koreksi jika salah penyebutan nama gelar beliau ini, Komisioner KPID Kalbar. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Mbak Citra, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bang Okrin.
1: Ya, gimana kabarnya Mbak Citra?
2: Baik, alhamdulillah. Saya juga mau mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Mbak Citra sudah meluangkan waktu juga di momen spesial radio sore hari ini, bisa bergabung bersama kita untuk ngobrol ya. Ya, kami juga sudah bersama seorang penyiar Senora Pontianak, Bang Husnul Arif. Bang Arif, selamat sore Bang. Ya, bisa mendengarkan suara saya Bang?
3: Halo Bang.
1: Ya, selamat sore Bang Arif.
3: Ya, selamat sore Bang. Selamat sore Bang.
1: Ya, gimana kabarnya Bang, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi bertugas atau free nih Bang? Sepertinya lagi bertugas.
3: Udah dari luar nih Bang, udah habis pulang liputan ini.
1: Baik. Saya sapanya lebih akrab Bang siapa? Bang Arif atau Bang Husnul nih?
3: Panggil Arif aja Bang.
1: Arif, siap. Bang Arif, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang sore hari ini Bang Arif.
3: Ya, sebelumnya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang sudah berusia 81 tahun ya. Temanya Suara Indonesia Berdaulat Adil, betul Mas ya?
1: Betul.
3: Dan makmur.
1: Ya, benar. Bang Arif, kita bersama Mbak Citra juga di Zoom, mungkin mau disapa dulu, silakan.
2: Hai, Bang Arif.
3: Ya, Kak Dea, halo Kak Dea. Ini senior nih Bang, Kak Dea nih Bang.
2: Ya, waduh, berat ini, berat. Benar.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bang Arif, Mbak Dea atau Mbak Citra. Mbak Dea apa Mbak Citra nih? Saya biasanya Mbak Citra, Mbak Dea nih.
2: Bebas aja, bebas yang aja. Mana aja yang gampang menurut Bang Okrin.
1: Ya, Mbak Dea aja ya.
2: Ya.
1: Siap. Baik, saya awali ke Mbak Dea terlebih dahulu. Mbak Dea, kalau dilihat di era kebebasan informasi seperti saat ini gitu ya, di mana-mana informasi beredar begitu luas, dan sebenarnya apakah memang yang menjadi batas antara kebebasan bersuara ini dengan kebebasan yang apa ya, bisa dikatakan kebablasan gitu di ruang siaran ini? Sering kita jumpai seperti itu, termasuk saya mungkin ya, dan teman-teman lain di siaran ini. Silakan Mbak Dea.
2: Kebebasan bersuara kan tentu saja tidak bisa dibatasi karena diberikan haknya oleh undang-undang ya. Kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat juga merupakan bagian dari demokrasi yang menjadi pilar bangsa kita gitu. Nah, tapi apa kemudian yang menjadi penting, apa yang harus diingat kemudian ketika kebebasan bersuara itu terutama menggunakan frekuensi publik, lagi siaran nih, siarannya menggunakan frekuensi terestrial yang terbatas jumlahnya sehingga disebut frekuensi publik, didengarkan oleh publik secara bebas, maka tanggung jawabnya juga akan semakin besar. Semakin besar kanalnya, semakin besar juga tanggung jawabnya kepada publik. Untuk itu, maka pendapat tadi, suara yang diberikan tadi juga harus suara yang benar-benar bermanfaat untuk publik. Selain menghibur, mengedukasi, dan membawa manfaat.
1: Termasuk program apapun ya, program hiburan lain sebagainya ya.
2: Betul, betul. Untuk semua program berlaku. Karena tadi memang fungsinya dunia penyiaran ini kan bukan hanya sekadar informasi saja, tapi juga bagaimana membawa hiburan ke masyarakat. Nah, hiburannya hiburan yang seperti apa nih? Kita kan nggak mau ya masyarakat mengonsumsi hiburan, tapi hiburannya justru hiburan yang destruktif untuk masyarakat. Kita pasti ingin hiburan yang bisa membawa manfaat. Apa sih hiburan yang bisa terdengar asik, tapi masih tetap bisa membawa ilmu? Atau setelah mendengarnya, ada inspirasi yang bisa dipetik dari sana, ada ilmu baru yang bisa didapatkan dari sana gitu.
1: Harus ada apa ya, edukasi, dedikasi, kemudian manfaat yang utama ya.
2: Betul, betul.
1: Baik, terima kasih Mbak Dea. Saya ke Bang Arief. Bang Arief.
4: Ya, halo Bang. Ya,
1: Bang Arief, kalau boleh tahu sudah berapa lama di Sonora nih?
4: Masuk Sonora 2016, Bang.
1: 2016. Wow, ini sudah ya. Berapa? 9 tahun, 10 tahun ya.
4: Udah hampir 10 tahun.
1: Hampir 10 tahun. Oh, ini sudah lama sekali ini. Mungkin boleh berbagi ya, kalau sudah pegang mikrofon itu sebenarnya apa sih yang memang paling seru gitu ya dari menjadi seorang penyiar gitu ya.
4: Kalau apa ya ditanya soal sebenarnya apa sih yang paling seru gitu ya menjadi penyiar ketika pegang mikrofon itu biasanya gini Bang ya. Yeah. Mungkin sesama teman-teman penyiar biasanya sama sih, tapi yang saya ingin itu biasanya ketika siaran itu ya paling efektif itu biasanya karena kita dengerin lagu gitu ya. Nah kalau udah dengerin lagu, kalau di rumah kan biasanya kan kita lagunya mungkin beda ya. Nah kalau udah masuk di dunia siaran itu biasanya yang paling seru itu ketika opening kemudian dengerin lagu, tapi lagu bukan kesukaan kita ya, lagu yang memang udah menjadi tren di radio tersebut dan juga lagu yang udah disukai oleh pendengar. Itu biasanya yang paling seru.
1: Seru gitu ya. Tapi ini kan bukan lagu kesukaan kita. Artinya ini ada music director yang memang sudah menyiapkan itu gitu ya. Lagu-lagunya juga sesuaikan dengan apa? Misalnya lagu hit ya, hit semua gitu kan. Nah, ini tapi tidak sesuai dengan ini, tapi tetap dinikmati begitu Bang ya.
4: Iya. Bedanya kan gini ya Bang, kalau di radio kan itu biasanya udah disediakan, udah di list sama kita gitu kan. Nah, kalau ketika di mobil gitu yang tiba-tiba orang suka lagu ini, wah ini kayaknya pas nih kena lagu aku biasanya gitu ya. Itu kan bedanya kalau di radio, beda dengan di list yang udah di rumah atau album yang kita punya sendiri itu beda biasanya. Kalau udah di radio itu bedanya di situ biasanya Bang.
1: Baik. Tapi kalau sebagai seorang, tapi Abang ketika masuk 2016 itu memang sebagai penyiar ya atau pernah di pemberitaan atau
4: sebelumnya dulu sebelum masuk Radio Sonora dulu pernah gabung di Radio Pontianak juga 2014 dulu.
1: Sebelum di Sonora memang, ya.
4: Iya, sebelum di Sonora memang udah awalnya announcer gitulah ya. Kalau sekarang udah dituntut udah pokoknya lengkap lah gitu kan. Udah siaran, kadang kita juga jadi reporter, kemudian juga melaporkan berbagai kegiatan-kegiatan reporter.

0: Nah, biasanya teman yang apa namanya, yang memang betul-betul dia dengerin, kadang di chat. Kalau dulu SMS, Rif, kamu ngomong apa sih? Oh iya, oh iya, aku salah ya tadi, gitu-gitu biasanya gitu. Jadi kebablasan, yaudah deh. Kadang udah kita mungkin lupakan atau ya udah minta maaf. Jadi ke berikutnya kita udah nggak ngomong hal-hal yang kita sampaikan seperti itu.
1: Sebagai seorang penyiar pasti pernah gitu ya.
0: Pernah.
1: Pengen pengen nggak ngucapin tapi ya seperti kebablasan gitu saking asiknya ya. Setelah itu baru mikir, wah ini sebenarnya nggak boleh melenceng nih. Soalnya ini programnya ini nih. Jadi balik lagi betul. Dibelokin lagi gitu ya Bang ya.
0: Betul betul betul.
1: Baik. Terima kasih Bang Arif. Saya ke Mbak Dea kembali. Mbak Dea. Mbak Dea pernah juga terjun sebagai seorang jurnalistik dan betul, bagaimana betul. Mbak Dea itu melihat hubungan antara kode etik jurnalistik dan juga aturan penyiaran. Apakah ini memang sudah berjalan beriringan atau ada cut-cut tertentu ya antara penyiar dan jurnalistik ini?
2: Kode etik jurnalistik dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang menjadi panduannya insan penyiaran di seluruh Indonesia ini sebenarnya sejauh ini berjalan beriring, bersama dan saling melengkapi. Kalau kode etik jurnalistik itu kan mengatur bagaimana tanggung jawab seorang jurnalis, apa yang harus dilakukan oleh wartawan. Misalnya wartawan harus berimbang, wartawan harus bisa meliputnya cover both side, misalnya harus tidak boleh diintervensi, harus bertanggung jawab dalam peliputannya. Nah, kode etik jurnalistik digunakan sebagai panduan ketika memproses sebuah berita, sebuah karya jurnalistik. Sementara P3SPS dibuat untuk menjaga atau mengawal ketika hasil liputan tadi misalnya ditayangkan, ketika kemudian disiarkan menggunakan frekuensi publik. Misalnya begini, sebuah berita sudah dibuat dengan kaedah jurnalistik. Menurut panduan KEJ, ini sudah layak nih. Oh, sudah cross-check dengan dua narasumber. Beritanya sudah layak tayang. Tapi ayo kita lihat lagi. Menurut P3SPS, ini sudah bisa tayang belum? Misalnya, ini sedang jamnya anak-anak. Jam tayangnya untuk berita anak-anak. Sementara tadi yang ditayangkan adalah misalnya beritanya berita kriminal atau berita kecelakaan yang tidak pantas ditayangkan pada program anak. Nah, tentu saja ini menjadi tidak pas. Atau misalnya ada berita produk jurnalistik. Misalnya, ini membahas tentang isu terkini tentu saja ya, misalnya isu politik. Bagaimana sih supaya dia tayang, P3SPS-nya memandu apa? Oh, P3SPS-nya mengatur bahwa ketika ini ditayangkan, misalnya di televisi, maka di pojok layar pemirsa harus diberi kode. Kodenya apa nih? Apakah D untuk dewasa, atau SU untuk semua umur, atau R ini untuk remaja? Ditujukan untuk siapa? Sehingga tadi berita yang sudah diliput dengan kode etik jurnalistik tadi, ketika disiarkan menggunakan frekuensi publik pun tetap sampai dan diterima dengan bertanggung jawab oleh publik.
1: Baik, saling mendukung satu sama lain.
2: Betul.
1: Apabila memang ada yang sedikit kurang pas dengan sejalan dengan programnya, mungkin dari penyiarnya atau siarannya meluruskan begitu ya. Begitu juga berita-berita yang tadi seperti yang Mbak Dea sampaikan, apabila ini beritanya untuk anak-anak harus ada kode-kode tertentu yang disampaikan. Apalagi sekarang kan sudah transformasinya ke era digital ya Mbak Dea ya.
2: Betul.
1: Jadi radio-radio juga dituntut sekarang ada video visual.
2: Sudah jadi siaran visual ya kan, kalau dulu radionya cuma bisa didengar, sekarang oh bisa nonton RRI gitu ya.
1: Baik.
2: Kalau dulu bilang nonton RRI itu kayaknya, oh kamu salah ngomong ya, kok nonton radio gitu ya.
1: Kalau dulu kan identik orang mikirnya, wah ini radio ya udah didengar doang gitu kan, tanpa betul. Harus dilihat, tapi sekarang udah bisa dilihat gitu ya. Bisa lihat, oh yang penasaran ini penyiarnya yang mana sih, orangnya cakep nggak sih, orangnya cantik nggak sih, biasanya gitu pertanyaannya gitu. Kalau sekarang udah nggak asing lagi gitu ya, oh ini penyiar.
2: Kalau dulu mau ketemu penyiar mau tahu mukanya ganteng atau cantik, pendengarnya pasti nunggu di luar studio setelah kita penyiarnya ini selesai siaran, benar nggak? Benar,
1: betul. Kalau dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kayaknya nggak lagi, soalnya begitu dilihat di handphone, oh ini nih. Ini
2: oh, udah bisa stalking ya.
1: Jadi ngeliat, oh ini suaranya yang cakep nih, suaranya yang enak nih, rasanya kalau dengar suaranya pengen makan gitu ya. Laper jadinya. Oh ini orangnya gitu, biasanya penasaran itu sudah ini. Tapi banyak program ini Mbak Dea, banyak program radio apa memang apa semacam interaktif gitu ya, interaktif pendengar, spontan. Nah, ini seberapa jauh sebenarnya penyiar boleh menyampaikan

0: menyampaikan opini pribadi di udara di apapun programnya, baik program Pro Dangdut atau program siaran-siaran lainnya gitu.
1: Ya, itulah kenapa ya kalau saya, karena saya kan latar belakangnya juga jurnalis ya. Saya awal memulai karir di penyiaran itu kan penyiar radio, tapi kan kemudian lebih lama jadi jurnalis. Saya orang yang masih memegang teguh anggapan bahwa seorang penyiar itu juga harus belajar jurnalistik. Kenapa? Karena paling tidak penyiar itu harus bisa membedakan yang mana fakta, yang mana opini, yang mana komentar pribadi. Nah ini, masalahnya kalau misalnya tidak bisa membedakan ketiga hal ini yang biasanya membuat seorang penyiar itu bisa bablas lagi menyampaikan berita, tapi nalurinya ini, oh kok aku pengen mengomentari berita ini ya, gitu. Ya walaupun misalnya komentarnya itu, ya komentarnya baik, berpihak pada rakyat, mengkritisi kebijakan pemerintah misalnya, atau mengkritisi kondisi terkini yang terjadi misalnya. Tapi apa batasnya seorang penyiar boleh berkomentar? Pendapat pribadi itu tidak dilarang kalau kamu menggunakan kanal pribadimu. Tapi masalahnya ketika menggunakan frekuensi publik tadi, kita kembaliin ke frekuensi publik nih, maka juga ada tanggung jawab untuk publik. Kenapa harus dipastikan demikian? Karena harus dipastikan bahwa informasi yang bisa sampai ke publik adalah informasi yang sudah terverifikasi kebenarannya. Ya, kita beropini kalau kebanyakan memasukkan perasaannya, tapi tidak dicek dulu apakah benar datanya atau apakah sudah ada literatur di dalamnya, maka kan juga tidak bisa. Makanya kalau misalnya di dalam berita, di dalam rapat redaksi misalnya, di dalam sebuah media, media itu kan mempunyai satu tanggapan redaksi terhadap suatu isu terkini. Apa yang dilakukan? Ketika ingin menyampaikan pendapat atau ketika ada pandangan yang ingin disampaikan, apa yang bisa dilakukan? Dengan mewawancarai para pengamat, misalnya mewawancarai akademisi, mencari sudut pandang lain. Sehingga yang ada di pikiran kita tadi, masa sih misalnya nih, kita ambil contoh dari kasus terkini. Ini sudah hampir 2 bulan, tapi karhutlah nggak selesai-selesai. Kabut asap masih tetap belum bisa dikendalikan, misalnya. Kualitas udara statusnya masih berbahaya. Sebagai penyiar pengen, kenapa sih lama sekali ini penindakannya, kayak gitu ya, greget misalnya. Tapi bagaimana sih cara menyampaikan ini kepada publik? Boleh nggak penyiarnya yang ngomel-ngomel di sana? Bukankah akan lebih elok misalnya nih, ayo deh kalau gitu untuk menyalurkan rasa penasaran kita di redaksi ini sebagai penyiar yang mengantarkan informasi kepada publik, ayo kita wawancarai saja BPBD-nya misalnya. Apa yang membuat penanganannya lambat? Apa yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini? Kenapa lama sih bisa dikendalikan api ini misalnya? Bagaimana tanggapan pengamat? Sebenarnya seperti apa? Nah, jadi ada alurnya sehingga pendapat pribadi atau komentar pribadi tadi tidak mengkontaminasi informasi publik yang penting dan harus disampaikan.
0: Baik, jangan baper lah gitu ya. Jadi ke bawah-bawah ini seorang penyiarnya ke bawah. Wah, ini saya juga bagian dari masyarakat. Nih saya harus mengkritisi juga nih. Apa sih kerjanya begini? Tapi stop. Mungkin dengan cara yang elegan, mungkin cari dulu narasumbernya, wawancarai. Oh, ini pernyataan narasumber loh, bukan opini dari kita seorang penyiarnya. Nah, ketika Anda berada di misalnya lembaga RRI, ya patuhi aturan-aturan itu gitu. Tapi kalau di kanal sendiri atau di mungkin akunnya sendiri, mungkin ya, tapi ada pun batasan-batasan itu tetap harus dijaga ya, sehingga tidak menimbulkan riuh di kalangan masyarakat, apalagi yang followernya sudah banyak sekali, jadi berpotensi membuat goncangan-goncangan di kalangan masyarakat awam. Nah, ini juga menjadi perhatian.
1: Nah, apalagi Bang Okrin, kita tuh sebagai penyiar, penyiar itu kan menjadi wajah dari lembaga penyiaran tempat dia bernaung. Seorang penyiar itu adalah representasi dari lembaganya. Suara yang dia ucapkan akan dianggap masyarakat sebagai suara dari lembaga tersebut, gitu. Makanya penyiar sebenarnya tidak hanya di depan mic-nya saja, tapi bagaimana pembawaan dia di depan publik juga harus hati-hati. Bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berperilaku. Makanya sebenarnya elegan banget profesi penyiar itu. Nggak hanya di depan layar atau di depan mikrofonnya aja, tapi juga bagaimana ketika mereka membaur dan dikenali dengan masyarakat. Branding lah istilahnya, kata orang sekarang ya.
0: Sebagai apa ya, contoh gitu ya. Jadi ketika Anda ngomongnya di radio, ketika penyiarnya ngomong di radio, ya mungkin ketika di luar juga ya mencerminkan itulah, arti profesional gitu ya Mbak Dea ya, harus profesional. Terima kasih Mbak Dea. Saya ke Bang Arif atau Mas Arif lagi. Bang Arif,
2: Ya, halo Bang Green.
0: Ya, Bang Arief, kalau penyiar kan dituntut apa spontan, banyak program interaktif yang memang tanpa adanya apa skrip, tanpa adanya apa ya namanya rondon gitu ya, dituntut spontan gitulah. Nah,
2: betul.
0: Bagaimana caranya tetap spontan tapi nggak ngasal juga gitu ya? Seperti yang tadi Mbak Tia sampaikan, wah ini bawa perasaan nih, nyampaikannya pakai emosi sendiri, kedengaran itu sangat kedengaran kalau seorang ini ya, kalau pendengarnya begitu. Seperti apa Bang Arief melihat itu?
2: Ya, betul juga sih tadi disampaikan Mbak Dea luar biasa sekali ya. Saya ingat kuliah jadinya ya. Kalau Mbak Dea udah nyampaikan. Jadi untuk menyampaikan sesuatu itu biasanya ya kalau dari penyiar ya, memang ada beberapa tahapan-tahapan ya Bang Okrin. Yeah. Kadang juga saya juga merasa kadang ya. Untungnya saya itu turun ke lapangan ya. Biasanya kan kalau kita jadi penyiar kan memang betul greget banget, kayak contoh kayak Karhutlah gitu ya. Ya memang kan ini nggak habis-habisnya kan, udah hampir berapa bulan, kita hampir 2 bulan lebih kan. Kalau di studio kan kita nggak bisa ngomong macam-macam gitu ya. Nah ketika saya udah turun lapangan ketemu sama narasumber yang kita tuju tadi, wah itu saya tanya tuh, kan itu bentuk tulisan tuh Bang ya. Yaudah kita rangkai dengan tulisan, tapi itu juga bukan opini saya gitu, tapi juga itu merangkai kata-kata yang udah disampaikan oleh narasumber tadi. Itu memang betul, jangan gampang kita juga terpancing. Kadang juga saya juga terpancing Bang ya.
0: Gitu.
2: Iya, betul kata-kata tadi memang terpancing.
0: Kata-kata mewakili gitu ya.
2: Mewakili ini kan masyarakat mana gitu kan. Tapi ya udah, dengan turun ke lapangan itu kan bisa menyuarakan suara-suara masyarakat begitu kira-kira.
0: Jadi yang boleh disampaikan ini apa? Kalau menurut Bang Arif ini artinya, oh ini memang statement dari sinar sumbernya gitu ya.
2: Betul.
0: Mungkin dari situ mungkin bisa diambil dikutip lah gitu ya.
2: Dikutip kutipan dari narasumber gitu.
0: Mbak Dea, ini boleh nih ya. Misalnya kita langsung ambil nih ada kutipan dari narasumbernya ketika kita ketemu di wawancara dan kita sampaikan ketika saat kita sebagai seorang penyiar.
1: Apa, boleh dong.
0: Boleh ya, enggak masalah ya.
1: Jangan lupa kita menyebutkan narasumbernya siapa. Ya. Nah, betul. Dan jangan lupa juga narasumbernya siapa nih. Menurut seorang Bapak A itu siapa gitu ya. Misalnya. Saya ketemu Bapak A, narasumber seperti apa? Narasumbernya adalah narasumber yang kredibel, narasumber yang juga terkait dan punya kompetensi di bidang yang ingin kita bicarakan tersebut gitu. Enggak bisa juga mentah-mentah misalnya gini. Ya. Ada Vox Pop di jalan ya. Vox Pop itu untuk pendengar RRI mungkin kalau yang bukan latar belakangnya jurnalistik bertanya-tanya ya, Vox Pop itu kan jenis berita yang mewawancarai misalnya beberapa orang gitu, menanyakan pendapatnya. Nah, nggak bisa juga random pendapat di jalan kemudian kita kutip dan kita jadikan sebagai topik atau angle utama di dalam berita. Nah, misalnya yang bisa dikutip narasumbernya yang seperti apa sih? Yang misalnya mempunyai latar belakang pendidikan ataupun penelitian yang sudah diakui dan sudah diverifikasi terkait dengan bidang yang ingin kita tanyakan. Nggak bisa nanyanya bidang kesehatan, tapi yang ditanya misalnya orang ekonomi gitu. Nah, itulah kenapa lembaga penyiaran itu adalah lembaga yang sampai saat ini produk siarannya, program siarannya masih bisa dipercaya oleh masyarakat. Di tengah arus informasi ketika semua orang bisa jadi narasumber, ya nggak?
0: Tapi ini seberapa besar ketertarikannya ini masyarakat dengan informasi yang demikian? Karena sekarang banyak juga masyarakat nih yang pengennya informasi-informasi yang sesuai dengan mereka gitu ya. Kayaknya ya.
1: Semua orang pasti mau berita yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kalau pertanyaannya apakah nanti kalau misalnya kita nanyanya sama ahli terus, sama akademisi terus, sama pejabat berkompeten terus misalnya, masyarakatnya bosan nggak? Oh nggak boleh bosan, karena kita hidup di era ketika semua orang saat ini bisa menjadi produsen informasi. Siapapun bisa bikin postingan di Facebook, siapapun bisa posting di Instagram, bisa live di TikTok. Semuanya bisa jadi sumber informasi. Yang menjadi permasalahan kita ini apa sih sekarang? Bagaimana mencari sumber informasi yang kredibel? Disinilah letak fungsi lembaga penyiaran untuk menghadirkan narasumber kredibel tadi, gitu. Apakah masyarakat akan tertarik? Ya tentu saja mereka harus tertarik. Mereka akan tertarik. Oh ternyata gini ya kata dokter di Untan. Oh kata guru besarnya Untan itu kayak gini loh sebenarnya faktanya gitu. lebih percaya dong sama guru besar di Untan daripada akun anonim di Threads misalnya, betul. Ya kan?
0: Baik, ini salah satu bentuk edukasi juga kepada masyarakat bahwasannya mereka harus tahu juga ini loh narasumber yang memang kompeten untuk menjawab apa permasalahan saat ini. Misalnya kalau seperti Karhutla mungkin BPBD-nya atau Manggala Agni atau memang yang khusus menangani Karhutla, walaupun meskipun itu ya bukan tugas Manggala Agni atau BPBD saja, itu tugas bersama untuk menjaga, betul, kan. Namun kita usahakan untuk narasumber yang memang kompeten untuk menjawab itu. Nah, terima kasih Mbak Dea. Saya ke Bang Arif kembali. Bang Arif, kadang-kadang siap, ini bang? Pendengar gitu ya, ada program interaktif, mungkin saya, Bang Arif, atau teman-teman di siaran lainnya itu merasakan gitu ya. Pendengar kan beragam-ragam juga gitu ya, banyak macamnya juga. Tapi ya ini kembali ke apa karakter lah, karakter masing-masing pendengar gitu ya. Itu kalangannya nggak tentu, mau muda, usia dewasa ataupun usia tua gitu ya. Kalau bahasa kasarnya itu mereka mau aja gitu memberikan apa masukan lain sebagainya dengan cara-caranya mereka. Nah, Bang Arif, kadang pendengar lebih suka penyiar yang apa adanya. Mungkin pernah ketemu, mereka suka yang apa adanya sesuai dengan apa mungkin latar belakang mereka lah gitu ya. Dan ceplos-ceplos, ada yang suka, ada yang tidak. Ada plus minusnya. Menurut Bang Arif sendiri, seberapa bebas ini si penyiar ini boleh bercanda di udara?
2: Oke, nah kalau misalnya candaan di udara ya, karena sekarang kan gini ya Bang ya, kalau dulu mungkin siaran penyiarnya nggak pakai baju pun nggak masalah dulu. Karena sekarang dulu nggak nampak orangnya kan, dulu hanya audio doang. Nah, nah kalau sekarang kita bercanda aja, karena sekarang kan rata-rata beberapa radio yang ada di Pontianak, bukan hanya Pontianak, itu seluruh Indonesia ya. Itu sekarang udah mulai live streaming, live TikTok, live YouTube. Nah, itu kalau penyiarnya kalau bisa nggak usah terlalu banyak bercanda, karena gini, ntar apalagi kalau di video itu udah pasti dipotong-potong sama teman-teman, sama netizen. Jadi boleh bercanda di waktu tertentu, pada saat mana, ketika bercanda ada waktu-waktu aja Bang gitu ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya kalau udah ada pendengar atau seperti apa, biasanya itu kita ke WA dulu. Biasanya di WA, Bang Arif, izin Kak, bisa teleponan nggak Kak? Itu pakai udara biasanya di telepon di studio. Izin Kak, untuk sementara kita tidak bisa buka lain telepon Kak, kita hanya bisa pakai chat aja. Biasanya gitu Bang, karena ada beberapa pendengar biasanya mau teleponan, mau video call. Yaudah kita buka pakai layanan chat aja.
0: Baik, memang tetap ada batasannya ya Bang Arif ya.
2: Betul, apalagi jadi, sekarang udah sosial media kan.
0: Ngerinya gitu. Ya seperti itu yang terjadi gitu ya. Karena media sosial sini saat ini juga banyak yang mengkat, memotong cuplikan-cuplikan video itu. Artinya nanti arahnya lagi nih, kadang-kadang dibuat arahnya yang ke negatif ya. Kalau ke arah yang positif mungkin tidak terlalu pengaruh.
2: Enggak masalah.
0: Ini yang perlu dijaga. Tapi tetap harus mungkin interaktif terlebih dahulu lah melalui WhatsApp lain sebagainya gitu Bang Arif ya.
2: Betul. Ya, agar... Karena juga kalau kami ya di sekarang kan gini ya. Kalau di beberapa radio sekarang merequest lagu itu ya Bang ya. Kalau dulu kan pakai chat sama chat atau pakai telepon. Kalau sekarang sih rata-rata mereka pakai voice note. Misalnya gini, halo Bang Arif, pengen dengerin lagu Geisha dong, yang judul apa. Jadi kita nanti kita putarin di udara, tapi sebelum itu kita putarin dulu, kita dengarkan dulu gitu Bang. Di voice note-nya itu, kalau voice note-nya itu ada beberapa kata-kata yang ini kita biasanya nggak ditayangkan, tapi kalau kata-katanya bagus atau seperti apa itu ntar kita on air kan gitu. Jadi kita filter dulu biasanya gitu.
0: Baik. Artinya sudah ada tim apa sih namanya yang menjaga lah, tapi dari seorang penyiarnya gitu ya, yang memang meng-cut terlebih dahulu apabila ini tidak layak. Di-cut dulu gitu ya sebelum masuk di on airnya gitu ya Bang Arif ya.
2: Betul.
0: Baik, terima kasih Bang Arif. Saya ke Mbak Dea kembali. Mbak Dea, bagaimana KPID melihat gitu ya fenomena penyiar yang mungkin ya sebenarnya ada beberapa kita lihat di media lah gitu ya, media baik itu radio, kalau khususnya radio itu ketika penyiar A yang bawa ini sepi sepi yang gabung, sepi pendengarnya gitu ya. Ketika si B yang bawa rame gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang tingkat emosional penyiar juga beda-beda ini gitu. Kadang ya. Yeah. Tapi KPD melihat fenomena penyiar yang menggunakan humor. Ingin gitu ya, ingin rame gitu ya. Jadi kalau rame kan nggak ngantuk, nggak sempat ngantuk juga gitu ya ketika dalam program tertentu itu. Kadang ya, tapi bagaimana sebenarnya menggunakan humor, menggunakan candaan, kritik yang tajam untuk penyiar ini menarik perhatian pendengar? Apakah memang fenomena ini bisa saja dilakukan atau memang ada batasan tersendiri ini agar tidak terlalu tajam nih humornya, candanya gitu ya?
1: Iya. Menggunakan humor atau menggunakan kritik itu kan bisa menjadi ciri khas seorang penyiar ya. Yang namanya penyiar kan tentu saja bukan robot. Jadi pasti semua bisa punya emosinya, semua bisa berekspresi, bahkan ekspresi atau ciri khas ini menjadi daya jual tersendiri bagi setiap penyiar. Kalau kenapa sih ada yang kalau siaran tuh ternyata rame, ya, yang interaktif, ternyata kalau misalnya diganti ke yang B, interaksinya jadi nggak rame. Dari zaman dulu sebenarnya kalau mau kita akui sudah begitu ya, karena kan ada yang mungkin lebih sesuai dengan taste-nya masyarakat, ada yang mungkin kurang, tapi nggak hanya itu satu-satunya faktor. Bisa juga mungkin karena temanya. Ada yang membuat masyarakat ingin berinteraksi, ada yang membuat masyarakat ingin mendengarkan. Oh, saya mau dengar aja lebih lanjut, asik nih misalnya. Tapi apakah atensi dari sebuah program itu, apakah jumlah chat yang masuk atau jumlah pesan respon dari masyarakat yang masuk menentukan kualitas suatu program? Oh kan, itu bukan satu-satunya barometer gitu. Nah, kalau berusaha untuk menggunakan humor menarik perhatian pendengar, gimana? Ya bisa-bisa aja, bagus aja kalau misalnya, apalagi kalau humor itu bisa membantu mendongkrak acara atau bisa membantu menyampaikan pesan yang ingin diinformasikan kepada masyarakat. Menjadi tidak boleh jika apa? Jika humornya menggunakan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata makian, jika kemudian menghina suatu pihak, jika menyinggung pihak rentan, jika menyinggung SARA, jika menyinggung atau menghina pihak lain, atau jika mengandung fitnah, ejekan atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Nah, yang saya sebutkan tadi poin-poinnya sudah diatur tuh semuanya dalam P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
0: Artinya sudah melanggar etika penyiaran gitu ya.
1: Iya, betul, dilanggar. Kalau misalnya sudah ada menghina, sudah ada menghina apalagi misalnya suku tertentu atau menghina kelompok rentan misalnya, apalagi sudah menyangkut SARA, agama dan sebagainya. Oh, sudah jelas offside. Harus keluar kartu kuningnya.
0: Tapi Kak Dia, kalau candaan-candaan yang bisa saja dilakukan, ini candaan seperti apa kira-kira? Mungkin bisa contohkan satu aja gitu.
1: Dari tadi, kita tuh sudah ngomongin banyak hal. Ada beberapa hal yang akhirnya bisa bikin kita ketawa. Ingat nggak sih kalau misalnya zaman dulu, keluar pintu siaran, itu sudah banyak penggemarnya yang menunggu di depan. Semuanya pasti ngira, oh ini pasti ganteng nih. Pasti cantik nih yang keluar karena suaranya bagus-bagus. Kadang betul, kadang zong. Benar nggak?
0: Betul.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita obrolkan sudah bisa bikin kita, sesama kita ketawa dan mungkin pendengar ikut ketawa. Apakah itu bukan bagian dari humor? Kalau menurut saya, itu bisa jadi bagian dari bumbu di program siaran itu. Kan kita juga nggak harus ya menyinggung seseorang atau menyinggung kelompok A, B, dan C untuk dianggap lucu gitu.
0: Baik. Ada, kayaknya memang harus, penyiar ini harus profesional ya. Ketika memang biasa di interaktif tertentu dalam program tertentu, itu kan kadang-kadang terbawa juga oleh pendengarnya ya. Pendengarnya ngomong A, B gitu ya, kita harus ikut juga nih kayaknya A, B. Namun apabila memang arahnya untuk mengejek atau menghina atau merendahkan, mungkin bisa di cut lah seperti itu ya Kak.
1: Iya bisa, bisa. Misalnya nih kita siarannya tandem ya, berdua sama teman siaran. Terus tiba-tiba dia sudah kan nggak bisa aja kita prit offside.
0: Boleh aja ya
1: gitu, boleh aja. Nggak bisa, kita balik ke koridor lagi gitu. Atau kalau zaman dulu orang bilang, kalau kata Tukul Arwana balik ke laptop misalnya gitu. Bisa saling mengingatkan, karena kalau misalnya kena teguran ya program bersama juga yang kena tegur kan.
0: Yang menjadi harapan adalah teman tandemnya ini harus ngeh juga gitu ya, ketika diperingati ya jangan lanjut terus gitu ya. Kadang-kadang dia lanjut terus nggak peduli nih, tek gitu kan. Akhirnya kebablasan. Nah ini menjadi penting.
1: Apa-apa itu dikasih kode sama operatornya, suruh mute aja mic-nya.
0: Nah, ini pentingnya operator sepertinya Kak Dia.
1: Ya operatornya juga harus sensitif ya.
0: Harus sensitif kayaknya, harus paham juga nih, wah ini arahnya kemana. Mereka harus segera meng-cut atau memberi kode lah gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Adia, terima kasih. Saya ke Bang Arif lagi, Bang Arif.
2: Siap, Bang.
0: Apa kalau pendengar ini kan yang nelpon atau ngomong sesuatu yang agak sensitif lah gitu ya. Ada beberapa mungkin Bang Arif juga pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Apa yang biasanya langsung Bang Arif lakukan atau terlintas di pikiran Bang Arif sendiri itu? Mereka ngomongnya nelpon gitu ya, ngomong sesuatu yang lebih agak-agak sensitif gitu ya. Mungkin ke sara atau ke suku atau ke agama lain sebagainya. Apa yang Bang Arif lakukan?
2: Kalau karena kebetulan ya Bang ya di Sonora, selama saya gabung di Sonora sih. Kalau sekarang udah mulai pakai voice note kita. Jadi untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari pendengar untuk menelpon yang di luar koridor seperti yang disampaikan Abang tadi itu. Jadi sekarang kita udah pakainya pakai voice note. Jadi dikirim pakai suara aja. Nah, dulu saya punya pengalaman ya, sebelum di radio sini dulu pernah. Jadi kita gabung nih sama pendengar, memang kita ikut asik juga. Nah, tetapi kita kan ada tandem kalau dulu siaran. Tapi kita akalin. Dulu kita telepon yang gede itu, yang telepon apa sih namanya ya? Yang telepon rumah. Kan kalau di studio dulu kan ada telepon rumah. Jadi kita putusin. Itu cara ngakalinnya dulu. Jadi ya itu kan dulu kami putusin. Habis itu udah karena kan tutup bunyi gitu kan kalau di radio zaman dulu kan.
0: Terputus.
1: Maaf. Sayang sekali sambungannya terputus. Mungkin gitu, boleh dicoba lagi lain kali ya, padahal nomornya kita blok ya kan.
2: Padahal nomornya kita udah blok gitu karena kadang kan ada pendengar kan udah ngomong udah kemana-mana, udah enggak jelas kadang gitu. Makanya kita hindari kalau yang di Radio Sonora Network ini Bang, kita mulai sekarang udah hampir berjalan hampir 5 tahun 6 tahun lah ya. Kita udah pakai voice note dan juga pakai chat aja untuk menghindari kata-kata itu sekarang.
0: Jadi nggak pakai telepon langsung gitu ya?
2: Nggak pakai telepon lagi.
0: Baik. Artinya pernah terjadi pengalaman seperti itu ya?
2: Dulu pernah terjadi. Jadi untuk menghindari hal-hal itu udah kita pakai chat aja. Kalau dulu kan pakai SMS, sekarang pakai chat. Kemudian kalau memang belum puas, udah kirim suara aja. Ntar kalau suaranya bagus seperti apa, ntar kita naikin di udara gitu.
0: Baik. Ini langkah yang memang bisa dilakukan ya Bang Arif ya?
2: Betul,
0: sensitif soalnya. Kadea, kalau apa seperti yang disampaikan Bang Arif tadi gitu ya, ini boleh aja ya di-cut gitu ya. Ya,
1: ini kayaknya pernah dilakukan semua penyiar ya?
0: Sepertinya pernah.
1: Para pendengar, ketika misalnya kita telepon ke radio ya, tiba-tiba telepon Anda putus ya bisa aja sengaja kita putusin gitu ya.
0: Iya. Berpada kemana-mana gitu ya.
1: Iya, kita semua pernah melakukan itu ya kayaknya ya. Bahkan misalnya itu boleh dilakukan. Ini bukan tips sebagai komisioner KPID ya, tapi ini tips sebagai sesama sebagai penyiar ya. Ini bahkan bisa kita lakukan kalau misalnya nggak mesti dia sudah menyinggung kata-kata sara atau sudah offside, tapi misalnya juga ini yang mau disampaikan di luar dari topik yang kita bahas misalnya. Posisinya lagi talkshow nih sama pejabat daerah, tiba-tiba ada yang nelpon. Tapi saya maunya salam-salam, tapi saya maunya request lagu, bolehkah misalnya? Nah kan sayang nih wasting time. Oh iya terima kasih, lain kali dicoba ya di program lain, tik langsung aja putusin. Baik. Jadi supaya waktu durasi yang tersedia itu bisa dimanfaatkan semaksimalnya. Kalau saya sih dulu gitu.
0: Tapi itu menjaga narasumbernya juga ya kan?
1: Iya, menjaga narasumbernya juga dan menjaga informasi yang diberikan ke publik. Siapa tahu di belakangnya penelpon itu ada penelpon lain yang antri. Yang poinnya justru lebih bagus kalau bisa disampaikan kepada masyarakat.
0: Ini pentingnya sepertinya ada gatekeeper yang memang untuk menjaga itu ya gitu ya Kak De ya.
1: Betul, kalau dulu kalau di TV itu bahkan ada beberapa yang ditanya dulu mau ngomong apa. Jadi sebelum dia dimasukkan ke on air, jadi ditanya dulu ketika sebelum masuk, oh iya dengan ibu siapa, bapak siapa, di mana, nanti mau menyampaikan apa gitu. Dan itu sudah disampaikan tuh, outputnya sudah dikasih ke penyiar, oh namanya Pak Ilham di Pontianak misalnya. Jadi penyiarnya ketika on air udah nggak nanya lagi, Pak dengan bapak siapa, di mana misalnya. Nah jadi, iya ada Pak Ilham di Pontianak, apa yang mau disampaikan, langsung aja dia sampaikan. Jadi misalnya kepanjangan pun bisa kita sampaikan, Pak waktunya sekitar 30 detik aja nih Pak yang tersedia. Mungkin bisa diatur lagi supaya kalimatnya efektif gitu.
0: Baik. Boleh aja, nggak ada masalah gitu ya.
1: Nggak apa-apa, karena kita yang mengendalikan durasi, kita yang tahu waktunya berapa lama, ada berapa iklan yang harus diputar di jam itu misalnya.
0: Betul, baik. Terima kasih Kak Dea. Saya ke Bang Arif, Bang Arif, menurut Bang Arif sendiri ini ya, penyiar ini yang asik itu ya, yang asik itu yang banyak ngomong atau justru yang memang tahu kapan harus berhenti ngomong gitu ya. Kadang-kadang kan ada tuntutan profesi juga, ini ngomongnya harus sekian menit. Biasanya gitu tuh kalau dulu ya, kalau sekarang nggak mungkin.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Seperti
2: kalau
0: apa,
2: dulu kan, kalau dulu kan kita pakai durasi ya. Saya ingat ya. Penyiar itu wajib hukumnya berbicara di atas durasi 1 hingga 3 menit gitu ya.
0: Betul.
2: Itu kalau dulu, tapi sih sekarang sih Bang tetap kita lakukan. Nah, beda halnya nih, tapi beda halnya sekarang kalau kita udah live di TikTok nih.
0: Yeah.
2: Masya Allah ya, kalau kita udah live di TikTok. Live di TikTok kemudian di on air kan ke radio.
0: Radio.
2: Nah, itu apa namanya? Pendengar yang di TikTok itu kadang gini, "Bang, baca kan Bang, udah bahasa-bahasa udah biasa aja kan?" Jadi kadang kita juga sebagai penyiar juga hampir terpancing gitu kayak dia juga Abang ya. Kadang juga pernah kita saya live di TikTok kan, "Bang, ini kok lagunya nggak diputar sih Bang?" katanya kan. Udah saya di WA juga ada. Nanti tuh terus di ini lagi apa namanya, di tap terus gitu kan. Kalau itu tantangan yang sekarang ya, karena kita kan harus live di TikTok kemudian juga live di on air. Jadi harus apa ya, harus yaudah sebagai penyiar harus pintar-pintar sekarang.
0: Tapi walaupun kadang-kadang terbawa juga
2: suasana.
0: Seperti ya suasana mereka gitu ya. Kan mereka pakai bahasa apa aja tuh, Bang, ini mereka mikirnya nggak live gitu ya.
2: Iya, walaupun kita udah bilang kita sedang live juga di on air, selain live di on air kita juga live di TikTok misalnya gitu kan, mereka kan nggak tahu. Yang penting mereka live-nya di TikTok aja gitu.
0: Baik, artinya kita harus pandai-pandai juga gitu ya Bang Arif ya. Artinya kalau memang ada respon dari mereka yang mungkin agak-agak gimana gitu ya, kayaknya nggak usah dibaca ya. Tapi kalau nggak dibaca mereka kayaknya nggak ini deh. Soalnya kalau kita live di TikTok kan mereka maunya direspon gitu kan.
2: Iya, maunya direspon kalau kalau di TikTok sekarang gitu Bang. Jadi harus ntar dibaca lagi, ntar di chat lagi gitu. Sampai selesai di chatnya, sampai kita udah mau closing, "Bang, tadi Abang tak baca ya," katanya.
0: Kena komplain ya kan. Baik, Bang Arif, terima kasih. Saya ke Mbak Dea. Mbak Dea, ini kan kalau programnya kita ada beberapa program ya, mungkin di Sonora, di RRI juga seperti itu. Ada seperti saya ambil contoh misalnya program Prodang itu kita biasanya live di TikTok juga gitu ya. Dan tidak jarang kita ketemu bahasa, mungkin mereka mikirnya ini live personal pribadi gitu ya. Tapi kita live RRI gitu ya. Dan bahasa-bahasa yang timbul di sana, chatan dari mereka juga beragam gitu ya. Ini apakah boleh kita nggak baca? Kalau nggak baca ini kayaknya mereka nggak nyantol lagi deh ke ini. Ke apa live-nya kita gitu ya.
1: Boleh dong. Kita boleh memilih apa yang mau dibaca atau enggak. Kalau tips dari saya caranya gimana? Sebut namanya aja. Oh iya, halo Irma. Makasih ya sudah gabung di kita. Maaf nih lagunya belum bisa kita putarin sekarang. Tunggu ya, jangan sampai dicuekin juga. Apalagi kalau sudah masuk ke WA juga. Apalagi udah nge-spam misalnya. Irma makasih tapi jangan nge-spam dong misalnya. Ketika lagi jeda lagu. Ketika lagunya naik, jadi on air lagunya naik, di off airnya baru, di TikToknya baru kita bilang terima kasih ya, mungkin besok nih lagunya, atau tunggu ya nanti di program berikutnya misalnya. Jadi juga tetap merasa dihargai pendengarnya, apalagi ketika sudah mau ikut gabung sampai di beberapa channel, di beberapa line gitu. Kalau misalnya rasanya tidak bisa buka line untuk request lagu, nggak apa-apa, bilang aja slot untuk request lagunya sudah penuh atau lagunya sudah disiapkan oleh music director kami. Jadi udah nggak bisa request lagi nih sekarang, bisanya nanti di program selanjutnya di jam sekian misalnya.
0: Betul, respon
1: karena
0: aja
1: sebenarnya
0: apa aja gitu ya.
1: Iya, karena sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar pengen dengar lagu lagi nggak sih? Karena kalau zaman sekarang, kalau memang pendengarnya pengen dengar lagu, dia tinggal buka YouTube-nya aja. Yang dia pengen apa? Dia pengen di notice, pengen di mention, pengen disadari nih keberadaannya sama si penyiar yang mungkin lagi jadi penyiar favoritnya dia. Siapa tahu ini justru jadi kabar baik untuk menarik satu pendengar loyal ke radio gitu.
0: Benar-benar. Oh, ada si Wulan nih di di Sambas misalnya gitu ya.
1: Iya.
0: Boleh aja dengan sesantai itu. Tapi kalau mungkin dirasa komennya begitu tajam atau pedas atau ke menusuk ke siapa saja di antaranya yang ada di situ, mungkin di-cut lah yang itu ya.
1: Iya, dan kalau udah annoying jangan lupa ada satu fitur yang namanya block.
0: Ya, block.
1: Ada fitur yang namanya block. Kalau misalnya rasanya sudah mengganggu, apalagi tidak hanya di satu program saja, tapi juga sampai ke program-program berikutnya, sampai beberapa jam, sampai sepanjang hari, tentu kan kurang baik juga untuk kredibilitas radionya, kredibilitas lembaga penyiarannya, walaupun itu dalam tanda kutip hanya TikToknya misalnya, atau hanya media sosialnya. Nggak apa-apa, di block aja.
0: Baik, langsung di block aja. Baik, Kak Dea. Kak Dea, kalau tadi kita ngomong di konteks siarannya gitu ya, di penyiar, kemudian dalam program interaktif. Nah, kita masuk ke konteks pemberitaannya nih, Kak Dea. Nah, okay, seberapa penting nih, Kak Dea, prinsip verifikasi dan juga keberimbangan tetap diterapkan ketika informasi ini harus disampaikan dengan cepat. Kadang-kadang berita yang cepat ini, kadang-kadang arahnya juga tidak imbang gitu ya. Saking cepatnya, pengen cepat gitu disampaikan.
1: Seberapa penting? Sangat penting. Kenapa? Semakin berita itu harus cepat disampaikan, berarti beritanya penting. Semakin penting beritanya, maka verifikasinya semakin penting harus dilakukan. Jangan sampai informasinya menjadi melenceng atau menjadi tidak akurat di sana. Tapi kan kalau misalnya kita verifikasi dulu, ini akan jadi lama sekali, sementara masyarakat menunggu ada update-nya, katanya begitu. Kalau di Dewan Pers, untuk berita, ada verifikasi yang mendapat pengecualian. Misalnya, kasusnya adalah kecelakaan. Oh, terjadi kecelakaan pesawat, pesawat jatuh misalnya di daerah A. Informasi awal yang kami terima, jumlah korban diduga ada 6 orang. Tapi kami masih menunggu informasi lanjutan dari KNKT dan pihak terkait lainnya misalnya. Jangan lupa disampaikan bahwa kita masih menunggu konfirmasi lanjutan. Itu verifikasinya bisa menjadi pengecualian. Tapi sudah dipastikan dulu nih. Semakin penting berita itu, semakin penting pula verifikasinya.
0: Baik.
1: Kenapa verifikasi masih harus dilakukan walaupun kita harus cepat menyampaikan informasi? Kita kembali lagi ke tadi, marwahnya lembaga penyiaran ini adalah untuk menyampaikan informasi pada publik. Kalau lembaga penyiaran sudah tidak bisa lagi menjadi suara yang bisa dipercaya oleh masyarakat, maka lembaga penyiaran akan kehilangan kekuatannya, akan kehilangan taringnya. Saat ini, lembaga penyiaran itu masih ditonton dan masih didengarkan oleh masyarakat karena masih dianggap percaya. Oh, nggak apa-apa telat 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau mungkin 1 jam daripada akun-akun Instagram atau akun-akun live yang ada di TikTok. Nggak apa-apa, tapi begitu kita muncul, kita menyampaikan informasi yang sudah pasti benar. Karena masyarakat kalau misalnya dengar, oh RRI ini yang nyampein, oh udah pasti benar, oh nggak mungkin salah RRI, pasti sudah verifikasi sebelumnya. Gitu.
0: Baik, Kak Dea. Apa bentuk pelanggaran etika yang kakak lihat ini zaman apa digital gitu ya, yang mungkin paling sering lah menjadi perhatian KPID dalam penyiaran radio, menjadi gambaran kita gitu ya?
1: Iya. Kalau penyiaran, kalau radio ya khususnya, kalau yang menjadi concern yang ingin saya ingatkan sih, yang pertama tuh pemutaran lagu. Lagu, terutama lagu-lagu berbahasa asing, teman-teman, biasanya sering mengandung lirik-lirik yang secara implisit maupun eksplisit mengandung hal-hal yang misalnya berbau pornografi atau berbau seksual, berbau makian misalnya. Nah, ini yang harus diwaspadai, hati-hati. Jangan sampai ketika misalnya anak-anak dengar lagu yang kita putarkan di udara kita, mereka lalu terpapar kata-kata baru yang tidak baik atau negatif. Tapi uniknya, kalau kasus pelanggaran radio yang kami tangani tahun ini kaitannya dengan pembuatan iklan justru. Nah, tadi ke proses kreatif. Apa sih batasannya proses kreatif ini supaya tidak melanggar? Jadi kasus yang kami tangani itu adalah pengaduan dari salah satu instansi karena ada iklan obat-obatan yang melanggar P3SPS memang, dan juga melanggar sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang kesehatan. Karena narasinya adalah, yang pertama overclaim, mengklaim ada satu jenis obat yang bisa mengobati berbagai jenis penyakit sehingga tidak perlu lagi pergi ke puskesmas, katanya cukup makan obat ini aja. Nah, justru itu yang tahun ini menjadi perhatian kita karena beberapa iklan, khususnya iklan di radio-radio kesehatan ini, ada yang memang benar-benar harus kita perhatikan banget karena klaim soal menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang biasanya muncul, padahal ketika izin edar obat itu keluar, BP POM itu kan juga biasanya memberikan keterangan ya, ini obat dikeluarkan izinnya untuk mengobati penyakit apa, misalnya untuk mengobati demam atau mengobati batuk misalnya, meredakan sakit tenggorokan, kan nggak mungkin tiba-tiba di iklannya dibilang bisa mengobati berbagai macam penyakit misalnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ini harus jelas dulu gitu ya, jangan asal klaim aja nanti pendengar merasakan wah kayaknya kita nggak perlu ke dokter lagi, ini ada obat bagus nih
1: ini
0: dari radio
1: ya,
0: gitu. Dari radio kok iklannya ini katanya, apalagi sering diputar, wah ini tambah lengket di pemikiran pendengar ini kayaknya.
1: Betul.
0: Ini yang sering yang pernah di tangani lah begitu ya dari KPD ya Mbak.
1: Iya, sudah kami keluarkan surat peringatannya juga, sudah dipanggil juga, iklannya juga sudah ditarik dan kita juga paham ya, nggak mungkin kan kita melarang iklan untuk masuk ke radio karena pemasukan radio kan justru dari iklan. Jadi saran waktu itu yang bisa kita berikan adalah iklannya harus direvisi, diperhatikan lagi, disesuaikan dengan izin edar yang sudah diberikan oleh BPOM.
0: Baik, Kak Dea, terima kasih. Saya ke Bang Arief, masih bersama kita. Ya, Bang Arief, kadang demi membuat acara lebih seru nih. Nah, ini penyiar kan bisa saja nih menggunakan candaan-candaan, sindiran-sindiran, kritik-kritik. Ini kan kalau bujur aja gitu kayaknya kurang garam gitu ya. Sayur itu kurang garam, kurang pas gitu ya, kurang enak. Meskipun ada beberapa yang suka, garamnya jangan terlalu banyak ya. Saya enggak ini, tapi 1-2 orang lebih banyak suka banyak garamnya, asin gitu ya. Nah, ini apa menurut Bang Arief sendiri, kapan candaan itu mulai bisa bisa dilakukan gitu ya, yang melewati batas? Apakah memang ini sah-sah saja untuk saat ini gitu ya?
2: Sebenarnya sih Bang, candaan itu contoh misalnya kita udah ketemu sama narasumber, mungkin di segmen pertama agak ini ya, kita ngobrol sama narasumber si A misalnya agak kurang yang formal banget gitu ya. Tapi kalau biasanya udah kena, itu biasanya di segmen pertama, kemudian yang kedua. Nah, kalau udah kedua itu udah mulai arahnya ngobrol udah asik. Nah, di situ biasanya kita muncul, barulah masuk dalam sebuah candaan. Kita lihat ada beberapa narasumber, karena biasanya gini Bang, ada beberapa narasumber yang memang saya akui ya, memang kadang dia walaupun kita nggak ajak ngobrol, ajak dari awal ajak ngobrol, kemudian oh kayaknya sih bapak ini kok kayaknya nggak, yaudah kita biasa aja. Tapi kalau bapak yang satunya ini udah mulai ngobrol dari awal, udah kita ikuti aja dulu alurnya, tetapi tetap atuhi peraturan apa dalam dunia siaran gitu. Tetap kalau saya pribadi biasanya lihat narasumbernya seperti apa dulu.
0: Pinter-pinternya penyiar ya Bang ya. Ya, kalau ngelihat wah ini narasumbernya kayaknya nggak terlalu
2: kayaknya
0: hobi nih untuk bercanda gitu ya. Ya jangan gitu ya.
2: Jangan, nggak usah.
0: Bercanda. Tapi kalau memang dari narasumbernya boleh juga nih untuk berdasarkan statementnya kan. Kadang-kadang kita dengar nih, ini kayaknya humoris nih. Oh boleh deh candanya, tapi jangan berlebihan juga gitu ya Bang ya.
2: Iya, kadang kan biasanya kan ada narasumber cukup. Kalau udah cukup itu bahaya. Cukup. Kalau udah cukup biasanya kayak wawancara kita. Bang cukup ya Bang. Aduh kalau udah cukup itu biasanya udah kode tuh.
0: Iya. Ya, kadang-kadang narasumber kan punya waktu terbatas juga gitu kan. Kadang-kadang sedangkan kita harus menjalankan waktu ya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita harus cepat juga nih respon gitu ya. Agar narasumbernya juga aman ya.
2: Betul.
0: Ini kadang-kadang kan ada pernah kadang-kadang dialog gitu ya, dialog ya narasumbernya mungkin kurang apa gitu ya dengan si penyiarnya, mungkin nanyanya kemana gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang menjadi perhatian juga, tapi bagaimana penyiar untuk melihat situasi itu ketika
2: makanya biasanya gini Bang ya, kalau teman-teman sih biasanya gini, sebelum talk show kan misalnya atau apa, makanya kadang ada beberapa narasumber 30 menit biasanya udah datang. Kemudian ada yang memang narasumber misalnya janji jam 8 atau jam 9. Nah, jam 8:30 kadang udah datang mereka. Ada juga narasumber jam 9 udah datang. Bukan telat ya, tapi dia tepat waktu. Sebelum talk show dimulai atau apa, biasanya kita ajak ngobrol dulu, lihat lihat narasumber ini kayaknya mengarah kemana nih, atau kita ada beberapa list pertanyaan disiapkan dulu. Ada kan biasanya ada beberapa pertanyaan, izin Bapak, izin Ibu, ini boleh nggak ditanyakan? Biasanya saya gitu takut ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab oleh narasumber, biasanya gitu.
0: Ya, biasanya gitu. Baik, benar. Ya, mungkin sama-sama merasakan kayaknya ya, teman-teman juga merasakan yang sama. Baik. Kita berada di penghujung acara. Saya ingin ke Mbak Dea. Mbak Dea, kalau harus memilih satu prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh seorang penyiar, apa prinsip tersebut, Kak Dea?
1: Kalau hanya boleh memilih satu prinsip, maka yang akan saya pilih adalah tanggung jawab. Seorang penyiar tidak boleh kehilangan rasa tanggung jawabnya dari mengingat bahwa suara yang dia berikan untuk publik itu juga menggunakan frekuensi publik. Bahwa suara yang ia perdengarkan itu juga harus dia pertanggungjawabkan kemudian. Semakin luas jangkauan siarannya, semakin besar juga tanggung jawab yang dia pikul. Maka dia harus memanfaatkan tanggung jawab itu untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Sehingga ketika memiliki rasa tanggung jawab itu, maka seorang penyiar akan mengupgrade dirinya untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak, apa yang bermanfaat dan tidak, apa yang asik dan tidak, apa yang menginspirasi dan tidak. Sehingga penyiar pun bisa meningkatkan kompetensinya, bisa meningkatkan kualitas siarannya yang dia berikan pada publik.
0: Baik, tanggung jawab ya Kak Dea ya.
1: Ya.
0: Ya, baik. Saya ke Bang Arief. Bang Arief, sesi terakhir kita.
2: Siap, Bang.
0: Kalau ada satu nasihat yang memang untuk penyiar gitu ya, penyiar muda lah gitu yang mungkin baru pertama kali berhadapan dengan mikrofon gitu ya, yang ingin Bang Arief sampaikan gitu ya.
2: Kalau saya selalu sampaikan terutama sama teman-teman anak magang, karena kan rata-rata sekarang ada anak magang baik di TV dan di radio nih Bang. Kalau mau jadi penyiar atau mau menjadi penyiar radio atau mau menjadi penyiar televisi, saya sampaikan begini ke mereka. Nggak usah banyak-banyak nonton live apa-apa. Cukup dengerin radio, kemudian nonton. Itu aja. Saya bilang selalu ke mereka, nggak apa-apa awal-awal mungkin kalian ikutin suka sama presenter yang mana, si A atau penyiar yang mana, nggak apa-apa ikutin. Nah, karena gini, sekarang rata-rata yang live di TikTok bukan kita menyalahkan teman-teman pemula ya, tetapi mereka biasanya, kalau kita kan biasanya memang ada pakem atau ada beberapa aluran gitu ya, kayak di radio sama TV kan memang ada beberapa aturan. Makanya sih bilang sama mereka, kalau mau jadi penyiar radio, udah dengerin radio. Kalau mau jadi penyiar TV, dengerin nonton TV. Karena kan kita nanti, oh tahu nih, jadi setiap kosakata yang kita dengar itu masuk ke memori kita gitu Bang.
0: Yeah.
2: Saya selalu sampaikan begitu kepada mereka.
0: Baik, ada apa ya? Sehingga ketika mereka pertama kali pegang mikrofon, sudah ada gambaran ya Bang Arief ya?
2: Sudah ada gambaran, makanya kita... Wah, udah dengerin aja dulu radio apapun gitu ya. Bahkan juga hingga sekarang Bang, walaupun saya juga penyiar sonora gitu ya, saya sering dengerin RRI Pro 3 tuh, jaringan berita nasional, sampai hafal. Terus mengudara untuk Indonesia, sampai hafal
0: tagline-nya. Sampai hafal ya. baik. Artinya tidak ada batasan untuk belajar gitu ya. Mau belajar apapun. Intinya kalau radio ya belajar di radio. Seneng di radio, seneng televisi, belajar televisi. Gitu. Banyak hal yang bisa dijadikan pedoman untuk pembelajaran. Begitu Bang Arief ya.
2: Siap.
0: Sudah di ujung acara kebersamaan kita. Terima kasih banyak Mbak Dea atas penyampaiannya. Setidaknya di momen spesial ini, insan-insan radio, penyiarnya, reporternya, pemberitaannya, ada manfaat yang bisa dipetik dari obrolan atau dialog kita pada sore hari ini.
1: Amin. Terima kasih Bang Okrin. Ya. Terima kasih
2: Bang Okrin.
1: Terima kasih bergabung di obrolan seru ini.
0: Siap. Terima kasih Bang Arief juga. Tadi pengalamannya luar biasa berbagi.
2: Siap,
0: paling tidak kita ada batasan-batasan tersendiri yang memang harus kita jaga gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin di next kita ngobrol dengan topik-topik yang berbeda bersama Riri Sanggau. Sekali lagi terima kasih, salam sehat. Semoga Mbak Dea, Bang Arief juga tetap diberikan kesehatan. Karena ini cuacanya lah masih berkabut nampaknya ya.
1: Betul.
0: Ya, ini
1: betul.
0: Harus ekstra untuk menjaga kesehatan agar aktivitas juga bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore.
1: Sampai jumpa.
0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini. Edisi hari ini kami sudah berbincang mengenai di balik mikrofon antara kebebasan bersuara dan batas etika. Kami sudah bersama Ibu Dea Citra Rahmatika selaku Komisioner KPID Kalimantan Barat, dan kami sudah bersama seorang penyiar sonora Pontianak, Bang Husnul Arief. Sampai di sini kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan lengkapi informasi Anda untuk mengikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Karakteristik lahan gambut di Kalimantan Barat
3: jadi kawasan
2: api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan. Menurut Krisantus, penentuan lokasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI Polri dan BNPB dengan mengacu pada titik api yang telah terdeteksi. Dirinya juga menyebut keterbatasan sumber air menjadi tantangan lain karena sejumlah sungai mengalami penyusutan dan terdampak intrusi air laut. Krisantus menegaskan penanganan karhutlah membutuhkan kerjasama seluruh pihak termasuk dunia usaha dan pemegang HGU.
4: Untuk memadamkan api, lahan di sini memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena lahan gambut, api menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata. Sehingga perlu kegigihan, ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang berada di merayap di bawah lahan gambut. Nah, selain daripada itu juga air untuk memadamkan api kita kekurangan sehingga ngambil air dari jauh.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah Jepang dan sinergi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syahruzani melaporkan.
5: Beralih informasi lainnya, pendengar. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan di Pontianak, sementara aktivitas masyarakat di ruang terbuka tetap berlangsung. Kondisi ini mendorong Fojeka dan Antara Kalbar membagikan ribuan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Berikut kita simak laporannya.
6: Kabut asap yang menyelimuti Pontianak mendorong jurnalis bersama mitra membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Katulistiwa atau Fojeka Kalimantan Barat, Dedi Akansa mengatakan pembagian 5.000 masker digelar Fojeka bersama Antara Kalbar dan sejumlah mitra menyasar pedagang UMKM, pembeli, serta pengendara di pusat kuliner UMKM Untan kemarin.
7: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
6: Dedi mengatakan masker menjadi perlindungan sederhana bagi masyarakat selama kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Pontianak. Sementara itu, Kepala Biro LKBN Antara, Andi Lala, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melindungi keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan.
7: Antara Biro Kalbar membagikan sekitar 5.000 masker yang bekerja sama dengan Fojeka dan organisasi mahasiswa. Sasaran kami kali ini adalah pelaku UMKM dan para pengendara kendaraan bermotor. Dan harapan masyarakat bisa menggunakan masker dalam mencegah masuknya partikel-partikel debu ke saluran pernapasan langsung.
6: aksi pembagian masker sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM dan pengendara yang tetap beraktivitas di tengah udara tidak sehat. Di tengah aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi paparan asap sambil bersama-sama mencegah karhutlah agar kualitas udara kembali membaik. Hermanta melaporkan.
5: Memperingati 81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia atau RRI didorong untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
2: Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Barat Musta'ad Zaman menyampaikan apresiasi atas kiprah RRI yang selama 81 tahun memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat. Menurutnya, kerjasama yang terjalin antara NPCI Kalbar dengan RRI Pontianak diharapkan dapat terus dikembangkan melalui lebih banyak kegiatan bersama. Musta'ad menilai RRI dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan potensi dan aspirasi mereka kepada masyarakat luas. Memasuki era digital, Musta'ad juga mendorong RRI menghadirkan program yang semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap menjalankan fungsi sebagai sumber informasi dan ruang pengembangan masyarakat.
3: RRI ke depan dengan digitalisasi sekarang sehingga lebih harus merubah cara menyiarkan bagaimana RRI bisa di zaman digital bisa lebih mengakomodasi terutama anak-anak muda, karena memang Gen Z, Gen X sekarang sudah terlalu banyak dan memang lebih bisa membuat program-program yang bisa mendekatkan anak-anak muda ke RRI sebagai jembatan untuk mendapatkan informasi atau pengembangan diri ke depan.
2: Musta'ad berharap di usia ke-81, RRI semakin banyak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendorong kemandirian mereka di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Syahdu Sani melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di usia ke-81 tahun, anggota DPRD Kabupaten Sintang mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
8: Dalam momentum peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, anggota DPRD Kabupaten Sintang Senen Mariono mendorong RRI Sintang untuk terus meningkatkan kualitas penyiaran dan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Senen, perjalanan RRI yang telah memasuki usia ke-81 tahun menjadi bukti lembaga penyiaran publik ini memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Senen juga menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI dan berharap lembaga penyiaran publik ini terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang positif, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Senen menilai keberadaan RRI hingga saat ini masih memiliki peran strategis sebagai salah satu sarana penyebar luasan informasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ia juga mengatakan RRI harus terus mempertahankan karakteristiknya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dengan jaringan dan keberadaannya di berbagai daerah, RRI memiliki peluang besar untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
9: Puncak Hari RRI sangat apresiasi dan mengucapkan selamat dan sukses hari ulang tahun RRI. RRI selalu komit untuk menyiarkan hal-hal terbaik di lingkungan masyarakat. Di hari radio diharapkan RRI hari ini sudah bagus, ke depan semakin bagus, dekat dengan rakyat. Kegiatan-kegiatan yang diliput sangat heterogen, sangat holistik.
8: Menurutnya, momentum Hari Radio ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan Senen, ke depan RRI Sintang juga diharapkan tetap konsisten menjadi media yang dekat dengan rakyat, mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadi bagian dari pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
5: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan restribusi pelayanan sampah dan kebersihan melalui pelanggan air minum. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Senendang Kabupaten Sintang sepakat mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan melalui pelanggan air minum daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama tentang pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan bagi pelanggan Perumda Tirta Senentang. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati

0: manfaat atau kepercayaan oleh pemerintah kabupaten Pitang. Kami berharap bahwa informasi pelayanan persampahan atau kepercayaan bagi pelanggan pemerintah kabupaten Pitang dimaksud dapat disampaikan dan disebarluaskan ke berbagai instansi, kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Pitang.
1: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala berharap penerapan retribusi tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diikuti dengan pengelolaan sampah yang semakin baik sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih bersih.
0: Kalau nanti akhirnya outputnya pada bagaimana pelayanan kita di bidang kebersihan, kan itu untuk kita menjawab apa kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menerjemah, mengimplementasikan itu juga bisa masalah suatu hari. Ini adalah tanggung jawab kita. Di sini tentu ada tiga hal yang saya mau itu, air itu berlimpah, sampah kena, pendapatan bertambah.
1: Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Sintang mendorong agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Di sisi lain, penerimaan dari retribusi diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan persampahan yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
2: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Kabupaten Sintang masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga guru yang cukup serius berdasarkan data Dapodik yang disampaikan kementerian dan dicocokkan dengan data di Kabupaten Sintang. Kekurangan guru diperkirakan mencapai 2.300 orang. Selain itu, terdapat sekitar 925 guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer biasa di luar skema P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Dengan demikian, total kebutuhan guru di Kabupaten Sintang diperkirakan akan mencapai 3.000 orang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni saat kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Sintang tahun 2026. Dikatakan Herkulanus Roni, kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penataan dan pemerataan guru di satuan pendidikan. Penataan diperlukan karena masih ditemukan ketimpangan distribusi guru antar sekolah, penumpukan guru misalnya terjadi di sejumlah sekolah wilayah perkotaan, sementara sekolah lainnya khusus yang berada di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
4: Kekurangan guru di Sintang sesuai data Dapodik yang disampaikan oleh kementerian dan dicocokkan dengan kita kurang lebih 2.300. Dan guru di luar P3K paruh waktu dan P3K penuh itu kurang lebih 925 orang yang masih terdaftar sebagai honor biasa. Nah kalau itu ditambah berarti kekurangan guru kita kurang lebih 3.000. Nah ini kondisi yang ada di Kabupaten Sintang.
3: Dikatakan Roni, ketimpangan tersebut terlihat dari perbandingan jumlah siswa dan guru di sejumlah sekolah. Kondisi ini dinilai perlu segera ditata agar distribusi guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Suryatini melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nindya pada penilaian tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang optimis predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang meningkat dari kategori madya menjadi kategori nindya pada penilaian tahun 2026. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP3A Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan, hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 akan diumumkan pada tanggal 15 September 2026. Dalam proses penilaian, Sintang telah mengumpulkan 911 poin. Edi berharap capaian tersebut dapat membuat Sintang naik ke predikat KLA kategori nindya. Ia juga berharap seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6: Jadi terkait dengan KLA, Kabupaten Layak Anak, kita sampai saat ini masih belum dapat nilai. Tapi kita kalau tidak salah sekitar
7: 15
6: kemarin kita di posisi 911. Kemungkinan kita kan bisa naik lah peringkatnya. Okay. Mudah-mudahan kita dapat. Sekalbar ini mudah-mudahan kita dapat. Jadi kita PPPA di provinsi mendorong seluruh kabupaten Sekalbar, mudah-mudahan Kalimantan Barat, serta seluruh kabupatennya menjadi provinsi layak anak atau dan kabupaten kota layak anak di kita ini.
5: Sebelumnya, Kabupaten Sintang memperoleh predikat KLA kategori mandia. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan program dan kebijakan yang

0: dukung pemenuhan hak serta perlindungan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan predikat KLA. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
3: Ya, terima kasih rekan Andre di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Landak, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 12 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan dan udara kabur, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Kapuas Hulu, Singkawang, Landak, Mempawah, Sambas, Sekadau, dan Sintang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 1.141 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang. Anggota DPRD Kabupaten Sintang dorong RRI tingkatkan kualitas penyiaran dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Tim pengawasan dan evaluasi Strait Mabes TNI meninjau pembangunan jembatan Perintis Garuda di Dusun Keladang 1, Desa Soto, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sasaran fisik karya bakti skala besar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan. Ketua Tim Waset Strait Brigjen TNI Anan Nurrahman mengatakan pengawasan dilakukan dengan melihat langsung kondisi dan hasil pembangunan jembatan. Dan dikatakan tim juga mengevaluasi kualitas pekerjaan agar sasaran karya bakti skala besar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Menurutnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan jembatan juga diharapkan memperkuat aksesibilitas dan mendukung pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Anan menegaskan kualitas pembangunan menjadi perhatian dalam pelaksanaan evaluasi yang ditekankan Mabes TNI. Hasil pekerjaan diharapkan mampu digunakan masyarakat secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
18: Belanja dulu
17: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
18: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
17: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
18: Ada diskon.
17: Belanja lagi Sampai akhirnya
19: Ciki, baru utang loy.
18: Halo?
20: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
19: Ciki, uang kos kapan dibayar?
17: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
21: Rif, saya mau bacurhat leh.
22: Kenapa kau menangis?
21: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
22: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
21: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
22: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
23: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
21: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
22: Bisa aja kok pakai taplak meja.
24: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum bagi pendengar setia untuk menyampaikan apresiasi atas keberadaan RRI Sanggau. Salah satunya Miati yang mengaku menjadikan RRI sebagai bagian dari kesehariannya melalui beberapa program siaran yang hadir sejak pagi hingga malam. Menurut Miati, konsistensi RRI Sanggau menghadirkan siaran sepanjang hari membuat radio tetap memiliki tempat penting bagi pendengar. Keberagaman program dan kehadiran penyiar dinilai mampu memberikan hiburan sekaligus menemani masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menilai keberagaman program menjadi salah satu daya tarik RRI dalam mempertahankan kedekatan dengan pendengar. Berbagai pilihan acara membuat masyarakat dapat menikmati siaran sesuai minat, sekaligus menjadikan RRI sebagai media yang terus hadir di tengah keseharian pendengar. Harapan tersebut disampaikan Miati bertepatan dengan peringatan Hari Radio Nasional dan HUT RRI ke-81. Ia berharap RRI Sanggau terus meningkatkan kualitas siaran, mempertahankan beberapa program, serta menjaga kedekatan dengan masyarakat dan pendengar setianya.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada

Berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir dua abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar, sembari menunggu dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Abah berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik, saudara pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Bukan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha

0: Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pendengar, dimanapun saja Anda berada, ya, kami masih menemani Anda yang nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa informasi yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini, pendengar, terkait dengan urusan membuat keputusan, ini biasanya menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, akan tetapi anak pun sebenarnya juga boleh ya untuk belajar membuat pilihan dan keputusannya sendiri. Bahkan memang sangat disarankan bagi orang tua untuk menghargai pilihan dan juga keputusan anak sejak kecil. Nah, baik itu untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya, mengajarkannya keberanian dan juga tanggung jawab, dan dalam membuat keputusan ya, hingga membuat anak merasa didengar ya. Dan karena untuk mendidik anak tumbuh mandiri dan kuat mentalnya ya, dalam membuat keputusan harus mulai diajarkan sejak kecil ya. Untuk lebih jelasnya ya, Anda bisa dengarkan beberapa alasan ya penting bagi orang tua untuk menghargai pilihan dan juga keputusan yang dibuat oleh anak untuk menumbuhkan keberanian pada dirinya. Bahkan sedari kecil memang harus melatih dan mengajarkan anak untuk berani membuat keputusan sendiri, karena memang seiring bertambahnya usia ya, kemudian kedewasaan, anak akan menempuh jalan hidupnya masing-masing dan bisa runyem ya kalau tidak berani membuat pilihan hidup atau keputusan bagi dirinya sendiri. Nah, pendengar, kalau anak sudah terbiasa membuat keputusan sendiri ya, tentu akan lebih mudah ya ke depan ya, karena mereka sudah coba untuk berani, yang mana dukungan dan respek dari orang tua ini sangatlah penting untuk membangun keberanian anak, sehingga saat anak dewasa tidak bakal takut ya untuk memilih jalan hidupnya sendiri dan bisa bertanggung jawab untuk itu. Nah, selain itu meningkatkan kepercayaan diri mereka ya, karena selalu dihargai dan didukung orang tua, ini juga menjadi alasan mengapa kita membiasakan untuk anak bisa memilih ya keputusannya sendiri. Kemudian selain itu, membuat anak merasa benar-benar didengar dan juga dianggap. Nah, karena penting juga bagi orang tua menghargai pilihan dan keputusan yang dibuat oleh anak ya, agar membuatnya merasa benar-benar didengar, yang mana orang tua benar-benar mendengarkan pilihan seperti apa yang ingin diambil anaknya, sehingga merasa dirinya dianggap, yang tidak disepelekan meskipun hal kecil ya, namun dihargai dan diberi kesempatan untuk memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan tidak semua anak mendapatkan respek ya seperti hal tersebut dari orang tua ya, tapi bisa dibilang ya merupakan hal yang berharga bagi anak saat keinginannya, pemikirannya untuk ingin memilih sesuatu dan memutuskan sesuatu benar-benar dianggap. Efek positifnya, pendengar, ini hal ini menempa kedewasaan pada diri anak ya, untuk belajar memilih dan memutuskan sesuatu baik untuk dirinya. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kbri.co.id. pendengar, dan masih banyak informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Radio Republik dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul

0: 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Pendengar, Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi Wakil Bupati Susan Harpena melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Kabupaten Sanggau masa bakti 2025-2030. Dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Kabupaten Sanggau masa bakti 2026-2031, Jumat 11 September 2026. Pelantikan kedua lembaga di bawah koordinasi Dinsos P3AKB Sanggau dihadiri jajaran Forkompinda dan OPD di Kantor Bupati Sanggau. Yohanes Ontot menyampaikan pentingnya kehadiran kedua organisasi tersebut di Kabupaten Sanggau. Dikatakan kedua lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah daerah. Ia menjelaskan LLI adalah lembaga lanjut usia yang hadir di tiap-tiap kabupaten kota yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku. Ia menyampaikan LLI dibentuk sebagai apresiasi kepada orang-orang lanjut usia. Begitu juga LKKS, sambungnya, lembaga ini juga sangat dibutuhkan pemerintah daerah. Lembaga ini menurutnya diharapkan mampu mengakomodir lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Posko Omor Sanggau menyiapkan bantuan air bersih bagi warga di sejumlah wilayah yang terdampak kemarau panjang. Kepala Sekretariat Posko Omor Sanggau, Tri Atmaja Budi, mengatakan sedikitnya 2 titik telah diidentifikasi untuk menjadi sasaran awal penyaluran bantuan. Untuk mendukung penyaluran tersebut, Posko Omor telah berkoordinasi dengan pihak penyedia air bersih. Sebanyak 5 paket bantuan disiapkan dengan kapasitas air yang tersedia masing-masing 6.000 dan 4.000 liter. Salah satu wilayah yang masuk dalam pemetaan awal adalah Sempurna Melayu. Tri menyebut tim asesmen telah turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi warga. Meski koordinasi dengan masyarakat setempat terkait teknis penyaluran masih dilakukan. Ia menambahkan selain Sempurna Melayu, Desa Narai juga menjadi perhatian karena warga dilaporkan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi kekeringan. Posko Omor masih melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan warga sebelum bantuan air bersih disalurkan dalam beberapa hari ke depan.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan. Home. Worries always belong. Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Demikian serangka informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Sanggau Sore ini, edisi hari ini, pendengar. Tentu terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Ya, semoga serangkaian program acara, beberapa informasi, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini ya kebersamaan kita di Sanggau Sore ini. Selanjutnya bersama rekan kami yang bertugas di Sanggau malam ini ya, nanti akan bersama Isma dan tim yang bertugas lainnya akan menemani tengah rundingan Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Okrin, Kurnia Mahardika di Operator Studio, ada Bung Dwi Ramansyah, kemudian Andri dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dari sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang radio, taunya tentang media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arung Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut

0: sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
1: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
0: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
4: We have, of course, the responsibility to.
5: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
3: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
6: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
7: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
6: In each year, how to achieve the target.
3: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

0: Taruna Iqrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
1: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
0: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
2: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
3: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau ISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah 3 perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini edisi Rabu ya, 11 September 2026. Beringat ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di malam hari ini. Pukul 19 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan mimbar agama Islam. Satu judul akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau lagi capek harus bagaimana? Kita dengarkan secara bersama.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun udah enggak kerja dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya tuh udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghadana," berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self reward. Karena kamu adalah
manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian nggak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya nggak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita nggak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian nggak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu nggak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan. Sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan. Kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan.
pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fikum.

0: loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: klimis amat. Mau kemana sih?
1: Mau berangkat vaksin lah.
0: Udah dapat panggilan nih.
2: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin jangan ketemu aku lagi ya.
1: Lah, kenapa, Bi?
2: Nah,

0: pusing kan kamu? Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi titan atau zombie.
1: Oh, begitu ya?
0: Iya, udah berangkat dulu. Bye.
1: Aku ikut vaksin deh.
0: Mandi dulu.
2: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu mimbar agama Islam ke ruang dengar Anda terkait dengan satu judul yang sudah kami hadirkan, kalau lagi capek harus bagaimana ya, dengan Ustadz Hanan Ataki. Dan lagu-lagu religi Islami juga baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga bisa menghibur peringat di malam hari ini, dan tentu juga bisa menambah informasi untuk peringat ketika capek kita harus bagaimana, apakah kita harus bersyukur, apakah kita harus selalu, biasanya orang kan mengeluh gitu ya. Nah, dengan mendengarkan mimbar agama Islam tadi, semoga kita tidak mengeluh ya peringat ya. Baik, kami masih terus hadirkan informasi dan juga beragam acara lainnya ke ruang dengar peringat hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz, dan saya akan hadirkan satu sandiwara radio ke ruang dengar Anda dengan satu judul yang sudah kami persiapkan untuk peringat. Ini adalah persembahan dari RRI Banjarmasin dengan judul Akibat Kerakusan.

0: Halo, apa bos?
1: Kamu urus saja penduduk desa itu agar mau menjual tanahnya dengan harga murah. Terserah, kalian lakukan apa saja. Batasnya seminggu dari sekarang. Jika tidak, kalian saya pecat.
2: Ya Allah, Bah, janganlah begitu. Kasihan warga di desa ini. Abah kan sudah banyak tanah dan perusahaan. Mau dibuat apa lagi, Bah?
1: Diam kamu. Gak usah banyak tanya. Ini urusan laki-laki. Abah akan bangun perumahan elit di desa itu. Dekat danau, view-nya bagus. Jadi nanti harga perumahannya mahal. Dan kita akan untung banyak.
2: Abah, harta tidak dibawa mati. Kita sudah hidup berkecukupan selama ini. Abah sudah punya 5 perumahan. Kenapa punya warga klien harus diubah juga?
1: Kamu kalau mau ceramah di masjid sana, jangan di sini. Abah pusing dengarnya.
2: Tapi, Bah.
1: Sudahlah, Abah capek. Mau mandi dulu. Suami pulang, malah diceramahi. Sudahlah.

0: cepatlah kau tanda tangan surat ini. Kalau enggak, kau tak akan mendapatkan sepeser pun dari tanah ini.
1: Tapi Pak, itu terlalu murah. Kami tidak bisa bangun rumah lagi dengan uang itu.
0: Cepat kau tanda tangan itu.

0: sini nak. Baiklah, saya akan tanda tangani ini.
1: Dari tadi kan, gak akan kuhancurin rumah rakyat ini. Si

0: kita dirusak sama om jahat itu. Kenapa ayah dikasih uang? Terus, sekarang kita mau kemana?
1: Sudahlah, nak. Kita pindah ke tantemu di Martapura. Untuk sementara ya, nak.
2: Belakang aja, Pan. Puing-puing rumah itu, sampah-sampah semuanya, siram pakai bensin, Pan.
3: Siap, bos. Laksanakan.
2: Ban, kenapa kau ikut siram tas itu? Ban, tolong, Ban.
3: Bos, maaf, bos. Gak sengaja, bos. Bos, maaf, bos.
2: Ban, Bani.
3: Ya Allah.
0: Ayah, itu orang kenapa main api, ayah?
3: Pak, sebelah sini ada sungai. Pak, Hana, tunggu di sini.
0: Iya, ayah, hati-hati.

0: Ma, maafin Abah tidak mau mendengar kata-kata Mama.
1: Shh, Abah jangan mikir yang enggak-enggak dulu ya, Ba. Yang penting Abah sehat dulu.
0: Aku serakah, Ma. Untung Allah masih menyelamatkan aku dari kebakaran itu. Walau tangan dan mukaku jadi gosong.
1: Sabar ya, Ba. Ini ada Pak Arif yang nolongin Abah sama anaknya. Abah harus berterima kasih karena sudah diselamatkan dan meminta maaflah kepada mereka karena rumahnya Abah gusur juga.
0: Maafkan saya, Pak. Mungkin Allah tak rela saya jadikan desa Rawasari sebagai perumahan real estate. Maafkan saya, Pak. Saya akan kembalikan semua tanah, bahkan yang sudah dihancurkan, saya bangun kembali ya, Pak Arif. Maafkan saya, Pak.
1: Abah.
2: Alhamdulillah, asik. Kita gak jadi pindahkan, Ayah.
3: Tidak, Nak.
2: Hore, Hana gak jadi pindah. Yeay.

Demikian drama radio dari RRI Banjarmasin dengan judul Akibat Kerakusan. Naskah ditulis oleh Aulia Elhamis. Sutradara Auliana.

Warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: yang bagus.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: apa ya?
1: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pagi guys.
5: Siang kali. Pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
5: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Baik pendengar, informasi dihadirkan ke ruang dengan Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot ya, didampingi Wakil Bupati Susana Herpena melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia LLI Kabupaten Sanggau masa bakti 2025 hingga 2030 dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Kabupaten Sanggau masa bakti 2026 hingga 2031 pada Jumat 11 September 2026. Pendengar, pelantikan kedua lembaga di bawah koordinasi Dinsos P3AKB dihadiri jajaran Forkompimda dan OPD di kantor Bupati Sanggau. Bupati Yohanes Ontot menyampaikan pentingnya kehadiran kedua organisasi tersebut di Kabupaten Sanggau, yang mana ia mengatakan kedua lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah daerah. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Radio Republik Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: sini nelpon. Malah gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tonang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali Dudara, tetap.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk. Dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia. Membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Yang mana menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan juga negara. Dan Erick juga mengatakan, pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Nah, pendengar, ia juga menjelaskan intervensi tersebut dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Dan Erick juga menyebut potensi ekonomi dari industri olahraga dan sport tourism sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
5: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
6: Mutiara Pagi Islam.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
6: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

97 MHz dari Sanggau. Di malam hari ini informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah terkait dengan informasi Persija Jakarta menyambut musim 2026-2027 dengan dukungan kolaborasi bersama sejumlah pihak termasuk Hong Sambal. Kerjasama tersebut berlangsung selama 1 tahun, dimulai 2 September 2026 sebagai bagian perjalanan Persija mengarungi kompetisi. Hong Sambal hadir sebagai official energy drink partner Persija dan logonya terpampang pada bagian punggung jersey pemain musim ini. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian upaya Persija membangun hubungan lebih luas dengan masyarakat dan juga komunitas sepak bola. Peringat untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Delapan dekade lebih, RRI mengudara, menjalin cerita, dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan, dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tepat di udara.

0: pakaian jualannya dan artinya.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
4: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Ti, sini dulu kau.
2: Ya apa, aku lagi kerja loh.
1: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
2: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
1: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
2: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
1: Ngeji aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
2: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
1: Kok baru sekarang kau bilang?
2: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar, pukul 21 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Satu informasi saya hadirkan sebagai penutup ya, jumpa kita di Musik dan Informasi, yang mana panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan Pemkab Sanggau mengumumkan peraih 3 peringkat nilai tertinggi untuk masing-masing jabatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khotib, menegaskan seleksi terhadap pelamar JPTP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana ia juga mengatakan nama-nama yang masuk peringkat 3 besar akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dimintai persetujuan pelantikan. Sekda berpesan bagi yang nantinya akan dilantik dapat mendukung penuh visi-misi Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di Musik dan Informasi, dan selanjutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp dan WhatsApp call kami. Silakan nanti di 0857-5381-0365 dan juga di layanan WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 1157 56 494. Baik pendengar, satu lagu terlebih dahulu saya akan hadirkan mengawali kebersamaan kita di sesi Sapa Malam. Tetaplah bersama kami, selamat malam dan selamat mengikuti program kami selanjutnya.

0: mama sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, silahkan di layanan telepon kita coba terima penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa malam, Mbak Isma?
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Ya, salah dengan orang Perintis, Mbak Isma.
0: Oke, siap. Judul lagu?
1: Ini kondisi kurang sehat nih, Mbak Isma, karena batuk pilek.
0: Oke, siap. Judul lagunya apa nih?
1: Kalau lagu Pengemis Cinta aja, Mbak Isma, ya.
0: Pengemis Cinta dari siapa tuh?
1: Dari Ella.
0: Ella.
1: Ah, Pengemis Cinta.
0: Ini lagu Tembang Kenangan kan nih?
1: Tembang Kenangan lah, Mbak Isma.
0: Oke.
1: Okay. Udah sering mengekor lagu ini kok.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Oke, salam-salamnya buat pertamanya buat Tuan Usu di Sebah Sambas ya. Keduanya buat Ella di Sebah Sambas juga di Tebas. Terus buat Mbak Mola di Simpang Batu Lapis. Buat Ari Yugi Senin Mawang semoga sehat. Buat Mbak Yuni juga yang di Landak. Buat Mbak Bobo yang di Kucing. Buat Mbak Sisil di Embau. Buat Ai di Sombo sama neneknya semoga sehat. Buat Ai Kepo juga ya di Gungkuk. Buat Kak Long yang ditanya lagi. Buat Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Mama Murti yang di Guinness. Buat Bang Widi di Tokyo. Buat Ibu Perida di Palu. Putra Ratu Lato di Sejagung Sambah yang udah lama yang pernah gabung ke NN ya. Terus buat Datuk Uban yang di Landak. Yang lain jerangkul aja semuanya dari Asabazid. Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagun siap, Mbak Isma.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Eko di Perintis ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Hutan adalah sumber kehidupan. Halo, selamat malam. Mari kita cinta malam.
0: Oke, siap.
3: Lindungi udara untuk generasi mendatang.
2: Ayo, sehat,
0: Pak Usu ya. Oke, siap. Pak Usu, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa ya? Dari Niki Ardila aja.
0: Judulnya?
2: Pilihkan siapa yang ada layak judulnya sih.
0: Oh, Niki Ardila. Yang ada di sini lagunya Biarkan Cintamu Berlalu. Mengapa harus berpisah?
2: Mengapa harus berpisah?
0: Oke, siap.
2: Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu.
0: Amin.
2: Dirgahayu RRI ke-81, semoga makin jaya di udara.
0: Oke.
2: Salamnya buat semua-semua jalan kawan-kawan yang biasa gabung di RRI Sanggau. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Sapa malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Usu ya. Di Sambas. Oke, silakan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08 57538103 65. Kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Sapa malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, Mbak Isma.
0: Ya, Mbak Elsa, siap.
4: Apa kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, capeknya dapat.
4: Hadiahnya dapat.
0: Hadiahnya
4: ya?
0: Dapat.
4: Alhamdulillah. Yang penting tetap semangat lah ya.
0: Tetap semangat, sudah 81 tahun mengudara ya.
4: Iya, sudah 81 tahun.
0: Berbeda ya Mbak Elsa ya.
4: Tidak ada ikut apa-apa ya Tom ini ya.
0: Iya.
4: Hanya tinggal kenangan, kayaknya berlinang air mata lah. Lihat kenangan muncul di Facebook aja ya.
0: Jadi harapan kedepannya apa nih Mbak Elsa?
4: Harapan kedepannya semoga RI selalu jaya lah di udara ya. Dan semoga penerimaannya, biasa nih kami dari balai ini susah mau dengar radio. Kadang suaranya teriak sendiri, kadang pelan sendiri Mbak Isma kan.
0: Gitu.
4: Kadang kaget kita Mbak Isma. Kan karena saking suara penyiarannya berbisik kan kita pull lah suaranya. Ya apalah.
0: Tiba teriak langsung ya.
4: Gitu. Kadang kita pelankan.
0: Suara penyiarannya entah kemana.
4: Dipulkan itu masih kayak berbisik selalu kayak gitu tapi nggak tahu masalahnya di mana.
0: Oke,
4: kan?
0: Siap. Baik. Mbak Elsa, lagunya apa? Banyak lagu Mbak Isma nih.
4: Banyak lagunya ya. Tadi tuh sambil nunggu Danubi dengan Mbak Isma mutar lagu cantik-cantik, lagu Mbak Isma yang sekarang nih.
0: Iya kak.
4: Kalau ada mutar-mutar lagu yang bagus-bagus tuh biasa kan banyak baju lagu apa ya?
0: Apa tuh?
4: Lagu Widayuh.
0: Oh.
4: Biasa banyak diputar teman-teman kan. Lagunya yang enak-enak, Bukan Aku Tak Cinta lah.
0: Bukan dari, Aku Tak Cinta.
4: Ya dari siapa tuh? Dari Iklim kalau tidak salah ya. Salamnya terutama buat Mbak Isma lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pulangnya hati-hati ya, tetap semangat ya, walaupun siarannya jauh di sana ya, keluarga di Balai Karangan tetap semangat.
0: Betul,
4: ya.
0: Mbak Elsa.
4: Semoga berkah ya.
0: Amin.
4: Pokoknya ikhlas jelah menjalani.
0: Harus.
4: Ya. Semoga indah pada waktunya.
0: Betul.
4: Ya.
0: Bukan Mama Indah ya.
4: Bukan.
0: Kalau Mama Indah nanti kasihan juga Bung Sarinus. Idolanya Bung Sarinus tuh.
4: Semuanya salamnya terangkul aja ya dari A sampai Z tanpa kecuali karena masih batuk dan flu jadi susah mau ngomong banyak nanti batuk juga yang keluar kan lari nanti pendengarnya dengannya kan.
0: Oke, siap Mbak Elsa.
4: Oke. Buat Mbak Isma terima kasih ya. Selamat malam, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Yang baru saja bergabung, kita coba terima dulu di layanan WhatsApp call. Halo, selamat malam, sapa malam.
5: Halo, selamat malam, sapa malam.
0: Oke, Pak Belalang.
5: Apa kabarnya Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca tidak ada turun hujan, kabut asap nampaknya bertambah ya.
5: Nah, Mbak Isma. Ini hujan tunggu-tunggu lalu tidak ada hujannya nih.
0: Iya, jadi anak-anak sekolah masih ikut, masih lanjut nampaknya belajar dari rumah gitu ya.
5: Ya, kurang lebih begitulah.
0: Baik, siap. Lagu kita sudah ada 3. Pengemis Cinta, Mengapa Harus Berpisah, dan Bukan Aku Tak Cinta.
5: Aduh, udah dapat jatah lagu nih ya.
0: Kalau mau Mbak Isma terima juga boleh terlebih dahulu. Nanti kita sesuaikan waktunya. Tapi nah, jangan lagi ini. Mbak Isma putar dong. Ha, ini ya. Biasanya kan di penghujung. Judulnya apa tuh? Judulnya apa Pak Pelalang?
5: Demi Hari Esok.
0: Demi Hari Esok.
5: Ya.
0: Oke, siap.
5: Salamnya dulu ya.
0: Oke.
5: Yang paling ujung di sana ada Mama Boboy, nah Bunda Esti, Pak Mansan, Ibu Bambi, terus Mbak Miati, yang paling jauh di sana Bung Widi, ada Mama Indah di Landak, Mbak Yuni, terus Ai Susah Senang ini tidak pernah masuk nih ya Mbak Isma.
0: Kemana dia tuh? Mbak.
5: Nggak pernah nanya lagi dengar suaranya nih Ai ini. Nah, buat Ai Kepo, Bang Dendi,

0: malam, selamat malam Mbak
1: Elma. Baik siap Pak El, bagaimana bagaimana kabarnya?
0: Kabarnya baik Mbak Isma.
1: Oke. Okay. Oh ya, kemana aja nih Mbak Isma? Kira udah lupa nih, udah 81 tahun mengudara nih.
0: Ya, semoga aja ya udara Mbak Isma. Ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Hari-harinya. Masih yang bikin lagu Mbak Isma?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Jangan Ada Kita Berpisah dari Mayang Sari.
1: Tapi Mbak Isma terima dulu ya Pak El ya.
0: Apa-apa, ya.
1: Jangan ada kata berpisah dari Mayang Sari.
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Ada lagunya.
1: Insya Allah ada.
0: Kita salam-salam bersama ya.
1: Jangan ada kata berpisah dari Mayang Sari ya.
0: Ya. Kalau ada waktunya ada apa-apa.
1: Tapi bisa. Yang muncul di sini Mayang Sari ini Rasa Cintaku dia nih.
0: Itu kali ya.
1: Itu walau harus berpisah dari Mayang Sari ada.
0: Gitu kali ya.
1: Ay.
0: Jangan-jangan ada kata berpisah. Itu siapa lagunya Mayang Sari bukan ya?
1: Tapi kalau Mbak Isma searching di sini Jangan Ada Kata Berpisah Mayang Sari memang muncul dia. Tapi banyak pilihannya nih.
0: Ya.
1: Tapi walau harus berpisah ada keluar. Oh ada Jangan Ada Kata Berpisah siap nih.
0: Jadi
1: yang
0: berlewat siapa Mbak Sima?
1: Hmm?
0: Yang berlewat?
1: Pak Belalang.
0: Ya Pak Belalang, selamat Belalang juga ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Pak Belalang, Mama Indah, Mama Boboy, ada Bu Nesti, ada Mbak Miati, jadi Mbak Elsa juga. Ada Bu Eko tadi, ada Bang Windy, ada Pak Mansam, ada Kak Yuli, Kak Yuni, ada Pak Tuban, Aisyah Senang, ada Cadeso, ada Bulan News, ada Barwan Yusuf, Yusuf Sri, Baela, Baela, Mana Bela. Nah, yang lainnya kita rangkul Mbak Sima dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Oke, buat Mbak Sima terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Semoga
0: saya rindu di udara.
1: Oke, okay, siap.
0: Selamat malam, sabar malam.
1: Terima kasih, selamat malam, sabar malam dengan Pak El di Meliau yang baru saja bergabung di malam hari ini. Dan kita playkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
6: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
7: Pro 1.

0: Oke, tiga lagu baru saja diplaykan, lagu requestan dari pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon dan juga di WhatsApp call ya. Baik, silahkan di 0857538103 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811575694 ya. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, ada Ibu Sonia. Malam Mbak Isma, lagunya Aku Bukan Pintu dari Tagor. Salamnya buat Ibu Hesti, Mbak Nola, Bu Farida, yang lain terima kasih. Oke, baik, Aku Bukan Pintu dari Tagor ya. Kita playkan dulu, kita carikan dulu lagunya ya. Aku Bukan Pintu dari Tagor. Silahkan di layanan telepon, ada siapa di 0857538103. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali ya. Masih banyak waktu untuk Anda bergabung di malam hari ini di layanan telepon dan juga di WhatsApp ya. Baru sesi kedua. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Isma.
0: Baik, selamat malam. Dari mana nih?
1: Ini dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Kak Yuli?
1: Aku mau request lagu jadul nih sih, Kak ya. Dari Ari Wibowo, Kak. Astaga.
0: Astaga dari Ari Wibowo. Ya. Ini kenapa nih lagunya Astaga?
1: Enggak, Kak, ini kan mengingat kayaknya udah jadul banget ya lagu nih.
0: Iya, pasti ada sesuatu biasanya nih, terkejut enggak, gitu ya. Enggak kan?
1: Cuma lagu aja.
0: Oh, cuma lagu aja.
1: Iya.
0: Biasanya sebuah lagu itu mengisyaratkan sesuatu.
1: Iya sih, Kak, biasanya. Tapi kebetulan lagi enggak.
0: Oke, siap.
1: Ya, pengin dengar aja, Kak. Kayaknya
0: asik gitu ya.
1: Sama,
0: oh, cocok.
1: Malah LRI tahu yang 81 nih.
0: Malah tahu tadi dipanggil gitu tuh, kan.
1: Kayaknya cocok deh, Kak.
0: Mm-mm.
1: Yang kelahiran tahun berapa gitu. Iya kan?
0: Oke, siap. Maaf.
1: Ya, salamnya buat Mama Boy, terutama buat Ayi, Mbak Kakung, terus Ibu Farida, Bunda Hesti, Mbak Elsa, Kak Long, terus siapa lagi ya? Wanusu, Biul, Mama Indah, terus Putra, Bang Jali, Bang Eko tadi itu, Bang Widi, Bang Pael, terus yang lainnya dirangkul aja deh, Kak.
0: Oke, siap.
1: Oke, Kak, terima kasih, semangat bertugas sampai tuntas. Merdeka, Kak.
0: Oke. Oke, siap, terima kasih. Selamat malam dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Oke, penelpon berikutnya ada siapa di 0857538103. Kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Oke, dengan siapa nih? Mama Murti kah?
2: Iya, betul.
0: Oke, lagunya apa nih? Daripada terputus nanti.
2: Masih dapat kan lagunya?
0: Masih, judulnya apa?
2: Lagunya Tak Rela.
0: Hah?
2: Tak Rela dari Fanny Fabiola.
0: Tak Rela dari Fanny Fabiola. Oke, siap.
2: Ya, salam dulu ya.
0: Oke.
2: Buat Mama Indah. Buat Sandison, Bang Jali, Bang Eko, Bunda Natalia, Bunda Farida, Ibu Esti, Mama Yogi, Mbak Elsa, Bang Lanius, buat semuanya, Bang.
0: Oke, baik, baik. Yuk, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam dengan Mama Murti di Kinis, baru saja bergabung ya. Oke, sudah ada tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan telepon. Kami masih undang Anda untuk bergabung. Silahkan di 0857538103. Baik, lagu pertama akan kita playkan ada Tagor, Aku Bukan Pintu, Ari Wibowo Astaga, dan Aku Tak Rela dari Fanny Fabiola.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 1.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hey, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, silahkan di 08 5753810365. Baik, di layanan WhatsApp Anda juga bisa bergabung 08 1157564 94 ya. Masih di Sapa Malam sesi ketiga, ada siapa penelpon berikutnya? Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam Sapa Malam, ini dengan Bang Miki di daerah Balai Karangan, Mbak Isma. Minta putarkan lagunya dari Dikirian featuring Fanny Fabiola. Wah, apa itu lagunya ya? Judulnya Kau Tercipta Untukku. Salamnya untuk semua pendengar Sapa Malam di malam hari ini. Untuk Mbak Ismanya, terima kasih. Selamat malam, semoga tetap bersemangat. Oke, siap, terima kasih. Selamat malam. Baik, silakan di 08 5753810365. Ada siapa penelpon kita di malam hari ini di sesi Sapa Malam ya. Kami masih tunggu Anda untuk bergabung di layanan WhatsApp dan juga di layanan telepon. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam Sapa Malam. Mbak Isma, ini dengan Delia, kalau masih ada waktu boleh putarkan lagunya dari Betaria Sonata yang selalu ku sayang, ataupun Kau Salah Sebut Namaku. Oke, siap, salamnya untuk semuanya saja ya Mbak ya, katanya salam kenal untuk semua pendengar RRI di malam hari ini. Oke, lagunya kita pilihkan dari Betaria Sonata, Yang Selalu Ku Sayang ya, kebetulan lagunya ada. Oke, siap. Di layanan telepon ada siapa di 08 5753810365. Oke, di layanan WhatsApp kembali saya bacakan, sudah ada yang bergabung juga di malam hari ini. Silahkan di 08 5753810365 ya. Oke, di layanan WhatsApp kita bacakan kembali, sudah ada yang bergabung. Oke, baik. Oke, selamat malam Sapa Malam. Jumpa lagi bersama saya Bujang di atas ah. Oke, sudah lama tidak mendengarkan suara penyiar dari Entikong. Ya, sudah disanggau sekarang katanya. Oke, siap. Entikong juga bisa mendengarkan dari Sanggau ya. Mbak, kalau ada waktu boleh putarkan lagunya dari Pambers, Cinta dan Permata. Salamnya untuk semuanya aja katanya. Untuk mbaknya semoga tetap sehat, jaga kesehatan. Oke, kabut asap masih melanda. Iya, betul, kita tetap jaga kesehatan ya. Baik, sudah ada 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp. Kita playkan dulu lagu yang sudah direquest. Ada Fanny Fabiola, Kau Tercipta Untukku, Betaria Sonata, Yang Selalu Kusayang, dan Pambers, Cinta dan Permata.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Pengalaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
3: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
3: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
3: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
4: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau di malam hari ini 23 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Tentunya saya masih ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 08 1157 56 494 ya. Baik, silakan, ada siapa pendengar kita yang bergabung di malam hari ini di layanan telepon. Kami masih undang Anda di 0857 5381 0365. Dan tidak terasa pendengar, kita juga sudah berada di sudah mau beranjak tanggal ini ya. Hanya lebih kurang setengah jam lagi, 30 menit ke depan ya. 23 lebihnya 39. Wah, tidak cukup 30 menit lagi ya, kita sudah berada nantinya di tanggal 12 September 2026. Dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun rencana dan juga agenda yang akan dilaksanakan di hari esok ya, tepatnya di 12 September 2026. Tadi sudah ada dua lagu yang saya terima, lagu requestan dari pendengar kita. Ada Dian Piscesa, Demi Hari Esok, dan juga Jangan Ada Kata Berpisah dari Mayang Sari. Kita dengarkan lagu yang sudah kita terima tadi. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz Radio Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id. Mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini. Di hari Jumat ya, 11 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp dan di WhatsApp call. Dan kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Malam. Si Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya mundur pamit, dan tetaplah bersama kami di 97 MHz. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, di lain kesempatan, dan masih di program yang sama.
1: Perjudian sudah muncul.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sabang.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera, saudara pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini, edisi Sabtu 12 September ya 2026. Salam sehat, salam bahagia pendengar ya. Pagi hari ini bersama tim yang bertugas, saya Okrin, ada Bung Dwi Rahmansyah di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, pagi ini kami harapkan ya juga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berakhir pekan tentunya untuk Anda yang mungkin pagi ini sudah mempersiapkan berbagai persiapan ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Anda. Dan utama pagi ini kita boleh bersyukur ya, mengucapkan syukur, memanjatkan doa kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana-rencana yang sudah dipersiapkan bisa terlaksana dengan baik. Dan pendengar ya, pagi hari ini kami akan awali dengan menghadirkan program acara kami di Mutiara Pagi Kristen Protestan. Setelah pendengar, yang pagi ini kami akan share atau berbagi tentang satu topik ya, mengenai keluarga di tengah era digital ya, masihkah kita saling mendengar. Nah, kami akan bersama penyuluh agama Kristen Kabupaten Sanggau, ada Pendeta Marjono yang nanti akan bersama kita ya, akan berbagi terkait dengan satu renungan ya tentang keluarga di tengah era digital dan masihkah kita saling mendengarkan. Kami sudah terhubung pagi hari ini bersama Pak Pendeta Marjono yang sudah hadir via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Pendeta, selamat pagi Pak.
2: Salam, selamat pagi ya.
1: Salam pagi. Ya, selamat pagi. Pagi ini bersama Okrin Pak di RT Sanggau Pak.
2: Ya, terima kasih Bang Okrin ya. Ya.
1: Pak Pendeta, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini bisa share, bisa berbagi ya. Topiknya menarik karena memang era digital ini kadang-kadang hal yang dulu sering dilakukan bisa saja hilang ya, karena tren digitalisasi yang sangat luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Nah, apakah di era digital ini atau keluarga di tengah masyarakat ini masih saling mendengar ya, masih saling mendengarkan. Nah, seperti apa selengkapnya Pak Pendeta, silakan waktunya kami persilakan
2: ya. Baik, terima kasih dan salam. Saya sapa seluruh para pendengar RRI Sanggau yang berbahagia dimanapun saja berada pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Ya, semoga hari ini kita mengawali pekan kita dengan renungan yang akan saya bagikan kepada kita semua sebagai bentuk daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan hari ini memang sesuai dengan apa yang menjadi tema kita, yaitu bicara tentang keluarga di era digital, masihkah kita saling mendengar. Tentu ini bukan hanya tema yang menarik, tetapi saya sendiri menggumuli bahwa inilah yang perlu kita perhatikan bersama di tengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin hari kita tahu semakin begitu maju, tetapi dalam satu sisi kita juga melihat bahwa ini bisa menjadi tantangan kita dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu hari ini saya bersyukur sekali lagi di momen ya RRI ini, Mutiara Kristen khususnya, saya ingin berbagi dengan topik ini. Oke, baik, terima kasih. Hari ini sebelum saya mengawali tema ini, tentu saya mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke, saya bacakan, yaitu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Di sana firman Tuhan itu berkata bahwa, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicara dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini firman Tuhan yang mendasari tema pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita melihat atau membahas tema ini, tentu sebagai orang-orang Kristen hari ini saya ingin sampaikan tentunya, yaitu kita perlu melihat konteks daripada nas firman Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat konteksnya bahwa Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai apa ayat 4 sampai dengan 7 tadi itu berada dalam bagian penting, khususnya kita melihat ketika Nabi Musa menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, yaitu tentang perintah Tuhan kepada siapa? Kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu Musa mengingatkan Israel agar mereka tidak hanya mengetahui hukum, hukum Tuhan di sana, tetapi bagaimana mereka bisa menghidupi bahkan meneruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ini yang sangat penting dalam konteks itu. Maka kalau kita di sana dikatakan ada kalimat berkata bahwa dengarlah ya, hai orang Israel. Di sana dikatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Ini kalimat penting yang ingin disampaikan oleh Nabi Musa pada saat itu. Maka Israel diperintahkan untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka gitu. Maka kalau kita lihat ayat 6 sampai ayat 7 itu juga menjelaskan bagaimana iman tersebut harus di iman itu harus diteruskan kepada siapa? Kepada generasi-generasi selanjutnya dalam kehidupan keluarga. Jadi kalau kita melihat dalam konteks itu bahwa ayat itu bukan hanya sekedar perintah ya, perintah dari Tuhan, tetapi ini adalah kita melihat merupakan sebuah panggilan agar orang tua lebih dahulu menyampaikan firman Tuhan ya, dalam hati, kemudian mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Ini prinsip apa konteks dalam ayat itu. Nah, dalam konteks keluarga, kalau kita melihat bahwa pada zaman Israel pada waktu itu, bahwa keluarga itu merupakan tempat utama. Apa itu? Pendidikan iman. Oleh sebab itu, orang tua itu bertanggung jawab bagaimana memperkenalkan Tuhan ya, kepada anak-anak mereka melalui apa? Melalui kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Kalau dikatakan tadi dalam ayat 7 itu mengatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Itu ayat 7 itu. Maka ayat itu sesungguhnya memberikan arti bahwa pendidikan iman itu tidak hanya dilakukan di tempat ibadah, di gereja, ya, atau melalui pengajaran formal di sekolah-sekolah gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam keluarga. Maka ketika kita duduk di rumah, ya, sedang dalam perjalanan, berbaring atau bangun dan sebagainya, ya, demikianlah rumah itu menjadi tempat di mana pertama kali pembentukan iman dan karakter anak itu dibentuk. Nah, itu konteks daripada ayat ini, ayat tema ini. Apa sekarang apa hubungan tema dan masalah yang dihadapi oleh gereja bahkan oleh kita sekarang ini di abad ini gitu. Dan saya melihat bahwa keluarga di era digital ya, ini masih Masihkah kita saling mendengar dari tema itu? Maka tema ini sangat relevan sekali dalam kehidupan keluarga masa kini. Kenapa sangat relevan? Karena saya melihat bahwa perkembangan teknologi digital yang kita alami di abad ini membawa banyak manfaat. Dalam satu sisi memang banyak membawa manfaat. Contohnya hari ini, ya kita juga harus menyadari kehadiran digital hari ini juga menghadirkan banyak tantangan, khususnya bagi hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga. Ini yang harus kita juga pikirkan, selain ada manfaat, tetapi juga ada yang kita alami di zaman digital hari ini. Saya melihat di situ yang pertama bahwa bagaimana bahwa dekat secara fisik tetapi jauh secara emosional. Ini yang tantangan pertama yang sedang dihadapi oleh anggota-anggota keluarga di tengah tantangan digital hari ini. Dekat secara fisik tetapi jauh secara emosional. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak keluarga tinggal serumah, gitu ya kan? Tinggal serumah, tetapi masing-masing sibuk dengan HP, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan YouTube game dan yang lainnya. Gitu. Sehingga hal ini mengakibatkan apa? Kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk saling mendengarkan itu semakin berkurang, gitu. Ini tantangan pertama ya yang saya melihat di zaman digital. Yang kedua, tantangannya yaitu tentang komunikasi keluarga itu semakin dangkal gitu. Kalau kita melihat misalnya dalam percakapan keluarga itu seringkali terbatas pada hal-hal yang praktis. Seperti misalnya berbicara tentang bagaimana sekolah, bagaimana pekerjaan, bagaimana makan dan kebutuhan sehari-hari yang lain. Maka persoalan hati, pergumulan iman yang dihadapi keluarga, bahkan ketakutan-ketakutan dan harapan anak-anak itu seringkali tidak lagi dibicarakan secara mendalam gitu, di abad ini gitu. Karena komunikasi keluarga itu ya sangat-sangat semakin dangkal karena kehadirnya pengaruh digital ini gitu. Itu yang tantangan kedua yang saya coba amati di abad digital ini. Dan yang ketiga tantangan masalahnya itu bahwa anak lebih banyak mendengar dunia digital daripada orang tua. Sebabnya kalau kita melihat bahwa anak, bahkan anak-anak remaja yang kita alami baik dalam kehidupan kita, itu setiap hari itu menerima berbagai informasi, informasi dari media sosial, seperti misalnya melalui TikTok, melalui YouTube gitu, bahkan Instagram, game dan internet yang lainnya. Maka jika orang tua tidak membangun komunikasi yang dekat dengan mereka, maka nilai-nilai dari dunia digital yang mereka peroleh dari media sosial itu dapat lebih kuat mempengaruhi mereka daripada nilai-nilai yang diajarkan di rumah kita masing-masing. Itu tantangan ketiga yang saya coba amati dari pengaruh digital saat ini. Yang keempat, pengaruhnya juga saya perhatikan di situ bahwa orang tua juga dapat menjadi terikat pada gawainya masing-masing gitu. Sehingga masalahnya bukan hanya pada anak gitu, tapi juga pada orang tua. Sehingga orang tua pun dapat terlalu sibuk dengan pekerjaan, ya, bahkan WhatsApp-nya gitu, media sosialnya, atau aktivitas-aktivitas digitalnya, sehingga ini mengakibatkan kurangnya memberikan perhatian pada siapa? Pada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka akhirnya merasa tidak didengar, ya, atau mungkin anak-anak mereka merasa tidak dianggap penting di dalam kehidupannya karena terlalu sibuk dengan gawai yang mereka miliki. Ini tantangan yang Keempat yang coba saya coba amati ya saat ini. Yang kelima juga tantangannya yaitu tentang pengajaran iman dapat kehilangan ruang di tengah-tengah keluarga di abad digital ini. Kalau kita melihat pada Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 tadi itu menekankan bahwa memang firman Tuhan itu harus dibicarakan. Dibicarakan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks keluarga. Namun kalau kita memperhatikan bahwa ketika waktu keluarga banyak tersita oleh layar di media digital, gitu, sehingga kesempatan untuk bersama, kesempatan untuk membaca Alkitab, kesempatan untuk berdoa bersama, bahkan kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan, ya, itu menjadi semakin sedikit. Jadi ini tantangannya, yaitu bagaimana pengajaran iman itu juga dapat kehilangan ruang di dalam keluarga itu. Dan yang terakhir tantangannya saya melihat bahwa saya munculnya yaitu konflik. Ya, konflik karena apa? Penggunaan teknologi. Maka tidak heran kalau kita melihat saat ini banyak di media sosial, ya, anak-anak, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi gitu. Kenapa? Karena itu muncul konflik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kenapa? Salah satunya pengaruh karena teknologi gitu. Maka perbedaan aturan mengenai HP, waktu bermain game dalam rumah, media sosial atau akses-akses yang internet itu dapat menimbulkan pertengkaran antara orang tua dan anak, ya. Sehingga akhirnya tidak disertai dengan komunikasi, bahkan sikap saling mendengar, konflik semakin membesar. Ini yang masalah yang seringkali terjadi akibat di tengah kemajuan digital ini. Lalu apa hubungannya dengan ulangan apa ayat Alkitab yang hari ini menjadi dasar dalam renungan pagi hari ini, Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-7. Hubungannya yaitu bagaimana ayat ini atau firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan prinsip. Prinsip bahwa keluarga itu adalah tempat paling utama untuk keluarga itu bisa menanamkan firman Tuhan atau menanamkan kerohanian kepada anaknya melalui apa? Komunikasi yang terus-menerus berkesinambungan. Oleh karena itu, maka persoalan keluarga yang dihadapi di era digital saat ini yang kita saksikan di media sosial itu bukan hanya sekedar masalah berapa lama memakai HP, berapa lama memakai gadget mereka masing-masing, tetapi lebih mendalam bahwa apakah teknologi yang kita hadapi, yang kita alami sekarang telah mengambil waktu, mengambil perhatian, mengambil komunikasi yang seharusnya itu diberikan kepada keluarga kita dan kepada Tuhan terutama. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Oleh sebab itu, demikian tema ini saya percaya ini mengajak kita, khususnya keluarga Kristen secara khusus, untuk kembali hadir, ya, kembali hadir, kembali berbicara, ya, bahkan yang sangat penting itu kembali mendengar. Ya. Jangan sampai hanya kita sibuk terhubung dengan dunia melalui teknologi, ya, tetapi akhirnya kita kehilangan hubungan dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di rumah kita atau di sekitar kita. Jadi, ayat ini sekali lagi mengingatkan bahwa iman dan firman Tuhan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga. Oleh sebab itu orang tua itu dipanggil untuk mengajarkannya firman Tuhan itu secara berulang-ulang kepada anak-anaknya, baik ketika duduk di rumah, baik dalam perjalanan, pada waktu berbaring, pada waktu bangun, dan itu kata Alkitab. Maka di era digital, keluarga itu menghadapi tantangan baru. Ya. Menghadapi tantangan baru yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehadiran gawai, kehadiran media sosial, game, gitu, dan berbagai konten-konten digital lainnya itu dapat membuat anggota keluarga itu berada dalam satu rumah, ya, khususnya mereka tidak benar-benar hadir dalam satu bagi yang lain. Oleh sebab itu kita dapat dengan mudah bahwa berkomunikasi dengan banyak orang dalam sekitar kita itu, satu dengan yang lain itu, kita dapat dengan melihat bahwa berkomunikasi dengan banyak orang di dunia maya itu. Tetapi justru itu bisa mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk kita bisa mendengarkan, ya, bisa memahami orang-orang terdekat di sekitar kita. Ya, dalam satu sisi kita mungkin bisa berbicara dengan orang di dunia maya di luar sana, tapi kita hanya bisa kehilangan kesempatan untuk memahami, mendengar orang-orang yang terdekat dari kita. Ini hubungan tema ini gitu. Oleh sebab itu, dari masalah yang saya sampaikan tadi dengan hubungannya dengan tema ini, maka ada pesan-pesan yang coba ingin saya sampaikan kepada seluruh para pendengar RRI pada hari ini dengan tema, yaitu dikatakan tadi bahwa keluarga di era digital, masihkah kita saling mendengar? Ini menarik. Maka ada beberapa pesan penting dari ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, bahwa pesan utamanya yaitu ingat keluarga itu adalah tempat paling utama untuk belajar mendengar. Jadi sebelum kita mendengar orang di luar sana, maka kita bisa belajar mendengar terlebih dahulu dalam konteks keluarga. Maka keluarga itu adalah tempat paling pertama, paling penting untuk kita bisa belajar mendengar. Jadi mendengar itu bukan sekedar menangkap suara gitu. Tetapi sesungguhnya mendengar itu berbicara lebih dalam, yaitu bagaimana kita memberikan perhatian kita, memberikan apa, memahami perasaan orang-orang terdekat kita, ya, dan juga bagaimana kita bisa menghargai keberadaan orang-orang terdekat kita di dalam keluarga kita. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya ingin katakan bahwa keluarga itu adalah sebuah tempat yang paling penting, paling pertama untuk kita bisa saling belajar mendengar satu dengan yang lain. Pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa teknologi itu harus menjadi alat. Harus menjadi alat, bukan sebagai penguasa keluarga. Ini penting. Karena seringkali orang membalikan kalimat ini. Jadi teknologi itu hanya penguasa keluarga, bukan menjadi alat. Tetapi bagi hari ini saya ingin katakan bahwa teknologi itu harus menjadi alat, bukan penguasa dalam keluarga. Itu sebabnya kalau bicara gawai, teknologi,

Ini pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita dari renungan pada pagi hari ini. Yang ketiga pesan yang juga dari ayat ini sesungguhnya bahwa orang tua juga itu memiliki tanggung jawab, ya, tanggung jawab apa? Rohani. Tidak hanya memiliki tanggung jawab finansial, gitu ya, bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, tetapi tanggung jawab orang tua itu juga memiliki ya tanggung jawab rohaninya gitu. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 7 yang saya bacakan tadi, ya, ayat itu menempatkan bahwa posisi orang tua itu sebagai pendidik iman. Ya. Pendidik iman bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Itu sebabnya pengajaran iman, pengajaran rohani, ya, itu dimulai dari orang tua. Maka pengajaran iman tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, ya, tetapi juga harus melalui teladan kehidupan sehari-hari oleh orang tua dan keluarga yang bersangkutan. Jadi ini tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab yaitu bagaimana mendidik rohani anak-anaknya. Yang selanjutnya bahwa pesan dari ayat itu sesungguhnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa ciptakanlah waktu tanpa gawai. Ya, diciptakan waktu tanpa gawai itu artinya keluarga itu perlu menyediakan waktu khusus. Ya. Ya, ada waktu kita memang harus berhadapan dengan digital, tapi juga kita perlu menyiapkan waktu khusus untuk siapa? Untuk keluarga kita. Khususnya misalnya dalam makan bersama, ya, berbicara bersama, ya, mungkin tidak berjam-jam, ya, mungkin ada 30 menit kita gunakan, ya, kesempatan bersama untuk berdoa, kesempatan bersama untuk merenungkan firman Tuhan, bahkan kesempatan bersama untuk saling mendengarkan, ya, tanpa gangguan-gangguan dari layar-layar digital yang hari ini sedang kita hadapi. Itu pesan yang keempat sesungguhnya yang ingin saya bagikan kepada para pendengar yang berbahagia pada pagi. Dan selanjutnya yaitu pesan yang terakhir yang juga ingin saya bagikan yaitu bagaimana kita bisa mendengar, ya. Mendengar itu adalah wujud dari kasih kita gitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita. Maka ketika kita mendengar, memahami, ya, orang-orang sekitar kita, maka disitulah sesungguhnya wujud kita mengasihi mereka. Karena kalau kita melihat hari ini kenapa anak-anak, ya, seringkali kita melihat terjadi pemberontakan dan sebagainya. Karena memang kurang perhatian, kurang mendengar apa yang sedang mereka ingin sampaikan. Karena kita terlalu sibuk dengan media sosial kita masing-masing. Maka ketika kita mau berhenti sejenak dalam kesibukan kita masing-masing di dunia digital dan kita benar-benar mau mendengarkan pasangan kita, mau mendengarkan anak-anak kita atau orang tua kita di rumah kita, dalam keluarga kita masing-masing, maka kita sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa mereka itu sangat berharga, ya, sangat berharga bagi siapa? Bagi kita. Ya, bukan gawai, bukan media sosial yang kita miliki yang paling berbahagia, tetapi orang-orang yang ada sekitar kita. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan, ya, sebagai wujud kasih kita bahwa mereka yang ada sekitar kita itu adalah orang yang paling berbahagia, paling berharga dalam hidup. Jadi ini sesungguhnya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Itu sebabnya bagaimana keluarga di era digital ini perlu dan sangat penting untuk bisa saling mendengar satu yang lain. Ya, karena kita bisa saja dalam kesibukan kita masing-masing. Oleh sebab itu pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya sebagai bagian daripada kesimpulan saya dalam renungan pada pagi hari ini tentang tema ini, bahwa ingat sekali lagi bahwa keluarga kita, keluarga Kristen secara khusus di era digital yang kita alami, yang tidak bisa kita hindari saat ini kita dipanggil itu untuk bukan menolak, ya, bukan menolak teknologi yang hari ini, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan

0: melalui renungan pada hari ini, ya, kita tidak menolak, tetapi kita menggunakannya perlu dengan bijaksana. Ya, tentu dalam bijaksana ini tanpa kehilangan hubungan yang nyata di sekitar orang-orang yang dekat dengan kita. Karena masalah yang terjadi kebanyakan hari ini kan memang kesempatan keluarga itu yang kehilangan, sehingga mengakibatkan ya masalah-masalah yang sekarang ini terjadi. Oleh sebab itu, bahwa firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-7 yang saya bacakan tadi itu, ini mengajarkan bahwa rumah itu adalah tempat paling penting. Saya tidak mengatakan masyarakat penting, tetapi rumah itu adalah masyarakat paling mendasar yang sangat penting, ya, di mana kita sebagai orang tua untuk bisa menanamkan ya dasar-dasar iman, dasar-dasar firman kepada anak-anak kita melalui apa? Tentu melalui percakapan dan bahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebabnya kita perlu saling mendengar. Jadi sebagai pertanyaannya gitu ya kan, di tengah begitu banyaknya suara-suara dunia digital yang hari ini kita tidak bisa hindari gitu, maka saya sesungguhnya ingin memberikan pertanyaan kepada keluarga para pendengar permisa RRI Sanggau yang berbahagia pada hari ini. Apakah keluarga kita masih menyediakan waktu ya, saat ini untuk apa? Untuk benar-benar bisa saling mendengar. Ya, bisa saling mendengar, khususnya terutama mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang bisa kita bagikan, kita sampaikan, kita sharekan kepada baik kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, ya, kepada pasangan kita masing-masing. Ini yang ingin saya bagikan dalam renungan pagi hari ini. Demikian Bang, mungkin kalau ada pertanyaan.
1: Ya, baik Pak Pendeta, sebenarnya sungguh sangat komplit ya. Kalau kita lihat seperti yang Pak Ben sampaikan tadi, renungan akan firman Tuhan dari Ulangan ya, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, bahasannya memang Tuhan sudah memberikan pemahaman tentang bagaimana di era digital ini komunikasi terutama dalam keluarga ini menjadi sangat penting. Sebelum terlanjur, ini mungkin menjadi pengingat alarm bagi keluarga Kristen khususnya yang pagi hari ini juga standby bersama kita, atau nanti kalau bisa menyaksikan atau mengikuti siaran ulangnya di kanal YouTube kami. Artinya jangan sampai terlambat, karena era digital tidak bisa juga dibendung, ya itu kita ikuti dengan perkembangan saat ini, tapi bagaimana untuk menjadikan komunikasi sebagai sarana edukasi, sebagai arahan, tentu dalam satu keluarga ini menjadi penting di era digitalisasi. Sudah banyak kita lihat Pak Pen ya, dalam satu keluarga itu seperti yang Pak Pen sampaikan tadi, fisiknya mungkin saling berhadapan, tapi secara emosional kayaknya jauh ya, tidak ada komunikasi. Benar. Pak Pen sering mungkin saya dan juga pendengar juga merasakan hal yang sama di era digital itu. Artinya memang ada semacam diskomunikasi. Anak-anak sekarang kalau ditarik aja HP-nya dari tangan, itu nangis, minta ampun, rewel, lain sebagainya. Ini tanda-tanda. Artinya bagaimana kita paling tidak ada waktu yang harus diatur, yang harus disiapkan ya Pak Pen ya.
0: Betul, betul.
1: Anak-anak generasi-generasi kita selanjutnya itu untuk berkomunikasi bersama orang tua. Bagaimana menumbuhkan iman mereka melalui komunikasi aktif, komunikasi langsung. Jangan sampai mereka lebih banyak dapat informasinya dari luar yang kita sebenarnya belum begitu pasti informasi ini benar apa enggak. Kalau seandainya informasi ini tidak benar, kan akan membawa dampak yang
0: bisa membahayakan ya.
1: Membahayakan ya Pak Pen ya, bagi anak-anak ya. Baik, Pak Pen, terima kasih atas renungannya. Mungkin ada pesan-pesan yang Pak pendeta ingin sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini di akhir jumpa kita Mutiara Pagi Kristen edisi hari ini. Silakan Pak Pen.
0: Siap, terima kasih Pak. Jadi memang dari ayat ini memang ini tentu saya percaya menjadi pergumulan semua keluarga hari ini. Ya tentu kita menghadapi tantangan ini masing-masing itu. Tetapi sebagai orang percaya hari ini saya, ya kita bukan keluarga sempurna, tetapi ya, kita berupaya bagaimana terus belajar, terus mengupayakan ya menghadapi tantangan ini. Tentu kita mulai di hal-hal yang kecil. Misalnya pesan saya hari ini untuk keluarga, mari kita mulai belajar bagaimana mengurangi waktu ya layar kita, bukan berarti menghilangkan. Karena kalau kita menghilangkan tidak bisa gitu ya kan. Yeah. Tapi kita kurangi waktu layar kita, itu saya pikir pesan pertama yang sangat penting. Yang kedua tentu tingkatkan waktu kita sebagai orang tua untuk bisa mendengar baik pasangan kita, bahkan anak-anak kita, orang tua kita, tingkatkan waktu kita untuk mendengar. Karena saya percaya juga jangan sampai mereka lebih banyak mendengar di luar daripada orang-orang paling terdekat dia. Dan pesan saya yang ketiga juga bangunlah kedekatan. Bangun kedekatan kita terhadap orang-orang terdekat kita. Seperti apa hal-hal teknisnya itu kita lah yang mengambil. Tapi yang sampai itu bangun kedekatan kita. Lalu selanjutnya sebagai orang percaya ya tanamkan firman Tuhan. Ini penting. Karena kalau kita tanamkan firman Tuhan, bagaimanapun mereka menghadapi tantangan, mereka akan mengalami kekuatan tersendiri sana oleh karena firman Tuhan itu. Dan selanjutnya itu kita perlu bertumbuh bersama sebagai keluarga. Ya, sebagai keluarga kita tentu ingin bertumbuh. Itu pesan-pesan praktis saya untuk orang tua. Tetapi pesan saya untuk anak-anak yang mendengarkan generasi-generasi muda pada pagi hari ini juga, ya ingat sekali lagi saya ingin katakan bahwa anak yang bijaksana itu bukan anak yang selalu tahu apa yang ada di internet. Tetapi anak yang bijaksana itu menurut saya adalah anak yang tahu kapan harus meletakkan HP-nya, kapan anak yang tahu harus mendengarkan orang tuanya, dan kapan anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan, entah di rumah, di gereja, dan sebagainya. Itu baru di anak yang bijaksana. Oleh sebab itu, saya berharap melalui siaran RRI Nanggau hari ini, seluruh pemirsa yang mungkin hari ini ikut mendengarkan dan juga siaran ulangnya nanti di kanal YouTube RRI ini, kiranya anak-anak kita ya menjadi generasi yang cerdas di tengah tantangan era digital hari ini, cerdas dalam menggunakan teknologi ya, tetapi juga hidup dekat dengan Tuhan dan keluarganya masing-masing dimanapun berada. Ini pesan saya Bang, ya kiranya jadi berkat bagi kita. Terima kasih.
1: Amin, amin. Baik, Pak Pen, terima kasih banyak atas pencerahan di renungan pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan mengingatkan kita kembali untuk melihat situasi kondisi era digitalisasi saat ini. Penting arahan, kebersamaan, komunikasi aktif dalam satu lingkaran keluarga agar pemahaman terkait dengan firman Tuhan yang memang langsung harus disampaikan kepada anak-anak bisa melekat dalam diri mereka. Karena kalau anak-anak ini Pak Pen ya, kalau kita lihat, kalau mereka tidak takut dengan apapun termasuk orang tua mereka, maka ini akan memberikan dampak yang sulit ya bagi mereka kelak. Tapi kalau ada yang mereka takuti, terutama orang tua, kemudian firman-firman yang kita sampaikan kepada mereka, maka niscaya ini akan membawakan kebaikan pada mereka.
0: Amin.
1: Amin. Pak Pendeta sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga.
0: Ya,
1: kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi Pak Pen.
0: Selamat pagi, salam.
1: Salam, baik. Salam. Kami sudah bersama penyuluh agama Kristen Kabupaten Sanggau, Pak Pendeta Marjono. Telah disampaikan satu renungan pada pagi hari ini. Pendengar ya, keluarga di tengah di era digital, masihkah kita saling mendengar? Sampai di sini kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, setelah pendengar dimanapun saja Anda berada, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jalan Nanti, inilah Radio Republik.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: ternak babi ini kalau dia panasnya terlalu terik, karena dia tidak punya pori-pori ya, dia panting sama dengan ayam. Dugaan saya di sekitar jam 10 ke atas, jam 11 lah, sampai dengan jam 2 itu titik kritisnya seperti itu.
1: Sudah 81 tahun di desa mereka, dan mereka berharap untuk mendapatkan fasilitas listrik, tapi terkendala kawasan, hanya terhambat izin. Harusnya kan tidak perlu lagi. Menyangkut fasilitas umum, menyangkut fasilitas rakyat, negara ini harus hadir.
2: Warta pagi selengkapnya Sabtu 12 September 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau diminta memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan prioritas pemerintah pusat agar anggaran yang terbatas tetap berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, mengatakan pemerintah daerah perlu jeli melihat peluang program nasional yang dapat diterapkan di Sanggau. Menurutnya, integrasi program pusat dan daerah dapat menjadi solusi di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Ia menegaskan sinkronisasi perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar program pembangunan lebih tepat sasaran dan sejalan dengan kebijakan nasional. Robi berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Sanggau, DPRD, dan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti aturan kawasan hutan yang dinilai masih menghambat pembangunan di sejumlah wilayah. Ia mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan agar kebutuhan dasar masyarakat seperti akses listrik dan infrastruktur dapat tetap terpenuhi.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menilai aturan kawasan hutan masih menghambat pemenuhan layanan dasar masyarakat di sejumlah wilayah perkampungan. Ia mendorong pemerintah pusat memberikan pengecualian untuk pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur di kawasan pemukiman. Menurutnya, penetapan kawasan oleh pemerintah pusat perlu mempertimbangkan keberadaan pemukiman yang telah lama dihuni masyarakat. Ia menilai akses jalan menuju perkampungan juga semestinya mendapat ruang dalam aturan kawasan hutan. Ia menambahkan, persoalan serupa juga dinilai menghambat pengembangan sektor pertanian, termasuk pembangunan jaringan irigasi dan bendungan di kawasan potensial persawahan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan merealisasikan program peningkatan produktivitas masyarakat.
1: Saya sangat menyayangkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kawasan hutan. Ketika itu menyangkut layanan dasar bagi masyarakat, apalagi listrik ini, sudah 81 tahun di desa mereka, dan mereka berharap untuk mendapatkan fasilitas listrik, tapi terkendala kawasan, hanya terhambat izin. Harusnya kan tidak perlu lagi. Menyangkut fasilitas umum, menyangkut fasilitas rakyat, negara ini harus hadir. Saya berharap pemerintah pusat ini cepat mengambil langkah. Karena bagaimanapun, kalau memang harusnya ada pengecualian dari Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang kawasan hutan.
3: Hendrikus Hengki menilai pemerintah pusat perlu mengevaluasi dan merevisi aturan agar pembangunan fasilitas masyarakat tetap dapat dilakukan di kawasan yang memiliki potensi pertanian. Ia juga meminta adanya pengecualian untuk pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Wulandari melaporkan.
2: Tim gabungan Koramil 1204-07 Tayan Hilir memadamkan 3 titik api kebakaran hutan dan lahan di Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Petugas menemukan 3 titik api berkategori sedang melalui pemantauan udara dan patroli darat dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 1 hektar. Sebanyak 10 personil yang terdiri dari 2 prajurit Koramil 1204-07 Tayan Hilir, 4 personil batalion TP, dan 4 warga setempat melakukan pemadaman serta pembasahan di lokasi. Dan Ramil 1204-07 Tayan Hilir, Kapten Infanteri Andri Oktavia, mengatakan pihaknya langsung menerjunkan personil setelah menerima informasi hotspot untuk memastikan kondisi dan mencegah api meluas. Petugas memastikan api telah padam total dan meningkatkan patroli berkala di kawasan rawan karhutla guna mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pendengar, kemarau panjang tidak hanya berdampak pada kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mulai mengancam sektor peternakan di Kabupaten Sanggau. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkurangnya debit air, sumur peternak dapat mengganggu upaya menjaga suhu dan kesehatan ternak.
4: Panjang dan berkurangnya debit air sumur mulai mengancam keberlangsungan usaha peternakan babi di Kabupaten Sanggau. Kepala Peternakan dan Kesehatan Hewan di Semenanjung Sanggau, Ambius Anton, mengkhawatirkan kondisi ternak babi di sejumlah unit usaha, termasuk di Suba dan Tayan Hulu. Menurutnya, suhu ekstrim pada sekitar pukul 10 pagi hingga 2 siang menjadi titik kritis karena babi tidak memiliki pori-pori untuk mengeluarkan panas melalui keringat. Minimnya ketersediaan air juga membuat peternak kesulitan menyiram dan menjaga suhu tubuh ternak, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk mencegah ternak mengalami stres akibat panas.
0: Khawatir juga ini ternak babi di unit usaha yang memproduksi ternak babi itu, kayak di Subah maupun di Tayan Hulu ini, saya khawatir mungkin nanti kami juga akan melakukan kunjungan ke sana, karena ternak babi ini kalau dia panasnya terlalu terik, karena dia tidak punya pori-pori ya, dia panting sama dengan ayam. Dugaan saya di sekitar jam 10 ke atas, jam 11 lah, sampai dengan jam 2 itu titik kritisnya seperti itu. Dengan adanya kurang air ini, debit airnya sumur-sumur peternak ini berkurang, berarti mereka ini kurang air lah untuk menyiram ternaknya itu sendiri.
4: Ambis berharap peternak dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan memastikan ketersediaan air dan menjaga suhu kandang tetap terkendali. Ia juga berharap kondisi kemarau tidak berlangsung berkepanjangan agar ketersediaan air bagi peternak kembali mencukupi. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kemarau ancam peternakan babi, air bersih menipis di Sanggau. Ketua DPRD Sanggau soroti aturan kawasan hutan. Saya Ukrin Mabai mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan

0: kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut

takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar sementara orang Jawa?
1: Oke, setelah pendengar, selanjutnya kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar bersama Pro 1 RRI di Pontianak.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Ada kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda pagi hari ini, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Sudah lengkap semua, rekan-rekan saya terhubung via Zoom meeting pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Pagi Mei.
3: Selamat pagi Mei.
4: Selamat pagi.
2: Aduh. Cerah ceria suaranya dan wajahnya ya. Ada yang habis pada ulang tahun soalnya nih. Kita absen satu-satu ya. Kita absen satu-satu dulu dari Sintang ada Riko, selamat pagi.
4: Selamat pagi, absen apa nih?
2: Absen kehadiran lah, siapa tuh ada yang masih ngantuk setelah semalam gitu ya.
4: Hadir Bu, hadir.
2: Iya, silahkan.
4: Oke, pagi ini kondisi cuaca masih seperti sebelumnya ya. Aku masih seperti yang dulu, artinya kabut asap ini belum minggat dari Sintang. Bahkan kebakaran di sejumlah wilayah juga masih terus terjadi. Para petugas juga masih berjibaku, salah satunya di Tempunak, tepatnya di Bukit Kujau. Ini menghanguskan lahan yang sangat luas, Mei. Kemudian juga aktivitas pagi hari ini kena akhir pekan ya.
2: Iya.
4: Jadi kondisi jalan di Cipongore cukup lengang. Itu Mei, itu sementara.
2: Kapan terakhir hujan, Sintang?
4: Terakhir hujan dulu, saya udah lupa.
2: Wow, berarti lama, belum ada hujan lagi.
4: Dalam waktu dekat belum ada.
2: Oke, baik ya. Semoga segera turun hujan ya.
4: Amin.
2: Untuk di Sintang setidaknya membersihkan udara kita lah ya.
4: Yes.
2: Baik, terima kasih Riko. Bergeser saya ke Sanggau. Pagi hari ini ada Oktrin, selamat pagi.
1: Pagi Mei, rekan-rekan dan juga pendengar ya. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau masih tampak sepi meskipun akhir pekan ya. Tampak satu atau dua orang masyarakat saja yang memanfaatkan waktu paginya untuk jogging pagi atau olahraga ya. Kemudian aman lancar. Kemarin kegiatan HUT RI ke-81 juga berjalan dengan baik, lancar dan tampaknya semua bersemangat Mei.
2: Euforianya masih terasa hingga sekarang ya, wajah-wajah shift pagi nih. Lanjut setelah dari Sanggau, saya bergeser ke ini Sambas ya, ada Eca, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya ya. Dan ya, selamat hari ulang tahun RRI.
2: Iya, masih dalam bulan-bulannya. Gimana Sambas pagi ini, Cak?
3: Oke, di Sambas lebih ke mendung, sepertinya mau hujan kali ya. Kelihatan lebih baik itu embun dan juga kabut asap nampak serasi ya.
2: Cocok ya pagi hari ini.
3: Ya, dan harapannya mudah-mudahan ya kalau misalnya hujan, insya Allah merata ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Karena sempat kita tanya juga pendengar kita, katanya ada juga yang sama sekali nggak hujan di tempatnya gitu. Sambas kota sekitarnya ya itu hujan begitu lebat beberapa hari yang lalu.
2: Tapi memang sudah sempat hujan ya. Tadi saya lupa nanya ke Okrin, Sanggau terakhir hujan kapan, Okrin?
1: Kapan? Minggu kemarin ya kalau nggak salah.
2: Oh
1: ya.
2: Masih ada lah ya.
1: Namun masih tetap ya kabut-kabut asapnya juga masih tampak, tapi sedikit sedikit menurun. Namun pandang mata kami khususnya di kawasan Sabah Merah tadi malam sampai sekarang ini masih cukup pekat.
2: Baik, seperti itu. Terima kasih ke Okrin. Terima kasih juga Eca ya, sudah mengambil informasi kondisi terkini dari wilayah masing-masing. Kalau di kota Pontianak pagi hari ini saya sempat nanya ke operator, kok kita agak kuning gini nuansanya ya gitu, saya sempat nanya. Karena ternyata memang kabut asap memang pagi hari ini juga masih cukup tebal. Cuma kita sempat dapat informasi kemarin dari warga Kota Baru, itu katanya di Kota Baru ini asapnya udah agak ini Mbak Mei, apa katanya, agak tipis katanya. Kok di kuburnya masih tebal tempat saya itu ya. Walaupun juga memang sudah beberapa kali diguyur hujan, tapi menurut kami kayaknya ya masih tebal ya asapnya. Cuma alhamdulillah sudah turun hujan. Semoga nanti hujan lagi lebih deras lagi gitu ya, supaya memang bisa tuntas lah kabut asap ini dan kita bisa bernafas dengan lega kembali. Itu dia. Kalau untuk Arus lalu lintas sendiri seperti biasanya, apalagi ini akhir pekan, Jalan Jenderal Sudirman ya sepi-sepi saja, lengang-lengang saja di pagi hari ini. Baik, kita balik ke informasi pertama dulu di pagi hari ini ya. Diawali dari Kota Pontianak, di mana memperingati HUT RRI ke-81, sejumlah mitra turut menyampaikan apresiasi terhadap kiprah RRI dalam memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Para mitra menilai RRI punya peran penting sebagai media yang terus hadir di masyarakat. Memasuki usia ke-81, RRI dinilai konsisten menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi dan inspirasi bagi masyarakat. Public Relation Manager Hotel Aston Pontianak Arifin mengatakan hubungan kerjasama antara Hotel Aston Pontianak dan RRI selama ini berjalan dengan baik. Dan di kesempatan yang sama juga, Area Manager Bank Syariah Indonesia Pontianak Hendro Kusworo menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-81 RRI, di mana Hendro ini berharap RRI terus mempertahankan semangat perjuangan dan pengabdian serta menjadi media yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu dia sebagai informasi pembukanya. Setelah ini kita bergabung ke Sanggau ya, yaitu Wabup Sanggau apresiasi RRI jadi mitra pemerintah. Silakan, Okrin.
1: Baik, terima kasih Mei. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengapresiasi ya peran Radio Republik Indonesia RRI ini sebagai media informasi memang terus menyajikan informasi terkini dan terpercaya. Dan menurutnya keberadaan RRI ini juga menjadi bagian penting ya dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Sanggau. Kemudian Susana juga menilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi aktual ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga dapat dipercaya. Ia berharap peran tersebut ini terus dipertahankan ya, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan daerah. Nah, sebagai mitra pemerintah daerah, RRI juga diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat tetapi juga turut mengedukasi publik yang mengenai berbagai program pembangunan. Sinergi tersebut dinilai penting ya untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dan ia berharap kemitraan antara RRI dan pemerintah Kabupaten Sanggau ini dapat terus diperkuat melalui penyampaian informasi yang faktual, konkret dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Di momentum Hari Radio, ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI serta berharap kiprahnya semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Mei.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Warga Kayan Hilir akui tak berani bakar lahan. Riko, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mai dan juga pendengar, betul yang Mai katakan. Nah, ini karena berkaitan kemarau masih menyelimuti wilayah Sintang dan sekitarnya, sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran atau takut bagi masyarakat yang ada di Kayan Hilir untuk melakukan proses pembakaran lahan ladang yang mereka miliki. Ya, dalam hal ini Kepala Desa Karya Baru Yahya Suryadi berusia 44 tahun, beliau mengatakan bahwa dirinya bersama dengan warga merasa takut untuk membakar ladang karena memang musim kemarau yang masih terus terjadi. Jika dilakukan pembakaran maka dikhawatirkan ini dapat berdampak buruk memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang lebih luas. Dan hal ini beliau sampaikan selaku ketua kelompok penyuluhan dan juga pencegahan Satgas dari kalangan TNI yang hadir menyampaikan hal tersebut juga dalam bentuk sosialisasi yang berlangsung di Kayan Hilir, disampaikan langsung oleh Kolonel ARH yaitu Saptra Hendra. Kegiatan berlangsung tepatnya pada Selasa 8 September 2026. Mei dan juga pendengar, di mana diterangkan oleh Sapta selaku tim penyuluh pada kesempatan tersebut, dirinya bersama dengan tim penyuluh Satgas TNI diundang oleh kepala desa yaitu Subsuku Undau, dan ini juga dilaksanakan merupakan bentuk nyata bahwa TNI hadir di tengah-tengah masyarakat juga membantu dan mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Dalam pertemuan itu dirinya juga menyampaikan bahwa Undau ini merupakan suku terbesar yang ada di Kayan Hilir. Nah, ini merupakan hal yang baik untuk bisa bertemu secara langsung dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, dan pihaknya mengapresiasi Satgas TNI yang hadir dan memberikan pemahaman tentang bahayanya karhutla yang terjadi di berbagai daerah, sehingga memberikan perhatian dan juga edukasi kepada masyarakat setempat. Dirinya berharap agar sama-sama bisa menahan diri dan mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Sintang, segera hujan turun dan tentu juga kebakaran yang terjadi ini segera berakhir, udara kembali sehat, dan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan normal, termasuk expo yang berlangsung saat ini harus mematuhi SOP yang berlaku. Tidak boleh terlalu larut malam, pengunjung diwajibkan menggunakan masker, dan pembukaan tidak ada acara seremoni yang formal. Mai, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas ya. Pemkab Sambas tekan angka putus sekolah lewat Bimtek SPM. Eca, silakan.
3: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis Bimtek Implementasi Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikannya melalui upaya pencegahan yang juga deteksi dini anak beresiko putus sekolah di Kabupaten Sambas sejak dini. Dan perencana ahli madya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sambas, Risa Nisfurianti, menyampaikan kegiatan Bimtek ini dilatar belakangi oleh sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah PPATS. Nah, berdasarkan data pada dashboard anak tidak sekolah ya milik Kemendikdasmen, tercatat sekitar 13.737 anak itu masuk dalam kategori putus sekolah di Kabupaten Sambas. Meskipun data ini masih memerlukan verifikasi ulang di lapangan, tapi melalui Bimtek ini pencegahan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi indikator anak berisiko putus sekolah lebih awal. Nah, kategori risiko ini dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti persentase kehadiran yang rendah, capaian nilai akademik, kondisi kemiskinan keluarga berdasarkan desil, sampai ke anak dengan disabilitas atau penyakit menaun. Nah, kegiatan Bimtek juga melibatkan kepala sekolah di berbagai jenjang pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah di bawah binaan Kementerian Agama serta operator desa. Nah, kehadiran juga adanya aplikasi Cegah ATS Sambas bisa menjadi harapan ya untuk membantu pihak sekolah dan juga pemerintah desa, terutama dalam mengidentifikasi data anak berisiko secara cepat, sehingga nantinya pendampingan bisa segera dilakukan sebelum anak-anak ini benar-benar keluar dari jalur pendidikan. Dan yang lagi-lagi juga ya SD, SMP, SMA juga penting ya pendidikan ditempuh oleh anak-anak sekolah kita, dan itu ya harapannya juga bisa memberikan peluang bagi mereka ya terlepas dari kemiskinan ataupun juga paling nggak mereka bisa mendapatkan ilmu dari bangku sekolah. Mi.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: RRI Digital, interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, silahkan yang ingin berbagi informasi bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. Kapal militer Jepang LST-4003 Kunisaki yang membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Jumat kemarin. Kehadiran mereka ke Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di Pelabuhan Kijing, disambut oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut ataupun Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Komandan Kodaeral 12 Laksamana Muda TNI Sawa menambahkan juga satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dahulu datang untuk melakukan persiapan. Sementara 3 helikopter Chinook di bawah tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan Barat melalui mekanisme waterbombing. Pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau, Polsek Noyan bangun sumur bor bantu warga. Okrin, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mei. Benar sekali, warga di Dusun Noyan, Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang memang cukup panjang. Dan kondisi tersebut mendorong Polsek Noyan untuk membangun sumur bor yang untuk membantu memenuhi kebutuhan air warga. Dan Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto yang mengatakan pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesulitan warga untuk mendapatkan air bersih ya selama kemarau. Dan titik pengeborannya berada di sekitar area pemukiman warga yang kekeringan ya, karena sumber air alami dari sungai ini sudah mengering ya. Kemudian Kapolsek Noyan juga menyampaikan pembangunan sumur bor ini dilakukan selama 2 hari yang dikerjakan langsung oleh personel Polsek ya. Kemudian proses pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 25 meter sampai menemukan sumber air bersihnya. Dan Suharyanto menegaskan air dari sumur bor tersebut memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya selama musim kemarau panjang. Dan untuk itu, Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut agar dapat digunakan bersama. Perawatan diperlukan agar sumber air tetap memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. DKB P3A Sintang optimis dapat status Klanindia. Riko, silakan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu optimis untuk predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA Sintang, yaitu meningkat dari kategori Madya menjadi kategori Nindya, yaitu pada penilaian tahun 2026 ini. Dalam hal ini, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang kita kenal dengan sebutan DKBP3A Kabupaten Sintang, dalam hal ini selaku kepala yaitu Edi Harmaini, beliau mengatakan bahwa hasil resmi penilaian KLA tahun 2026 ini akan diumumkan pada 15 September 2026, sebentar lagi ya. Dalam proses yaitu penilaian, Sintang telah mengumpulkan sebanyak 911 poin. Dan Edi juga berharap bahwa capaian ini memang dapat membawa Sintang naik ke peringkat KLA kategori Nindya. Dan ia juga berharap bahwa seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat ini terus meningkatkan upaya untuk pemenuhan hak dan juga perlindungan anak. Sebelumnya, pendengar, Kabupaten Sintang sendiri memperoleh predikat KLA kategori Madya, dan pemerintah juga terus mendorong bahwa penguatan program dan juga kebijakan yang mendukung pemenuhan hak serta juga perlindungan anak ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan predikat KLA yang ada di Kabupaten Sintang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Mari kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita ke Sambas, Lomba Bekesah. Antar pelajar SD meriahkan rangkaian pameran temporer Museum Daerah Sambas. Eca, silakan.
3: Baik, Museum Daerah Kabupaten Sambas yang sukses menggelar Lomba Berkisah ataupun Bercerita ya tingkat sekolah dasar SD dan sederajat beberapa waktu yang lalu di area Museum Daerah Sambas yang juga bagian dari rangkaian pameran temporer bertajuk Helai Peradaban Menyulam Warisan Menenun Masa Depan. Dan ini menjadi wahana mengenalkan tradisi tutur dan melestarikan budaya lokal pada generasi mudanya. Dan lomba bercerita ini berlangsung meriah diikuti oleh 14 peserta dari berbagai SD sederajat. Para peserta ini tampil juga membawakan cerita rakyat pilihan di atas panggung. Nah, jalannya perlombaan dinilai secara proporsional oleh 3 dewan juri, Yunherina, Hari, dan Titin. Penilaiannya juga difokuskan pada teknik penyampaian cerita, pemahaman dari alur kisah yang runtut, ekspresi, intonasi suara, sampai ke cara membawakan cerita di hadapan audiens. Dan Ketua Panitia Pameran Rahmat menjelaskan kegiatan ini bertujuan menjalankan fungsi museum sebagai lembaga yang melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan koleksi bagi masyarakat. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga warisan tradisi. Nah, senada dengan hal ini, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Sambas Anwari yang menekankan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama. Dirinya turut mengapresiasi penyelenggaraan pameran ini ya, dan juga selain lomba bercerita, pameran temporer ini juga menyajikan berbagai wahana edukatif dan pameran koleksi bersejarah lain yang terbuka untuk masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pameran temporer Museum Daerah Sambas ini tidak hanya menjadi ruang ya untuk rekreasi ataupun juga mengenalkan masa lalu, tapi sarana pembelajaran interaktif dalam membawa diantaranya memelihara kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, berdasarkan pantauan tim magang RRI Sambas, Narwas dan Tanti, ya suasana di lokasi kegiatan katanya berlangsung juga sangat antusias, ya sangat hidup, semangat para pesertanya juga tingkah lucu dari anak-anak saat bercerita gitu ya dengan percaya dirinya di atas panggung ya. Dan ya di hadapan para penonton inilah ya diantaranya juga menjadi semangat bagi anak-anak sekolah kita biar lebih mungkin berprestasi lagi dan bersemangat dengan kegiatan lainnya yang lebih positif. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan karena kita masih punya waktu juga di pagi hari ini, kayaknya saya mau update-update juga dong bagaimana keseruan ataupun euforia ataupun bahkan apa yang terjadi ya di hari ulang tahun RRI kemarin di tempat rekan-rekan masing-masing. Kalau di Sintang ada apa sih, Riko?
2: Baik, kalau di Sintang ini hal yang paling menarik gitu ya, selain dari melibatkan orang pendengar atau orang luar atau kita mengunjungi beberapa tempat kemarin, yang paling menarik adalah ini para senior terdahulu begitu ya, senior penyiar RRI Sintang, kemudian juga para admin yang belum pernah sama sekali merasakan sensasi bagaimana sih menjadi seorang penyiar, bagaimana menjadi seorang host atau presenter. Itu kemarin semuanya pada turun gunung. Jadi ini apa ya, sepanjang hari kemarin diawali dari pimpinan ya, Pak Fauzi Nur itu membaca berita di YouTube pagi, live YouTube begitu ya, dan itu ditonton banyak orang, didengar. Kemudian sepanjang hari sampai tadi malam pukul 00 itu bervariasi. Jadi penyiar itu seperti apa ya, dapat libur satu hari
0: karena istirahat ya. Ya,
2: karena memberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman sportif dan lain sebagainya. Dan ini bervariasi sekali, Mai. Ternyata kalau kita melihat mereka diberikan apa kesempatan itu, oh, ada potensi yang luar biasa di diri mereka, mulai dari suara, cara mereka apa menyampaikan. Ya udah seperti kita juga, walaupun ya harus apa di mentoran dikit-dikit deh gitu.
0: Iya, wajar lah.
2: Wajar. Dan harapan masyarakat juga untuk seluruh RRI baik Sintang maupun dimanapun begitu di Indonesia, RRI itu semakin jaya, dan salah satu media tak terkalahkan karena mampu menyampaikan informasi ke pelosok negeri. Kemudian informasi disampaikan RRI itu adalah anti hoax. Kenapa? Karena kita bukan menjadi media yang paling cepat menyampaikan ya, tapi kita pelan namun pasti begitu. Beda dengan media-media lain, pengen cepat tapi kebenarannya belum
0: terverifikasi. Nah,
2: belum terverifikasi. Ini salah satu keunggulan RRI. Dan paling penting juga kepada masyarakat, ketika ingin melihat ya, bisa menonton melalui YouTube kayak kita gini dan download melalui aplikasi HP-nya masing-masing. Mei.
0: Betul sekali. Seperti itu ya yang dirasakan di RRI Sintang. Kalau di Sanggau seperti apa, Okrin?
1: Ya, kalau di Sanggau dalam momentum Hari Radio kemarin ya, cukup ramai, artinya seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya, karena apa sebelumnya memang dilaksanakan juga perlombaan intern lah kita ya, ada apa tenis meja, badminton, kemudian lomba memasak juga kita kita selenggarakan ya, kemudian beberapa kegiatan lain ya, bakti sosial juga kita laksanakan kemarin, kemudian juga kemarin dua hari terakhir ya sebelum masuk di hari H Hari Radio itu pembaca berita spesial, jadi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Pak Hendri Kusengki, kemudian hari H-nya ya di hari radio siang sebelum H-1 ya itu dibacakan oleh Ibu Wakil Bupati Sanggau Ibu Susana Harpena di berita siangnya ya live. Kemudian kegiatan berjalan lancar, aman, dan sepertinya semua memeriahkan ya, karena memang baru saja dilantik ya Kepala RRI Sanggau yang pertama, dan ini juga yang pertama dilaksanakannya Hari Radio di Sanggau, karena sebelumnya di Antikong ya, jadi pertama kalinya, cukup meriah.
0: Oke, baik, sangat senang sekali mendengar bagaimana Sanggau merasakan euforia hari ulang tahun RRI tahun ini ya. Kalau di Sambas ada apakah kemarin, Eca?
3: Baik, mungkin kita saling sharing ya bersama
0: pendengar.
3: Itu keren sih ya, dimana hadirnya radio di tengah-tengah kita bersama, baik pendengar juga penyiarnya, semuanya juga memberikan kontribusi yang terbaik pastinya untuk ya masa depan radio yang lainnya. Karena kita juga nggak hanya RRI aja ya, radio semuanya swasta, bahkan pun ya nggak ada matinya deh sesuai deklannya ya.
0: Betul. Nah, karena memang kemarin juga kalau dengan RRI Sambas diawali kemarin malah dengan Halo RRI itu udah siaran ini ya, membahas mengenai Hari Radio panjang lebar, ada saya Ira Firdaus kemarin tuh ya, di mana memang rangkaian sudah diawali dari pagi. Tapi memang yang menarik kalau di Pontianak itu kemarin kita ada siaran bersama pendengar ya, dan memang sindikasi juga siaran RRI Pro 1 Pontianak, Pro 2 dan Pro 4, dan pendengar semua dirangkul sampai sore. Ramai sekali, alhamdulillah ya, terasa sekali. Mungkin walaupun sederhana, kita hanya ya beginilah gitu. Tapi terasa sekali kekeluargaannya.
2: Dan RR itu selalu di hati ya.
0: Betul.
3: Number one ya.
0: Number one, baik seperti itu ya. Semoga kita nanti ada waktu lagi ya rekan-rekan untuk ngobrol lebih panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita, kabar dari Kalbar harus diakhiri. Terima kasih ya sudah berbagi informasi pagi hari ini. Ada Riko dari Sintang, Okrin di Sanggau, dan juga Eca di Samba. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih Mei, selamat pagi.
0: Sama-sama. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk Anda yang tertinggal dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
1: Oke, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini, kabar dari Kalbar ya. Semoga informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Selamat berakhir pekan ya untuk Anda yang sedang menikmati suasana akhir pekan. Cuaca juga cukup bersahabat, artinya tidak hujan ya. Meskipun hujan ini ditunggu-tunggu gitu ya, karena memang kondisi apa kemarau yang cukup panjang ya di wilayah Sanggau, Kalimantan Barat ya khususnya. Baik. Saudara pendengar, kami langsung hadirkan berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.
5: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
7: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
5: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
6: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
8: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
9: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat